0: Apa kabar?
1: Apa kabar Mbak Nia?
0: Baik, sehat, alhamdulillah. Ibu apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baik, sehat.
1: Lagunya udah habis ya?
0: Lagunya, iya, udah habis.
1: Lagunya yang mau di
0: putar
1: apa?
0: Ada Gagal Dalam Cinta, ada Dirimu, ada Kamu Birunya Cintaku, Kaulah Segalanya di sini di batas kota.
1: Kaulah
0: ini.
1: Kaulah Segalanya aja.
0: Kaulah Segalanya, oke siap.
1: Salam-salam ya Mbak.
0: Silahkan Ibu, salam-salam.
1: Salam buat Umi Hani, walaupun gak nyalamnya aku lupa.
0: Ayo loh. Lagi nyapu tadi
1: Mbak
0: katanya.
1: Terus Butika Darmanto, Bunda Vito, Mbak Yaya, Mbak Isna, Bunda Warti, Mama Asrop, Bu Heni, Mbak Sakina, Perosita, terus Mas Habib Jabe, Mas Ibnu, Mas Dani, Mas Oyong, Bu Tuti Grabak, Bu Ayu, Mbahnya Kembar, Mbah Putri, Mbah Kakung, Bu Karmina, Mbah Ahmad, Mbak Cindy, Mbak Sri, Mbak Patini, Mbak Yanti, Mbak Nurdiong, Mbak Rizky, Mbak Nia Karangsari, Mbak Siti Kalkote, terus Mbak Ningsi Plesung, Mama Fian, Mama Naomi, Mama Izan, Mama Rizky, Kang Mamat, Pati Selamat, Juran Kambal, Mas Giman Lajer, Kang Ucup, Pak Sebesar, Pak Gendro, dan semuanya aja.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih, Mbak Nia.
0: Sama-sama.
1: Selamat tugas, sampai tuntas. Semoga sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya buat Ibu Yati yang ada di Bandar Purworejo. Oke, cukup dulu ya Sobat Sara ya. Makasih yang udah gabung pagi hari ini. Nia bacain atensinya ya. Oke, dari siapa ini ya? Kok enggak ada namanya ini ya? Ya, 0064 ya. Selamat pagi juga Mania, katanya minta lagunya Ku Tak Akan Bersuara dari Nika Ardila. Salamnya buat Mania yang sedang siaran aja. Makasih. Bunda Desali, selamat pagi juga ya. Apa kabar hari ini Bania? Semoga sehat ya. Saya Bundanya Salis di Ambal Pasar Senen, absen monitor di acara Oldi. Salamnya buat Mbah Puput, Mas Giman, Mas Gomat, ada Bapaknya Nawara, Mama Azril di Ambal, Mama Fian, Mama Izan, Putri Selatan, Bundar, Mbak Yati, Mbak Cindy, Bu Yati, dan untuk semua ya aja Sobat Sara FM ya. Selamat pagi, salam sehat semuanya buat Bundanya, selamat bertugas, salam sehat selalu juga full barokah. Lagunya ikut aja ya. Ini monitor sambil uprek-uprek Bania. Oke, makasih buat Bunda Nisalis. Ya, dari Putri Selatan, waalaikumsalam, selamat pagi juga. Katanya lagunya kangen. Salamnya buat Mbah Warid, Mas Andre, Mas I, semoga selalu dalam lindungannya. Dan buat penyenora dan untuk semuanya mat aktivitas pagi. Untuk Banianya tetap full senyum dan jangan lupa bahagia ya. Dan yang sudah nyenggol saya, terima kasih banyak. Makasih juga buat Putri Selatan. Oke. Duren di Ambal, waalaikumsalam ya. Aku monitor sambil masak sayur sop ini Mbak Nia ya. Salamnya buat semua fans Tara FM aja, khususnya buat Bunda Yati yang selalu nyenggol, sama untuk Umi Hanif, selamat beraktivitas. Iya, tadi Umi Hanif minta nomornya nih Duren di Ambal, boleh enggak nih ya? Kalau boleh nanti nih ya kirimin ya. Kalau nggak boleh ya nggak apa-apa gitu. Iya, semoga sehat-sehat ya buat kita semua. Ya Mbah Karto, selamat pagi, waalaikumsalam ya. Salam-salam buat bapaknya Nawara, Putri Selatan, Mbak Siti yang baru naik. ada Mbak Nianya untuk mau tugas semat aktivitas lagunya ikutan aja. Makasih Mbak Nia. Iya, sama-sama ya. Sehat selalu buat Mbak Karto yang ada di Kalikutes. Oke deh, cukup dulu ya Sobat Sara. Semoga hari ini lancar aktivitas kita dan juga terasa selalu sehat penglihatan kita ya. Penglihatan emang kalau udah bermasalah tuh sangat mengganggu aktivitas ya. Usahakan tuh selalu sehatkan badan, apalagi penglihatan itu ya. Gak boleh asal ya, harus coba ikhtiar dengan menggunakan Vitama, solusi kesehatan mata. Karena Vitama sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Udah lebih aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada, apalagi nih yang kurang. Iya ya, pasti jadi Vitama kandungannya ada ekstrak wortel, ekstrak tomat, dan juga ada ekstrak daun pepaya yang sangat banyak mengandung vitamin A, jadi bagus untuk kesehatan mata Anda yang ada masalah mata katarak, mata minus, silinder, glukoma, makula dini, mata iritasi, mata kemerahan ya, silakan bisa coba minum Vitama, solusi kesehatan mata. Belinya di apotek dan agen-agen resmi kami ya, jangan khawatir.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Pramono dari Sarwudeti, Desa Kemangguan, RT2 RW1 Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen. Saya dulu punya keluhan tentang BAB. Kalau BAB enggak lancar, sakit, bahkan sampai berdarah. Tadinya saya suruh berobat ke dokter sama istri saya, tapi saya takut kalau nantinya dioperasi. Pada akhirnya saya minum obat herbal Habutop dari PT Denatur Indonesia. Sekarang BAB-nya sudah lancar, tidak sakit, dan sudah tidak berdarah. Meskipun sudah sembuh, saya tetap masih mengkonsumsi Habutop untuk pencegahan. Saran dari saya buat siapa saja, saudara, teman yang punya keluhan seperti saya atau punya penyakit lainnya, jangan ragu, minum aja Habutop. Memang semua penyakit Tuhan Yang Maha Kuasa lah yang menyembuhkannya, tapi kita perlu ikhtiar. Jangan lupa minum Habutop dari PT Denatur Indonesia. Saya sudah mencobanya. Demikian pengalaman dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT3 RW1 Gondang Legi Ambal.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.

0: Selamat pagi sobat-sobat Tara FM Kebumen. Apa kabar hari ini? Semoga sehat ya. Yuk lanjut ya nih. Lanjutlah, masa enggak ya? Lanjut sesi ponlab. Yang mau ponlab naik-naik aja. Masih niat tunggu di 08 51 8606 99 84 08 51 8606 99 84. Coba deh ada siapa ini ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Oli Seworis.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam.
1: Apa kabar?
0: Iya baik, alhamdulillah. Apa kabarnya ini Pak Sutar, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Wah, cuma nanya ya. Kirain mau ngasih beneran. Iya, Nia udah sarapan gak sih? Jam 5 lebih tadi ya. Oh, udah sarapan gak sih?
1: Iya, dingin-dinginnya ntar mau roat ya.
0: Iya, siap.
1: Ya, kebaikan lagi buat Nia.
0: Lagunya udah penuh ya Pak Sutar.
1: Ya ikut aja lah, biasa.
0: Ikut aja ya.
1: Terakhirannya ikut aja. Cuma kirim salam yang biasanya banyak, aku gak tahu gimana orangnya tuh. Jauh sekali. Ya tau ada Mbak Tiri di Kalikuta tuh sering nyala, tapi aku
0: gak apa-apa.
1: Kita nyawel-nyawel ini banyak sekali ya. Ada Pak Yanto juga di Maron ya, selamat pagi di Odis. Pokoknya untuk semuanya semuanya aja ya Sutara FM Kebumen yang lagi asik-asik, pokoknya semuanya aja semoga sehat walafiatul barokah, asik-asik semoga lekas sembuh.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Doain semuanya yang lagi monit-monit semuanya. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum Mbak Nia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, sehat selalu buat Pak Sutar. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat pagi Alisa Maris.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Wah, pagi juga.
2: Aku baru pulang jogging soalnya.
0: Iya ya, waduh.
2: Iya, cuma dengerin dari headset ke bawah HP-nya.
0: Gak apa-apa ya, yang penting bisa terakhiran lah, walaupun gak kebagian ya.
2: Orang doyan,
0: ya wis lah, harap tawani juga.
2: Aku doyannya ketok.
0: Bisa baik lah, wong rantai lingin ya, ya wis. Mau lagu apa? Mau salam-salam buat siapa ini?
2: Salamnya yang lebih baik, pokoknya lah ya. Yang udah pada masuk tadi, yang sudah rebutan, pokoknya semangat. Kalau Setara FM begitu rame pokoknya, nggak pagi, nggak sore, nggak siang, nggak malam.
0: Iya, rame Nepal ya.
2: Jadi yang beruntung ya bisa naik, kalau nggak beruntung ya ketendang.
0: Kayak yang ngomong ya.
2: Iya, kayak gitu. Yang ngomong juga sering ketendang. Ya namanya juga rebutan. Nomor satu yang telepon 1000. Ya Mbak Yania ya.
0: Nah iya, tapi tetap semangat.
2: Kalau nggak jadi ya sabar. Pokoknya jangan menyerah.
0: Iya siap.
2: Buat Mbak Yania yang mau tugas lah, tetap semangat, urus rezeki full barokah.
0: Amin.
2: Lagunya ngikut baik. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali buat Mbak Cindy. Semoga sehat selalu ya. Iya, amin ya rabbal alamin. Oke deh. Lanjut satu orang lagi coba deh. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi Oldie Semoris.
3: Waalaikumsalam. Ya Allah, benar ketendang pinggir aku.
0: Iya, lagi belum rezekinya ya. Sabar ya Ibu Sakina ya.
3: Enak udah. Saya ketendang juga. Aduh.
0: Emang ya, yang lain pada kenceng ya, perasaan Didi sendiri udah kuat ya ibu ya. Udah kuat, udah semangat.
3: Tapi mas, tendang tangguh. Aku mau ngapain?
0: Nggak tahu, ngapain aja sih di sini.
3: Oh iya, aku mau minta lagu aja deh, pasti nggak kebagian juga, nggak jadi naikin aja.
0: Iya, oke. Okay. Mau naikin lagu apa nih? Ya, ada lagu Ada Kamu Birunya Cintaku di sini di batas kota ini sama Telepon Rindu.
3: Apa itu aja deh yang Telepon Rindu atau?
0: Oke okay deh, siap deh. Mau salam-salam nih.
3: Aku tadi aku buat pasutar loh. Aku udah berdering, hai, enggak Pak Sutar.
0: Pak Sutar lebih jago.
3: Kok jago? Ya.
0: Mencetnya maksudnya lebih cepat Pak Sutar tadi.
3: Terus Mbak Cindy juga, itu orang terus siapa lagi tadi selainnya Pak Sutar? Yang masuk siapa Mbak?
0: Ada tadi pagi ada Bu Yati, ada bapaknya Naura, ada Mbah Warid, ada Umi Hanif juga.
3: Buat Bu Yati, semangat Bu Yati, bapaknya Naura, terus buat Mbah Warid, Umi Hanif, pokoknya fotokopi lah ya Mbak, sing gratis.
0: Oke. Okay.
3: Kamu sampai ikut, ikut, travel, terus buat spesialnya buat sama Nek sehat mah besok minggu cinta ini ya mah setron
0: iya,
3: ya mah
0: yeay kita ketemu berapa hari lagi nih asik
3: kita tunggu 4 hari lagi ya Allah
0: nggak sabar ya oh sama ayolah kita ketemu besok
3: indrinya tuh diseret ntar kalau ngeseret ntar aku yang ngeret
0: ya emang dia tuh dong-dongan kadang mau kadang enggak tuh kadang malu ya malu-malu tapi mau kali ya iya
3: Mbak Nia sehat panjang umur dijaga kesehatannya murah rezeki dijauhkan dari segala ibaratnya jangan lupa pulangnya hati-hati bannya muter.
0: Iya siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Sakina. Oke okay, cukup dulu ya Sobat Sara FM untuk teleponnya. Udah cukup-cukup dulu. Oh iya ya. Atensinya dia belum kebaca nih. Pasti pada nungguin ya. Oke deh. Dari Mbak Yanti di Marun, Purworejo. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga Aldise Morris. Gimana kabarnya Mbak Nia? Sehat alhamdulillah. Salam nih buat semua fans Radio Star FM Kebumen. Buat Mbak Nia matungga semoga sehat selalu. Lagunya ikut aja. Makasih Mbak Nia. Iya, sama-sama. Makasih buat Mbak Yanti yang ada di Marun Purworejo. Semoga sehat-sehat ya Mbak Yanti ya. Akhirnya Sobat Star FM, yuk giliran kita. Jaga kesehatan kulit kita ya. Oh, kena kutu air nih Mbak Nia. Terus habis itu kenapa lagi? Iya, habis itu tuh kena yang namanya aduh, ini ya gatel, alergi dingin ya. Pokoknya kulit tuh yang harus dijaga ya. Dan juga coba deh gunakan Sultana minyak herbal serbaguna. Emang harus pakai Sultana Mbak Nia? Iya dong. Karena udah aman halal, izin edar BPOM-nya udah ada dan cocok untuk semua kalangan usia. Apalagi nih Sultana nih banyak banget manfaatnya ya. Bisa juga untuk yang masuk angin, yang barangkali nih Sobat Sara FM ada kulit berjerawat juga, yang pengen pijit urut, yang lagi kesleo juga ya, oles-oles Sultana aja. Minyak herbal serbaguna belinya di mana sih? Bisa di apotek dan di agen-agen resmi kami ya. Mumpung udah kita stok. Harganya mulai dari 15 ribu aja. Silakan bisa buktikan dan rasakan khasiatnya ya. Oke, ini lanjutin dulu ada lagu Telepon Rindu ya. Pagi-pagi udah dapet telepon nih, seneng banget ya. Stay tune bersama Nia di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: Bu, kemarin aku dengar di radio ada vitamin mata buat mata rabun, glaukoma, katara, kemerahan. Terus apalagi ya? Aku lupa, Bu.
1: Apa iya? Itu belinya di mana?
0: Di apotek terdekat ada, Bu.
1: Ya udah, besok beli Jen buat Bapak. Vitamin mata apa sih Jen itu namanya?
0: Vitama, Bu.
1: Besok kamu pulang kerja langsung beli aja Jen buat mata katarak Bapak. Semoga ini jalan dari Allah. Udah berobat kemana-mana, belum sembuh-sembuh.
0: Iya, Bu. Besok ini pulang kerja langsung beli.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotek Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotek Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso.
4: 98.4 Stara FM.

0: dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum, nama saya Siti Fatona dari Tersopo 3 Perembon. Pengalaman saya pakai Habutop, sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala, pusing karena punya tekanan darah rendah. Alhamdulillah, setelah minum Habutop, sekarang sudah ada perubahan lebih baik dari sebelumnya, dan sudah sembuh. Buat para pendengar dimanapun berada yang punya keluhan sakit lainnya, bisa pakai Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Setara FM ke Bumen. Hai, apa kabar? Selamat pagi semuanya. Udah siap bergoyang lagi? Siap, yuk. Kita bergoyang bareng acara DTL Dangdut Tugelawet yang dangdutnya asyik banget. Stay tune terus bersama Nia sampai jam 10 nanti. Nia menemani Anda, jadi jangan kemana-mana ya. Iya, jangan kemana-mana. Mau gabung boleh banget, silahkan gabungnya. Masih ditunggu-tunggu-tunggu aja.

Iya, yang udah merapat banyak jelas dong. Yang belum merapat masih ditunggu, dan juga yang ya yang belum minum habut top diminum dulu. Ya, yang mau otw-otw berangkat kerja juga harus hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, pagi ini dia juga masih ditemani produk di Dr. Indonesia. Ada habut top, obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop, ada vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata, minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna, ada madu Vitapedia, ada Otipus, dan juga ada teh moro, teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Sehat terus bareng produk di Dr. Indonesia nya sahabat Tara. Iya, yuk bergoyang sambil lanjutin aktivitas pagi yang ada di pasar, yang ada dimanapun, yang udah goes di depan mesin jahit. Wih, mantap ya. Semangat pagi pokoknya. Oke deh, boleh nih lanjut puterin deh lagu berikutnya ya. Coba ada punyanya siapa ini yang mau nih puterin nih. Oh, ada pria idaman. Ya, jangan kemana-mana, stay tune bersama nih ya, bareng DTL yang dadunya asyik banget.

0: Bapak.
1: Ada apa, Ibu? Teriak-teriak.
0: Itu ada ular, Pak, di bawah kompor. Cepat atuh tangkep.
1: Waduh, ya nggak bisa atuh, Ibu. Bapak juga takut kepatok ular.
0: Ya digimanain, ke, Pak? Diusir. Ibu takut banget, Pak.
1: Ah, bentar. Bapak ambil tongkat kayu dulu. Mana, mana, mana, mana? Sebelah mana?
0: Itu, gasnya digeser gerah.
1: Astagfirullahaladzim, Ibu. Masya Allah.
0: Kenapa, Pak? Gede ya ularnya ya?
1: No, itu tali rapia, bukan ular. Aduh, dasar si Ibu.
0: Maaf, Pak, orang gak jelas. Sekilas panjang hitam, sembunyi, ya kirain ular. Kalau gajah kegedean dong.
1: Aduh, mending mata Ibu jadi obatin. Makin ngeblur aja tuh. Besok Bapak beliin pitama buat Ibu. Tapi dengan syarat konsumsi yang rutin ya. Biar rabun mama sembuh, minimal membaik lah. Bahaya kalau dibiarin, nanti lihat punya Bapak dikirain orai kadut.
0: Isi Bapak bukan orai kadut, Bapak komodo.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya. Alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.

Kang tambal ban ya, udah dia munculin. Oke deh. Buat pagi, buat pagi, buat semua sobat Stara FM Kebumen yang masih monit-monit, yang hari ini udah atensi juga mat pagi ya. Iya, udah gabung-gabung lagi pagi harinya ya. Udah mulai aktivitas seperti biasa lagi di hari Rabunya. Semangat, semoga sehat lancar ya. Iya ya, kita lanjut. Yang belum gabung masih ditunggu sobat Sarah dimanapun Anda berada, silakan gabung aja di 085 1860 6 9 9 8 4. Ya, pagi hari ini ya lagi dilanda sakit diabetes nih ya. Bukan dilanda cinta tapi dilanda sakit, gak enak ya. Apalagi tuh harus menghindari yang manis-manis. Kadang tuh manis tuh membawa mood kita kembali ya, yang lagi galau gitu ya, jadi tambah mood lagi. Malah dilarang makan yang manis nih lagi ya. Iya sobat Sarah nih, jangan-jangan nih gak pernah minum Habutop. Minum makanya ya, obat herbal Rabun Arab yang lagi ngetop. Habutop sudah disempurnakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantara. Aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Habis itu apalagi nih? Habis itu herbal alami 100% tanpa efek samping dan tidak menimbulkan ketergantungan obat. Apalagi nih perusahaannya sudah berstandar internasional ISO 9001 pada tahun 2015. Ya, udah terpercaya internasional, udah banyak yang membuktikan testimoninya ya. Jadi tunggu apa lagi nih? Ya, silakan bisa coba aja. Mau yang 50 kapsul boleh, yang 100 kapsul juga boleh, yang 200 kapsulnya juga tersedia ya, mulai harga 100.000, Rp150.000 dan juga ada yang Rp230.000. Jadi silakan bisa dicoba dan rasakan hasilnya aja ya, dengan beli di apotek dan agen-agen resmi kami. Oh iya, Habutop juga bagus banget ya untuk Anda penderita sakit stroke, asam lambung, asam urat, diare, wasir, ginjal, TBC, migrain, masuk angin, nyeri sendi, encok, pegelinu, asam urat gitu ya. Terus darah tinggi, darah rendah, dan juga berbagai masalah sakit-sakit lainnya. Silahkan ya, bisa dicoba. Sehatkan badan bareng Habutop. Kalau udah sembuh, gak minum Habutop gak masalah ya. Atau mau diminum terus juga sangat-sangat-sangat-sangat dianjurkan. Karena emang sangat bagus ya untuk daya tahan tubuh kita. Yang sering gampang sakit, udah deh, gak ada lagi, oke? Iya dong, ya gak ada lagi. Ya, pokoknya badan jadi lebih bugar, lebih fresh, lebih strong juga ya. Oke deh, ini lanjut-lanjut dulu sobat Sarah. Makasih udah ikutan gabung, yang belum gabung masih ditunggu di 085 1860 6 9 9 8 4. Wah, selamat pagi nih dari yang terbawah. Ada Mas Ion di Ayam Putih, selamat pagi juga. Katanya minta diputerin lagunya Kasih Tak Sampai. Salamnya buat semuanya aja, buat medianya, terima kasih. Makasih buat Mas Ion di Ayam Putih. Ada Mas Andre, mat pagi yang dingin juga ya. Katanya gabung di detail yang nadinya asik banget, lagunya Benci punya Juragane. Salamnya buat semua pasukan PBM, semoga semakin kompak terus ya, menuju berapa hari lagi, 4 hari lagi. Wah, kita bertemu ya. Buat media menciarnya aja, sehat terus dan jangan lupa bahagia. Makasih Mas Andre, sehat selalu ya. Ada Bunda Warti, selamat pagi juga buat Bunda Warti. Lagunya Pria Idaman. Salamnya buat Bu Tuti, Bu Yati, Ma Asra, Papa Ijo. Ada Mama Dwi, Bu Ayu, Bu Dia, Bu Lilis, Pak Pariono, Mas Oyong, Mas David, Mbah Warit, Pak Gendro, Doran Diambal, Mas Andri, Mbak Isna, Putri Selatan, dan buat Bunda Titin Wardani. Oke, makasih buat Bunda Wati yang ada di Pulauan Purworejo. Ada Papa Ijo, selamat pagi jelang siang juga ikutan gabung di DTL yang dadunya asik banget. Katanya mau request lagunya Tukang Tambal Ban ya. Salam-salamnya nih buat
semuanya aja fotokopi tadi pagi buat Mania. Semoga sehat selalu sekeluarga Pola Barokah, dan jangan lupa jaga kesehatan ya. Selalu minum habuto peramuan Arab yang lagi ngetop ya. Siap Pak Paijo, makasih sudah balik diingatkan ya. Iya, dari Mama Ririn cantik buat pagi buat Mama Ririn ya, gabung di detailnya dari Nyasing banget nih Mania. Lagunya Benci punya Juragan ya. Diplay dong, salam buat semua sobat Star FM. Mat pagi ucapannya mat aktivitas aja. Salam sehat selalu. Salam balik yang udah cawel aku mat pagi. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Doa yang terbaik juga buat Mania. Jangan lupa bahagia. Makasih Mama Ririn. Ada Mbak Sri Purworejo, selamat pagi. Waalaikumsalam juga hadir ya. Semangat Mania. Mau minta lagunya Dumes buat Mania, semoga bahagia selalu. Salamnya fotokopi tadi pagi aja, nambah dikit buat Bunda Wartik di Luano Purworejo dan buat Duren di Ambal ya. Iya, thank you buat Mbak Sri di Purworejo. Mama Nadia di Poncowaro, waalaikumsalam ya. Katanya pengen dengerin lagunya Rindunya Hatiku. Salam buat semuanya aja mat aktivitas, buat Manianya mat tugas, dan sehat bahagia selalu. Makasih buat Mama Nadia di Poncowarno. Lanjut lagi di bawahnya tuh ada Mas Oyong Banyuri Purworejo, mat pagi juga. Lagunya nih Mania request si Jiping Selawe. Salamnya buat Mbak Inai, Mbak Sibat, Mbak Sri, Mbak Yanti, Mbak Yaya, Mbak Bucin. Ada Mama Nadia, Mama Aku, Alfian, Mama Intan, Bunda Wati, Bunda Arvita, Bu Yati, Bu Tika, Bu Samintan, Bu Heni, Bu Tuti, Mama Cindy, Mama Rizky, Mama Piani, Mama Wulan, Mama Naomi, Mama Ainan, Pak Sutar, Pak Soeharto, Pak Pariono. Ada Pak Bambang, Mama Inora, Mas Imam, Mas Ibnu, Mas Frankie, Mas Betran, Putra Sulung, Mas Andre, Mas Denny, dan buat semuanya. Mat sibuk-sibuk kerja sambil dengerin acara DTL ya. Buat Mania mat kembali lanjutin siarannya. Ya, thank you buat Mas Oyang di Banyuri Purworejo. Ada Mama Ramdan, selamat pagi. Katanya lagunya Delima ya. Gabung di acara DTL. Salam buat Bunda Arvita, Bu Kumis, Bunda Julit, Mbak Sakinah. Ada Pak Sutar, Bu Fatur, Pak Fatur, dan buat semua pendengar radio Star FM, mat pagi. Buat Manianya mat pagi, mat tugas. Makasih Mama Ramdan. Ya, Duren di Ambal, monit lagi ya. Waalaikumsalam DTL. Bania semakin ramai ya radio Star FM pendengarnya, alhamdulillah ya. Bania, aku nembe rampungan mateng terus sarapan. Aku mau ngucapin juga terima kasih katanya untuk Umi Hanif dan suaminya yang sudah menyempatkan untuk silaturahmi walaupun lewat telepon. Terima kasih pula atas supportnya kepada saya ngajak bersama hadir di Setra tanggal 26-nya. Ya, besok datang ya, udah daftar belum nih ya. Semoga keluarga Miani bersama suami sehat selalu, panjang umur, selalu sakinah mawaddah warahmah, amin. Semoga putranya keluar dari pesantren jadi ustadz kiai ya, amin. Ilmunya bermanfaat juga ya, amin. Ya, makasih Duren di Ambal ya. Ada Mbak Yanti di Marun Purworejo, waalaikumsalam, selamat pagi di detail yang nadinya asik banget. Mbak Nia mau salam-salam buat Mbak Putri, Bu Yati, Bu Tika, Bu Samintan, Mbak Yaya, Mama Asraf, Mama Naomi, Mbak Penyinoran, Mbak Harit, Mas Andre, Mas Waris, Mbak Rena, dan buat Mbak Lia selamat ulang tahun. Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya, amin. Buat Mbak Cindy, Mbak Sri Purworejo, Bu Karminah, dan buat semuanya, buat Manianya metugas, dilancarkan rezekinya, semoga sehat selalu. Biar gak dingin, ngopi dulu Mbak Nia. Aku lagunya Ngopi Masih. Makasih Mbak Nia. Iya, makasih buat Mbak Yanti di Marun Purworejo. Ada Pak Yanto nih, selamat pagi buat Pak Yanto. Waalaikumsalam ya, gabung di DTL yang dangdutnya asyik banget. Ngat ngat ngat ngat ngat. Pak Yanto katanya lagunya Kematian. Salamnya fotokopi tadi pagi aja buat Mania. Tetap semangat, semoga sehat selalu serta rezeki yang barokah. Tetap monitor Mania. Thank you Pak Yanto, sehat-sehat ya. Sayang banget besok gak bisa ikut ya Pak Yanto ya. Padahal ramai banget besok ya, tanggal 26 ya. Ada Bapak Kayak Abi, mat pagi juga DTL bareng Bani. Ada Bapak Kayak Abi di Poncowarno. Salam buat Bu Fatur, Pak Fatur. Ada Mbak Muklis, Pak Sultan, Mama Nadia, Bundir, Kang Mamat. Untuk Mama Wulan, Mas Andre, Bu Rukmi, Pak Karim, pedagang pasar-pasar bocor. Dan Pak Anam, Mbak Rosita, Mbak Lasri, Pak Kasiman, Pak Ponari, dan buat semuanya. Lagunya Tatu dari Divarina Indra, buat penyiarnya Matugas. Makasih buat Bapak Kayak Abi.
ada Mama Rohim ya yang ada di Sawangan. Selamat pagi juga, waalaikumsalam. Monitor sambil jualan nih Mbak Nia, salamnya buat semuanya aja. Insya Allah besok ikut merapat. Wih, alhamdulillah ya, besok kita ketemu di sana. Minta lagunya nih Mbak, Rindu ya. Salamnya buat Mbak Nia sama tugas aja sampai tuntas. Waalaikumsalam. Thank you buat Mama Rohim, semoga laris manis ya jualannya ya, berkah selalu ya. Amin. Apapun kondisinya harus tetap semangat selalu, laris manis pokoknya. Yuk Sobat Sarah, Nia puterin lagi deh, kita goyang bareng, ada lagu Benci punyanya Juragan Station bersama Nia bareng DTL yang dangdutnya asyik banget.

0: herbal ramuan Arab sing paling top.
1: Obat? Oh, sing main temen tembangannya barang. Obat apa sih, Jajal? Ayo penasaran, Yong.
0: Sampean orang ngerti, Kang. Idih, kurang kekinian.
1: Alah, kekinian-kekinian. Wis tua bian apa,
0: eh? Iya, aja salah, Kang. Walau wis ora enom, tapi kesehatan ya malah justru aja disepele kena. Harus update tentang kesehatan.
1: Ya, ya.

0: pantesan anak tembang aneh. Jebule dudu sembarang obat.
1: Aku tuh obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutau Binangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutau Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutau Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutau Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.
3: 98.4

0: Oke, saat lagu tersebut muncul ada rindunya hatiku ya. Oke deh, boleh lanjut sesi pon live ya. Waktunya pon live nih yang mau naik di 0851-8606-9984 0851-8606-9984. Coba ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi, DTL.
1: DTL, selamat pagi, menang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbaknya Sandi.
0: Wah, waalaikumsalam. Selamat siang juga, Bunda Titin. Apa kabar?
1: Alhamdulillah,
0: sehat. Alhamdulillah, sehat. Baik.
1: Iya nih, sebenarnya nggak mimpi. Yang pertama.
0: Jarang-jarang ya, bisa pertama.
1: Iya, susah banget. Kadang kedua ketiga udah kok mimpi-mimpi terus.
0: Iya ya, sabar ya.

0: yang penting sekarang udah bisa naik.
1: Enggak apa-apa. Aku mau minta lagunya Camelia.
0: Camelia, oke, siap-siap.
1: Iya, salam buat Mbak Putri Makasung. Terus buat Mbak Naura, Mas Imam, Pak Sultar, pada selamat. Mas Imam di Putu, Pak Hagran Tika, Pak Karim Sisten, Pak Yono, Pak Baryono di Wonosobo, Pak Yono Ambar, Pak Den Sauli, Mbak Kukus, terus salam buat Putri Selatan. Yeah. Terus buat Mbak Nur Klirong, Mbak Nia Transari, Mbak Yaya, Pak Umi Hanis, terus buat Mbak Singgi, Bu Sakina, terus salam buat Bunda Ersi Totantik, Putika Darmanto, terus buat Mama Asraf, Bu Heni, Bu Ayu, terus salam buat siapa lagi? Siapa lagi ya? Mas Komet, Mas Ari, yang Banyu.
0: Siapa lagi yang belum?
1: Terus buat Teh Rosita yang di Pasar Kotor. Terus buat Mama Cina sama Pak Ratini. Terus sama Mama No. Terus buat Mama Fitri sama Pak Agus, Bu Yati. Terus buat siapa lagi? Mama Fian, Mama Fieni, Mbak Yaya. Pokoknya buat semuanya aja deh, kalau saya yang selalu nyapa, yang belum bisa, mohon maaf. Pokoknya semuanya. Terus ini bilang siang, semoga tetap sehat, panjang umur, panjang rezeki, berbarokah selalu. Dimudahkan segala urusannya, doa yang sama, buat banyak cantik yang bertugas. Jangan lupa full senyum, bahagia. Oh ya, salam ada yang ketinggalan, Bunda Warti sama Bunda Tini. Yaudah, satu lagunya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya. Kita lanjut lagi. Ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi, DTL.
2: Waalaikumsalam, DTL, selamat pagi, Mbak Nia.
0: Pagi juga. Apa kabar, Mama Asraf?
2: Sehat, alhamdulillah. Mbak Nia, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat, baik juga ini.
2: Aku mau request lagu Ada Rindu dari Yeni Inka.
0: Ada Rindu Yeni Inka, siap-siap.
2: Iya. Salamnya tadi buat Bunda Titin, buat Bapaknya Ashraf, Mas Andre, Kang Mamat, Kang Muksin, Kang Arif, Kang Arsen. Terus buat Bunda, Bunda Tini, Bunda Titin, terus Bunda Watik, Bu Asi, lupa. Ibu Heni, Ibu Tika, Ibu Karmina, terus Mbak Yaya, Mbak Isna, Mbak Yanti, Mbak Nur, Mbak Siti, terus Mbak Sri, terus Mbak Cindy, terus Mama Wulan, Mama Naomi, Mama Fatma, Mahwi, Mahin, Mahrin, terus Mama Fian, terus Mama Rizky, Mbak Rizkinya juga, Pak Om Paryono, terus Mbak Putri, Mbak Wari, Mbak Bubu, terus siapa ya? Udah deh buat semuanya, Ibu Yati belum. Ya udah itu aja Mbak Nia, terima kasih. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya buat Mama Asraf. Lanjut lagi deh. Coba di sana ada siapa? Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo DTL, Sara FM, apa kabar?
0: Mbak Putri cantik.
3: Mbak Nia cantik.
0: Nia baik, sehat. Alhamdulillah, apa kabar Mbak Putri? Sehat.
3: Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Ini tadi gerimis tapi sebentar nih ya, udah enggak lagi.
0: Tumben ya, jarang-jarang ini ya.
3: Iya, udah seneng banget ini udah pada kekeringan di sini nih.
0: Iya, jauh banget airnya, Masya Allah ya.
3: Iya, Mbak Nia. Mbak Nia, aku mau minta lagu, masih Uman nggak?
0: Masih Mbak, mau lagu apa? Satu lagu
3: iya,
0: lagi.
3: Iya, kalau
0: nih
3: tadi Om Baryono minta kematian, kalau aku pembaringan terakhir.
0: Pembaringan terakhir. Ih, tadi. Iya.

0: lebih pantasnya buat Bu Asih, tapi di sana udah di surganya Allah. Insya Allah beliau itu orang baik, Mbak Nia. Aku yakin beliau ada di surganya Allah. Aku salamnya fotokopi Mbak Titin Wardani cantik. Terus yang kedua siapa tadi?
1: Mama Asraf.
0: Mama Asraf, dua-duanya cawel aku. Pokoknya yang selalu cawel aku, terima kasih. Cawel balik. Oh ya, Kang Pak Ijo. Kang Pak Ijo. Kang Pak Ijo miss call nih Mbak Nia.
1: Belum dicawel
0: Kang Pak Ijo. Ya oke, semuanya pokoknya yang cawel aku tak cawel balik semuanya. Semoga mereka pada sehat. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dilancarkan segala urusane. Bagi yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Doa yang sama buat Mbak Nia cantik. Terima kasih waktu nek, tak tunggu ya Mbak Nia lagu nek. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih buat Mbak Putri. Semoga sehat selalu Mbak Putri ya. Tadi tuh yang request kematian tuh Pak Yanto ya, bukan Bapak Riono. Iya. Oh, makasih yang udah desel Mbak Cindy, Bu Heni, Bu Karbina, Bapak Riono, Mbak Yaya, Pak Sutar, Mama Dina ya. Selamat pagi juga, semangat ya. Ada Putra Sulung, waalaikumsalam Mbak Nia, absen siangan. Gimana nih kabarnya hari ini? Sehat, alhamdulillah ya. Ikut gabung nih, katanya mau salam-salam fotokopi di acara Oldies aja ya. Selamat beraktivitas di pagi yang cerah hari ini. Siap, makasih buat Putra Sulung. Dan juga ada Bunda Nisalis, waalaikumsalam. Lanjut absen monitor di DTL yang dagingnya semakin asyik. Katanya salam-salam buat Novian, nama Izan, nama Azril, Bu Umi Hani, Bu Samintan, Bu Darvito, Bu Yati, Mbak Cindy, Putri Selatan, Mbak Bu, Mbak Nyenora, Durin Ambal, dan buat semua sobat Sara FM. Buat manianya mau tugas dan lagunya ikut aja. Lagi monit sambil ngemping ini. Ya, semangat buat Bunda Nisalis ya. Dan lanjut ada Mbak Ningsi Plosung. Nih, dapat pantun lagi nih. Pohon mangga di tengah taman, dahan patah jatuh tertimpa batu. Sampai jumpa lagi wahai teman. Hari Minggu kita ketemu. Hadir monitor baik ya Mbak Nia, santik sinambi gawe sing manis-manis ya. Uper gawe gula, Masya Allah ya. Dan salam Minggu gawe bae uper kriya. Lagunya monceng baik. Gue benianya matuga sampai tuntas, sehat selalu, dilancarkan rezekinya, full barokah. Iya, amin amin amin ya rabbal alamin. Sehat selalu pokoknya ya. Sehat-sehat. Emang sehat tuh mahal ya. Kalau ada yang jual pasti laris manis ya, Ayah. Iya, makanya kalau udah sehat tuh harus benar-benar dijaga ya sobat Setara FM. Jaga kesehatan, apalagi yang matanya sudah sangat-sangat parah ya untuk melihat itu, rasanya perih, nggak jelas, ada kabur hitam, berbayang ya, ngeblur melihatnya gitu. Ya udah deh, mending sekarang rutin aja ya sobat Sarah, minum Vitamal, solusi kesehatan mata. Karena Vitamal sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Dan apalagi nih Mania. Dan iya, yang udah coba dan rasakan hasilnya pasti tahu. Yang belum nih, yang belum silakan bisa coba beli di agen-agen resmi kami ya. Kandungannya udah ada ekstrak wortel, ekstrak tomat, dan juga ada ekstrak daun pepaya yang sangat-sangat banyak mengandung vitamin A. Jadi silakan rutin minum vitamin, insya Allah penglihatan bakal membaik ya, apalagi menggunakan Vitamal, solusi kesehatan mata. Oke. Lanjut goyang bareng lagu Camelia. Stay tune bersama Nia di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, sebelumnya bisa perkenalan dulu mas?
2: Bisa, nama saya Jenny, lahiran desa Karangasem, RT 03 RW 03 Margasari, Kecamatan Margasari, Desa Karangasem, Kabupaten Tegal.
1: Oke. Di sini masih mewakili ibunya nggih ya?
2: Iya. Ya di sini mewakili ibu saya yang bernama Watem.
1: Oke. Sebelumnya bisa menceritakan pengalaman ibunya?
2: Bisa.
1: Monggo silahkan. Ibunya punya keluhan apa sebelumnya?
2: Mata ibu saya itu kelihatannya nggak jelas.
1: Berarti penglihatannya kurang jelas gitu ya? Buram. Setelah menggunakan Vitama, apa yang dirasakan ibunya?
2: Ya, udah mendingan. Sudah bisa melihat jelas.
1: Berarti sekarang penglihatan ibunya udah jelas nih ya?
2: Ya, udah jelas.
1: Iya, boleh minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibunya?
2: Ya, bisa. Jadi buat para pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibu saya, silakan membeli Vitama Solusi Kesehatan Mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sama-sama. Terima kasih ya, Mbak. Wassalamualaikum.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.
4: Kita mainkan ya emosi.

Oke, saat lagu besar muncul ada Rindu dari koleksinya Yeni Inka. Sobat Sare FM, yuk dilanjut dulu ya sesi fun live kedua. Yang mau naik di 0851860699984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.

0: Alhamdulillah.
1: Sudah selesai tadinya siap-siap.
0: Akhirnya terakhir ya, iya. Sesi terakhir ya, nggak apa-apa.
1: Apa sih ini lagunya Mbak Putri ya?
0: Iya, lagunya Mbak Putri.
1: Ikut aja lagunya Mbak Putri.
0: Siap, nanti dinaikin habis ini, siap.
1: Salamnya fotokopi yang tadi pagi sama nambah sedikit, nambah Papa Ijo sama Mbak Puput, Papa Riono, Bunda Kristin Wadani, terus Pak Aldi, dan semuanya aja Mbak.
0: Siap, oke.
1: Terima kasih.
0: Iya, sama-sama.
1: Selamat tugas, sampai tuntas. Semoga sehat selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat Ibu Yati yang ada di Bener Purworejo. Ya, semangat Ibu. Kita lanjut lagi deh, ada siapa lagi ini yang udah desel-desel ya dari kemarin ini ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
2: Selamat pagi DTL, selamat pagi Mbak Nia, apa kabarnya?
0: Sehat, baik, alhamdulillah. Selamat pagi juga Kang Mamat, sehat hari ini?
2: Alhamdulillah, masih semangat ini Mbak Nia.
0: Masih semangat ya.
2: Ya, di semangat terus ini.
0: Udah sebentar lagi udah 90% apa udah 100%
2: iya,
0: ini.
2: Alhamdulillah ini persiapan pokoknya udah maksimal lah banget untuk menyenangkan semua fan Setara FM Kebumen.
0: Alhamdulillah, terima kasih banyak.
2: Iya, pokoknya jaga kesehatan terus ya, Mbak Nia, biar bisa datang besok di tanggal 26.
0: Siap, tenang, aman, pokoknya ya, asal minum Habutop ya.
2: Iya, betul ya. Jangan lupa Habutopnya diminum,
0: iya,
2: biar sehat.
0: Selalu deh.
2: Salamnya buat semuanya saja yang udah pada masuk dan selalu panggung Setara FM Kebumen dimanapun Anda berada.
0: Semuanya aja.
2: Buat Mbak Nia, selamat bertugas. Jangan lupa jaga kesehatan dan semangat selalu.
0: Siap.
2: Terima kasih Mbak Nia. Silakan dilanjut tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih nih Pak Ketua acara besok ya. Mantap. Semangat ya buat Kang Mamat ya. Lancar-lancar aktivitas acaranya besok ya. Satu orang menelpon lagi deh. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Lagi TTL atau lagi di jalan deh?
0: Lagi di jalan, jalan-jalan kemana itu?
3: Ya, dari bidang ke pasar.
0: Wah, semangat ya, lancar-lancar ya.
3: Lagi berhenti kayak di Eper Toko.
0: Oh gitu.
3: Ya pokoknya salamnya untuk semuanya aja Bella. Biar cepat laginya diputar.
0: Oke deh, siap.
3: Atas aja ya Mbak Nia.
0: Ya, makasih Pak Sutar, waalaikumsalam. Sempet-sempetnya berhenti dulu di Eper Toko ya, pengen telepon ya. Itu radio dibawa kemana-mana ya Pak Sutar ya. Radionya udah ada di semua kondisi ya, di semua tempat kayaknya, di Cangking ya radionya ya. Semangat ya, segitu royalnya ya mereka sama radio. Terima kasih banyak ya. Semoga selalu diberikan sehat dan rezeki yang barokah. Amin. Oke deh sobat Sara, makasih ya udah gabung. Dan yang hari ini belum ngeteh nih, hai, udah seduh teh moro atau belum? Belum ya. Seduh ya, seduh, minum sehari itu bisa 3 kali minum teh moro ya Mbak Nia. Anget, nikmat, habis itu juga sangat-sangat menghangatkan badan. Apalagi bisa menyegarkan tenggorokan juga karena ada ekstrak serai sama ekstrak jahenya ya, yang bikin tubuh kita benar-benar hangat, nikmat. Wah, Bu Heni gimana Bu? Dari kemarin gak bisa naik Bu, masih lemes-lemes ya Bu. Mbak Yaya, selamat pagi juga, absen aja biar gak hilang Ban ya. Ya, thank you buat Mbak Yaya ya. Oke deh, coba rutin minum teh merah ya. Teh segar kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Ya, sebagai ini kalau tiap pagi dingin, gak kuat ya, dingin-dingin gitu ya, mending minum teh merah. Dan barangkali juga Sobat Sarah ada yang sering bermasalah gitu ya, apa sakit gigi, nah juga bisa banget gunain Sultana minyak herbal serbaguna. Oles-oles aja Sultana ya. Sultana tuh bagus banget ya untuk menghangatkan tubuh, untuk kelembaban kulit, untuk yang kutu air, untuk yang gatal-gatal, untuk yang pijit urut, untuk yang kesleo. Wih, pokoknya tuh kalau nggak ada Sultana di rumah tuh rasanya ada yang kurang ya. Iya, jadi segera beli Sultana di apotek dan agen-agen resmi kami, jangan sampai kehabisan. Oke, kita lanjut lagunya Mbak Putri nih, ada Pembaringan Terakhir. Stay tune bersama Nia bareng DTL ya, dangdutnya asyik banget.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana bu?
2: Ibu Asia.
1: Dari mana bu?
2: Desa Kesawen, Pedukuhan Kalitepos, Kecamatan Pituru.
1: Oke, baik. Ibu beli Habutop itu untuk siapa, Bu?
2: Untuk saya pribadi.
1: Untuk pribadi ya, Bu ya. Sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Kesemutan di telapak kaki.
1: Terus
2: pegal-pegal di lutut.
1: Tapi setelah minum Habutop ada perubahan nggak, Bu?
2: Ada perubahan, cuma lutut sekarang udah nggak sakit, nggak pegel. Terus semutan juga udah berkurang.
1: Oh, baik ibu, berarti udah mendingan ya, Bu, pakai Habutop.
2: Iya.
1: Baik ibu, sampai sekarang udah beli berapa botol, Bu? Udah beli berapa botol, berapa kali?
2: Tiga botol.
1: Iya, baik. Terima kasih, Bu. Ada pesan-pesan nggak, Bu, buat para pendengar lain yang mungkin punya keluhan seperti ibu, biar pakai Habutop?
2: Buat pesan-pesan buat saudara keluarga yang punya penyakit seperti saya, mudah supaya bisa beli Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop, dan bisa untuk mengobati biar sembuh.
1: Iya, baik. Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang ibu sampaikan bermanfaat buat pendengar lainnya, Bu, ya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.

0: Papa mau beli sepatu baru. Kok Ibu lihat gak ada sepatu baru di rak depan?
1: Tadinya iya, Bu. Tapi pas di kerjaan tadi siang, dengerin radio, Bapak denger iklan Vitama, kapsul herbal alami yang baik buat menjaga.

0: kesehatan mata. Nah, kebetulan kan bapak kerja ngadepin komputer dan bapak khawatir kalau kesehatan mata bapak bermasalah. Bapak pikir-pikir lagi, sepatu mah masih layak pakai. Mending buat kesehatan lebih penting, apalagi mata.
1: Alhamdulillah, syukur deh kalau bapak berpikir bijak kayak gitu. Suami ibu paling pinter deh.
0: Iya dong bu. Kalau bapak sehat, bisa kerja dan bisa terus kasih nafkah buat keluarga kita. Iya kan bu?
1: Betul banget, betul. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.

0: menurut tembangannya barang. Obat apa sih jajan? Ayo penasaran nyong.
1: Sampean orang ngerti kang. Ipih kurang kekinian.
0: Alah kekinian. Wis tua biar apa
1: eh? Iya tersalah kang. Walau wis ora enom, tapi kesehatan ya malah justru aja disepele kena. Harus up to date tentang kesehatan.
0: Iya.

0: Ab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian,

0: singkat cerita dari salah satu konsumen.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rohima, alamat Telar, Kebumen. Saya

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal.
2: 98.4 Star FM.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita. Sebelum saya mengenal Habuto, saya kadang kalau bangun tidur badan itu sakit-sakit semua. Kadang pegel-pegel. Nah, saya selalu dengar radio, saya ada dengar tentang obat Habuto. Setelah itu saya mau mencoba. Saya coba. Saya beli sekali dalam satu hari, saya minum rutin pagi, siang, sore. Dan alhamdulillah sekarang setelah minum Habutop, badan saya sudah enakan. Setelah minum Habutop, makan juga jadi lebih enak, lebih selera makannya itu lebih dari sebelumnya. Jadi saran saya untuk yang lain, untuk coba Habutop yang punya sakit-sakit, semoga cepat sembuh. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Mantap. Wassalamualaikum. Terima kasih.

0: Sempurna, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Optimus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Optimus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.

0: Ya ampun, gatel banget ini mata.
1: Kamu kenapa, Han?
0: Ini, Bob, mata aku rasanya gatal. Kayak ada sesuatu di mata aku. Buat lihat cahaya juga sensitif. Penglihatan aku juga kabur.
1: Itu mah, mata kamu kering, Han. Han, mata juga harus dirawat, Han. Nih, kamu konsumsi Vitama. Ini vitamin mata, cocok banget buat kamu yang matanya kering.
0: Vitama ini cuma buat mata kering aja apa, Bob?
1: Enggak dong, Han. Vitama ini selain buat mata kering, juga baik bagi penderita katarak, glukoma, silinder, rabun dekat, dan mata merah.
0: Wah, banyak juga manfaat Vitama ya, Bob?
1: Iya dong, Han. Udah nih, pakai biar mata kamu cepat sembuh.
0: Oke, Bob.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotek Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotek Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso.
4: 98.4 Star FM.

0: kamu kenapa, Ti? Mukanya merah sampai bengep gitu.
1: Alergi, tak. Kemarin aku makan dimsum, tapi ada udangnya. Aku gak tahu kalau itu ada udangnya. Pagi-pagi jadi gini deh.
0: Kasihan banget sih kamu, Ti. Aku ambilin Habutop dulu ya di motor.
2: A few moments later.
0: Nih, kamu minum Habutop aja. Ini bisa buat alergi kayak kamu gitu.
1: Habutop? Tapi ini aman kan, tak?
0: Aman dong, Ti. Habutop ini kan terbuat dari bahan-bahan herbal seperti jahe, kunyit, habatus sauda, dan daun kelor.
1: Selain buat alergi, Habutop ini bisa buat apa lagi, tak?
0: Selain buat alergi, baik juga bagi penderita darah tinggi, stroke, kanker, jantung, liver, asma, wasir, ginjal, diabetes, asam urat, kista, dan anemia. Habutop, obat herbal Arab yang lagi ngetop.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madhuvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madhuvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasa, Kebumen.
4: 98.4 Setara FM Kebun.

0: tidak nyaman lah. Kalau pergi kemana-mana itu sampai nggak bisa.
1: Begitu.
0: Ya.
1: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
0: Bukan hanya perih, perih sekali.
1: Oh, baik, Ibu. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
0: Ya, kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya.

0: yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.
4: Aero Musik, monggo.

0: salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Saudara, saat ini saya bersama salah satu konsumen pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silahkan Ibu perkenalkan dulu nama dan alamatnya.
2: Nama saya Ibu Amenah, alamat RT5 RW8 Gunung Batur, Kesugihan Kidul.
1: Apa betul Ibu itu pengguna Habutop?
2: Iya betul Mas.
1: Monggo Ibu bagikan pengalamannya seperti apa.
2: Ini Mas, saya mempunyai sakit lambung sudah 3 tahunan. Rasanya enak, juga mual dan gak enak rasanya. Tapi semenjak saya mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah sakit lambung saya sudah membaik.
1: Kalau boleh saya tahu nih Bu, sudah habis berapa botol?
2: Sudah habis 4 botol.
1: Iya, alhamdulillah sekarang Ibu sudah sehat ya Bu.
2: Iya Mas.
1: Monggo Ibu sampaikan saran untuk saudara yang lain.
2: Saran saya untuk saudara yang lain, apabila mempunyai sakit seperti saya, ayo beli saja Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Terima kasih Ibu sudah memberikan pengalamannya menggunakan Habutop.
2: Ya, sama-sama.
1: Demikian tadi saudara, bincang-bincang langsung dengan Ibu Amenah, salah satu konsumen dari pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutha Binangun Blok B nomor 5 dan 6 Kutha Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.
0: 98.4

0: Allahu Akbar.
1: Kenapa, Pak?
2: Ini mata Bapak jadi ngeblur. Tadi ada cahaya ilahi lewat.
1: Apaan sih Bapak? Suka ngelantur gitu deh. Kalau kena cahaya ilahi, jelas-jelas bukan ngeblur, tapi malah sembuh sakit matanya.
2: Habis silau banget, Bu.
1: Ya itu, motor pakai lampu jarak jauh sih, jadi silau banget. Jadi bukan cahaya ilahi atau itu mah, tapi cahaya lampu motor, Pak.
2: Kenapa ya, Bu? Mata Bapak jadi sering ngeblur kalau habis kena cahaya terang banget.
1: Besok periksa lagi ke dokter mata ya, Pak. Tapi jangan lupa nih, Vitama yang Ibu beliin buat Bapak juga harus diminum rutin. Biar bisa bikin mata Bapak sehat lagi. Vitama kan solusi kesehatan mata, Pak.
2: Iya, Bu. Ya, asal Ibu ingetin terus ya. Soalnya Bapak kan suka lupa.
1: Ini buat Bapak. Oh iya, Pak. Sini saya sesin dulu pakai Vimata cairnya. Biar nggak gatel matanya.
2: Aduh. Peri, Bu, peri. Tapi enakan sudahnya ya. Berasa sering lagi nih. Emang udah sepakat ini, Bu, Vitama sama tetesnya, Bu?
1: Ya udah dong, tiap beli Vitama kapsul dapat bonus tetes matanya, yaitu Vimata cair. Tenang, Pak, Vitama atau Vimata ini udah BPOM dan halal kok.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo,

0: അവിടെ സമസ്ത സത്യ അറിവ് മുന്നോട്ട്.
1: Wala yung-yung, urip ko rasanya pahit teman. Bukyo disukui sing manis-manis yung.
2: Lah ramane arep nyeluk disukui apa?
1: Ya kopi manis, apa teh manis?
2: Lah kepriwe Rika pak, buk Rika duwe diabetes, mau kambuh, geri bingung.
1: Yunge maning ketinggalan informasi, kan aku wis ngombe habutop yung. Tadi ora khawatir maning, diabetesnya kumat.
2: Oh, Habutop gue apik nggak penderita diabetes ya, Ma?
3: Iya, Yung. Pokoknya Habutop, obat herbal ramuan Arab sing paling top go memelihara kesehatan.
1: Wis, oke. Kawe kena kopi manis.
2: Nih, kie kopi, Nek.
1: Waduh, dening kopi Nek pahit.
2: Kan manisnya wis nang biungnya kabe, Ma.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petang.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Gendis, alamat Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman. Sudah cukup lama saya mengalami rabun jauh. Rasanya cukup mengganggu sekali penglihatan saya. Belum lama ini, saya mencoba berikhtiar menggunakan obat mata herbal Vitama dan Vimata, produk dari PT Denatur Indonesia. Saya minum rutin Vitamanya, dan saya teteskan Vimata pada mata saya. Awal-awal pemakaian, mata berasa sangat perih, tapi alhamdulillah, setelah rasa perihnya hilang, mata rasanya lebih jelas untuk melihat, pandangan lebih terang, dan terasa segar. Insya Allah akan saya terus lanjutkan pengobatan menggunakan Vitama dan Vimata. Saya sangat merekomendasikan produk ini bagi siapapun yang mempunyai keluhan sama seperti saya. Segera beli ya di apotek atau di agen-agen terdekat. Vitama memang solusi kesehatan mata kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
4: 98.4 Star FM.

0: konsumen pengguna Habutop.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryanto dari Cikaru, ya. Usia saya 52 tahun. Pekerjaan saya sebagai MC di Orjen atau Dangdut, yang tentunya sangat membutuhkan tenaga dan stamina yang fit, ya. Saya mau berbagi tip dan juga rahasia yang sebenarnya ini sangat rahasia, ya, tapi saya kasih tahu untuk semuanya. Rahasianya ada di Habutop. Itu yang membuat saya selalu fit, sehat, ceria meskipun harus bekerja siang dan malam. Ya, Habutop diminum 3 kali sehari, 2 kapsul, 2 kapsul. Insyaallah, ya. Dan tentunya juga Anda bisa mendapatkannya di radio. Ya, baik, saran saya untuk teman-teman, rekan-rekan, saudara-saudara semua yang punya keluhan cepat letih, kurang bergairah dan cepat capek, tentunya lesu, lemah, ya. Biar fit, biar tenaganya oke, dan juga dalam bekerja dan beraktivitas senantiasa sehat dan cerah ceria, ya, gunakan atau minum Habutop. Ya, 3 kali sehari, insya Allah Anda akan sehat selalu. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan

Otipus, di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian. 98.4

0: gatal, mata merah, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, pas banget buat aku, Ron, yang penglihatannya kabur. Ini aman kan, Ron, buat dikonsumsi jangka panjang?
0: Aman dong, Dre. Nggak ada efek sampingnya, karena terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, wortel, dan tomat. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma.

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.
1: 98.4 Star FM.

0: pamba? Sirai tiki-tiki pae? Apa ta pamba?
1: Iya, Kecu. Sirai rasa cek abot banget. Muat.
0: Oh, malam, bah. Bah, sirai abot dicaga ka pamba? Tekjot napring.
1: Kok mani? Malah dicaga karo pring. Disirai lagi muat banget kaya rasanya randenang. Rasanya abot. Apa kaya ngerti? Aku kudue vertigo. Ini lagi kumat sirai abot. Lara, ya kadang-kadang muntah-muntah. Rasanya genah banget, Cok.
0: Bah, bah. Bukyo diobati, bah. Melas temen. Engkau tekuk kena habutop, bah. Aku wingi kerungu nang radio. Habutop kue. Apik ngu penderita vertigo, bah.
1: Ya wis kena. Bah, tukuk kena.
0: Ya, bah. Siap. OTW.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.

digambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Nama saya Raffi, alamat Banjarsari RT3 RW1. Sebelumnya saya punya keluhan ketika melihat layar HP mata saya berair dan lama-kelamaan jadi pusing. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya penyakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Bali Desa Bocor.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 7.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Star FM Kebumen. Halo, hai Rena, balik lagi temenin Anda siang hari ini di Zona Tersantui, kita Zona Malaysia. Yang mau gabung boleh banget langsung aja SMS WhatsApp ya. Ditunggu di 085-186-069-984, 085-186-069-984. Masih bersama Habutop, Sultana, Vita, Mavitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Pokoknya menemani aktivitas atau juga istirahat siang Anda, gasken. Yang mau ikutan gabung boleh merapat, yang sempat-sempat aja dulu. Gak sempat, lagi kerja, Ren. Yang penting dengerin. Oke, siap bosku. Baik, kita tunggu lagi ya. Satu lagu Rena munculin untuk Anda.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Nggak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM KBR.

Okay, halo yang udah gabung, yang udah atensi. Siap-siap mau dibaca sama Rena ya. Buat yang belum masih ditunggu, ayo kirim ke 085-186-06-9984 ya. Sekali lagi ikutan gabung bareng Rena boleh banget. Kirimnya ke 085-186-06-9984. Aku baca. Siang Mbak, dari Mas Ama Jenggot di Gunung Sari Pejagoan. Iya, makasih Mas Ama Jenggot. Mau ikutan gabung di zona Malaysia, Dorok Aletopan dipanggil Panjer, lagunya Sandiwara Cinta Semusim. Punya Iklim. Baik bro, ready bro. Salamnya buat Medi Prasetyo di Selang dan teman-teman satu bendera di Kebumen dan sekitarnya. Terima kasih. Setara FM semoga jaya di udara. Amin. Assalamualaikum Marina. Waalaikumsalam, selamat siang juga. Hadir monitor sambil nunggu pawon. Lagunya Gerbang Rindu nih ora selamanya dalam pelukmu. Buat semuanya aja mat aktivitas, buat Marina cantik mat tugas sampai tuntas, sehat dan sukses selalu dilanjutkan. Rizkinya full barokah. Amin. Masya Allah. Makasih ya Mbak E, doa yang sama buat kamu. Semangat bikinin gula jawanya. Berikutnya. Halo Mama Sheila, waalaikumsalam, selamat siang juga. Mat bercicicuit katanya ya. Lagunya Cinta dari Seberang. Jauh gak nih, seberangnya seberang mana nih? Salamnya buat ibu-ibu kompleksi yang lagi pada dugem. Semangat, semangat selalu dugemnya. Tak tinggal merantau di sit, cepet dah ngantuk bay. Lalala, tahu-tahu udah merantau aja Mama Sheila nih. Pada gawe kopi. Kue Mama Risma kopinya aja digantung bay di gawe gitu katanya. Makasih Mama Sheila. Pak Bubut monitor, boleh. Siang Rena, Tejura Gil Saputra di kompleks dalam Pasar Ketua Inangun. Lagunya Anggapanmu dari Ziane Zain. Boleh-boleh, buat semua fans Star FM, mat dengerin aja. Oke, makasih ya.

Udah dulu Sobat Star FM. Yang lagi sakit, yang lagi gak enak badan, boleh diikhtiarin, diobatin pakai obat herbal ramuan Arab paling top, produk dari PT Denatur Indonesia. Terjangkau banget harganya, mulai dari 100.000, 150.000, 230.000 rupiah ya. Silakan belinya di apotik-apotik, di agen-agen terdekat. Pokoknya harus rutin banget tuh minumnya. Gimana aturannya? Sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul, pagi, siang, malam. Rutin ya. Gak usah khawatir, produknya semuanya halal ya. Ada sertifikat dari MUI, ada izin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Begitu. Ya mau pon live boleh, siap-siap nanti abis ini Rana bakal buka pon live-nya. Kasih dulu satu lagu dari Iklim, Sandiwara, Cinta Semusim.

0: mau tutup aja? Baru jam 8.
1: Iya Bu Lurah. Ini mata saya lagi gak enak banget.
0: Kenapa Mas? Kelihatannya merah banget itu.
1: Mata saya kan awalnya berbayang. Terus beli obat tetes di warung. Dan kayaknya gak cocok deh. Malah makin sakit. Gatal-gatal terus perih kayak gini nih.
0: Wah, mungkin ada riwayat alergi obat kimia Mas. Kenapa gak coba yang alami atau herbal aja sih Mas?
1: Emang gak ada ya Bu?
0: Ada dong. Nih, awalnya juga saya sering banget kena iritasi mata. Apalagi pas kemarau. Debu-debu selalu bikin mata perih. Akhirnya sakit mata deh. Tapi disaranin buat konsumsi Vitama, kapsul herbal yang baik buat menjaga mata. Kapsulnya buat pengobatan dari dalam. Dan tetes pimatanya menyempurnakan pengobatannya Mas.
1: Wala, makasih ya tuh Bu ya atas sarannya Bu Lurah.
0: Terus mau beli enggak? Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.
4: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum, nama saya Endah. Alamat Jalan Penyu Barat RT 1 RW 11 Tegal Kamulian. Saya mau berbagi pengalaman. Saya menggunakan Habutop. Awalnya saya memiliki keluhan sering lemas, badan terasa lesu, letih, dan tidak bertenaga. Kemudian saya mengkonsumsi Habutop rutin. Alhamdulillah sekarang stamina saya meningkat, badan lebih sehat dan bugar. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab. Wassalamualaikum, terima kasih.
4: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto, Bulu Pitu, atau samping Masjid Al Baroka. Dapat Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.
3: 98.4 Setara FM.

0: Okay, halo, halo. Rena mau buka pon live, ada yang mau ikutan? Yuk, naik yuk, 085-186-09984. 085-186-09984. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kenapa ini? Baru bangun tidur kah?
1: Aku malah belum tidur. Aduh. Mau tidur, HP ku keluntang-kelunting nih, panitia lagi pada sibuk ternyata, Yura.
0: Ya iyalah, orang lagi sibuk-sibuknya perpegen, mau ditinggal tidur lah kok enak. Ya gak bisa gitu, panitia.
1: Kan enak yang kita cari, Yura.
0: Jangan lontang-lontang jauh, terus mau masa bodoh mau lepas tangan pas rahim yang deket-deket, tidak bisa
1: hidupku
0: begitu.
1: Hidupku sudah terlalu capek, Yura. Seminggu full sinuman. Kemarin langsung taksia.
0: Terus?
1: Pulang taksia, terus mampir ke rumahnya juragan jamur sampai maghrib.
0: Waduh, tapi kan uli-ulian.
1: Uli jamur, Yura.
0: Lumayan. Diapain?
1: Iya.
0: Ini pepes enak
1: oseng,
0: banget.
1: Oseng-oseng.
0: Oseng di pepes.
1: Iya, mau bikin pepes aturan tapi capek banget, belum aku apa-apain.
0: Aduh, ya udahlah bawa ngaso dulu, jangan sampai tumbang atuh, Bun. Ngaso-ngaso.
1: Tapi aku ini apa ya, siku aku kayak kesleem itu buat ngulek-ngulek, enggak bisa buat ngangkat, enggak bisa gitu pulang itu. Kenapa ya?
0: Baru angkat berat-berat kali, kayak kaget gitu.
1: Iya, aku ngangkat beban 70 kilo.
0: Diapain? Dibopong?
1: Iya, akhirnya malah keseleo. Tangan aku nahan gak bisa, Yura.
0: Udah, dibelonyoi pakai sultana tuh, Bun.
1: Ya indah, tadi oles-oles sultana aku pijit-pijit kecil gitu.
0: Iya, nanti
1: yang
0: lagi.
1: Yang pas ini loh, jadi kalau kesenggol sakit banget. Apa keseleo apa gimana, aku malah gak berasa. Waktu bangun tidur kok sakit full gitu.
0: Pas sikut atau mana? Kanan atau kiri, Bun?
1: Iya, pas sikut. Ini pas ininya.
0: Kebentur gak?
1: Yang bukan lancipnya, sebelahnya tuh.
0: Kebentur gak? Lebam gitu.
1: Aku juga gak tahu kebentur apa-apa. Pokoknya bangun tidur, tahu

0: apa Atipong. Lagunya apa?
1: Apa maunya?
0: Apa ya? 1000 kali aja deh.
1: Boleh. Salam.
0: Ternyata boleh enggak?
1: Boleh.
0: Ternyata penggarangan boleh enggak?
1: Jangan mencela-mencela begitu dong. Ya tegas mau mana nih? Bingung banget di sini. Udah aku siapin ini ganti Ono. Jadi mau yang mana? Ayo.
0: Tiga-tiganya kan aku maruk.
1: Pancen sih paling maruk nih.
0: Iya, ayo buku mis. Selamat istirahat buku mis. Mudah-mudahan itunya dioles-olesin juga pakai sultan biar cepat kering ya. Itu Bu Kumis punya wudun. Wudunnya mana itu apa Mbak Rena?
1: Belah mana?
0: Dia gak mau di satu lokasi, dia pindah-pindah dari dengkul, dari tak kaki gitu loh. Itu Mbak Rena.
1: Gitu.
0: Kasian yang sekarang lagi ada di dengkulnya gitu tuh. Gimana tuh kalau buat neku kan merkotok lagi gitu yo.
1: Efek apa ya?
0: Betul banget. Jadi itulah pakai sultanan biar agak-agak lemes gitu ya Mbak Rena ya.
1: Benar.
0: Pokoknya semangat Bu Kumis. Ini aku juga sambil telepon sambil ngelus-ngelus ini sikut aku yang sakit banget. Buat Iural tugas tetap semangat. Aku tunggu lagunya apa? Coba judulnya.
1: Aduhai 1000 kali sayang.
0: Terus?
1: Ternyata.
0: Terus?
1: Garangan.
0: Assalamualaikum, bye bye. Maksimal.
1: Waalaikumsalam, kasih Bun. Cepat baikan ya. Dia mah diain aja. Udah happy dia udah tahu. Gitu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Berina.
1: Siang Bapak Yunaura. Sehat Bapak?
2: Alhamdulillah nih, lagi apa turun-turunan nih, ngaso Mbak.
1: Sesantui itu, ya dong, habis capek harus ngaso. Jangan terforsir tenaganya Bapak. Benar. Iya, mau lagu.
2: Itu bunder aku tahu kenapa efeknya.
1: Kenapa?
2: Itu dari Sinatra Jenner itu, efeknya seminggu belum kelar-kelar jadi.
1: Iya, capean dia.
2: Halepkan kali.
1: Ada saran gak Pak, itu biar cepat sembuh bunder?
2: Iya, syaratnya penak lah. Kan ngaso, ojo mbolang terus.
1: Dengerin, Bo, dengerin. No. Angel.
2: Buat buku mes, semoga pisulen, Bo, cepet sembuh.
1: Iya, bener. Makasih, amin. Terus?
2: Dan lagunya masih kebaikan kan, Barina?
1: Masih.
2: Aku pingin yang satu dari Wing itu. Wing,
1: sejati. Oke,
2: okay,
1: siap.
2: Salam buat semuanya jalan yang waktu itu ngirim.
1: Oke. Tendang
2: mereka. Dimana saja semuanya. Jangan lagi dengerin Mbak Rena.
1: Oke.
2: Dan Mbak Rena masih sambil kenalan semuanya pada waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Bapak Nora. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Mbak Rena.
1: Iya Ibu. Gimana Ibu?
3: Sani. Ya pisulan ini.
1: Sebelah mana? Sebelah mana Bu? Walah. Gede gak?
3: Udah tak operasi sendiri.
1: Iya deh, gue cepat kempes, hilang. Malah lagu apa ibu?
3: Saat ini?
1: Iya. Punya siapa ya bu?
3: Ani Arif lah.
1: Oh iya, oke bu. Salam-salam monggo.
3: Namanya motokopi dari kita ada.
1: Oke.
3: Terima kasih Tuhannya.
1: Iya.
3: Nanti. Juga yang sehat.
1: Amin ibu. Iya. Makasih.
3: Makasih lagunya.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Kumis. Sehat selalu. Bonusan. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Nambil ngomong. Bahasamu kari kumis.
1: Iya malas bok anak Ashraf nang buri kepengen nimprung.
3: Akhirnya begitu lan Bu, lagi sekolah terus jolan, jadi anak PR lu bicara malam jolan.
1: Iya, pengen ke sekolah, pengen refreshing di sit mah.
3: Sehat Mbak Rena?
1: Iya, alhamdulillah. Mau lagu apa, Ma?
3: Lagu Sia-sia Mengharap Cintamu apa ya gitu ya.
1: Oke, boleh. Salam-salam Mama.
3: Ya, salamnya tadi buat Bunder, Bu Kumis, Bapak Enaura, Mas Andre, terus sama Mama, Kang Arif, Kang Mubin, terus Pak Deslamet.
1: Iya.
3: Terus Bu Yati, Bu Karmina, Bu Hendi, Mbak Yaya, Mbak Isma. Juga buat semuanya aja deh.
1: Oke deh.
3: Ya buat Mbak Renanya terima kasih. Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mama Ashraf, doa yang sama. Semangat sehat selalu juga. Cukup ya penlive-nya. Udahan Rena ke WA lagi. Assalamualaikum Mbak Rena, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang juga Mbak Suprapti di Magelang. Halo Mbak. Agak lama kayaknya ini gabung. Moga sehat ya Mbak E. Salamnya yang lagi dengerin Sunat Tersantu itu. Buat Mbak Rena makasih, sehat selalu, full barokah. Amin. Makasih doa yang sama buat Mbak Suprapti yang ada di Magelang. Mama Nadia di Boncuaru, waalaikumsalam. Pengen dengerin lagunya Jagalah Dia Yang Kusayang ya. Buat semuanya aja mau istirahat, Mbak Renanya mau tugas, sehat selalu. Makasih kembali. Bunder emang iya, kemarin tempatnya Kang Iwan joget-joget no, kan jadi sikutnya sakit tuh kata Bu Kumis. Mama Rohim, waalaikumsalam. Mama monitor ya, selamanya buat semuanya aja yang lagi dengerin Barena siaran. Buat Bunda Vito semoga sehat selalu, ketemu besok insya Allah, seru banget orangnya. Oh iya dong, jangan sampai besok ketemu Bunder diem-diem baik gitu, panggil Bun gitu. Jangan sombong, jangan apa namanya, seru ya cuma di udara aja gitu. Ya pastikan besok Bunder itu berisik. Terus pokoknya pastikan besok Bunder berisik. Ya jangan sampai menangin Bunder tuh sok pasang-pasang wajah kalem, lemah lembut kayak gitu. Dia modenya besok dilarang pakai mode buki ya. Langsung kritik abis-abisan aja besok menangin Bunder, tiba-tiba diem ya kan. Tolong. Udah, ya belum kebaca ya, ini ntar aku baca lagi. Ih, sama gak sih tadi itu jam berapa ya? Kayak gremis gitu kan, mendung. Aku, Masya Allah ini hawanya dingin terus mendung, enak banget gitu. Terus karena mau nyuci jadi gak jadi. Ah udah, kayaknya besok aja nih. Itu kan, walaupun sebenarnya ya aku suka, bukan mager, cuma agak oh masih aman lah, belum banyak banget. Aduh, ketunda lagi, justru besok makin menggunung tuh cucianku. Gerimis, karena gerimis. Ya yaudah besok lagi. Gerimisnya cuma pletik-pletik gitu kan, kayak anduk segala macam udah aku segala keron ya kan, beras aking, sega aking gitu kan, udah aku jemur, udah aku pinggir-pinggirin ya. Iya, ekspektasiku tuh gerimis terus disusul hujan. Masya Allah, berkah banget. Biarpun yang lagi pada mepet gabah lah ya bodo amat, tapi kan ini berkah banget di musim kemarau ketiga keempat ini dapat hujan, bisa guyur segala macem tanah, pepohonan, debunya kan minta ampun banget. Ternyata pletik-pletiknya cuili pol, dan itu cuma numpang lewat alas semenit nggak ada. Tapi ya udahlah, memang belum rezeki kita untuk dapat hujan. Mohon bersabar, insya Allah yang pada di dataran tinggi tetap semangat. Semoga stok air entah dari mana di sekitar Anda aman ada lah. Aku suka sedih, masa sampai air aja susah, harus yang Iya, di sini masih banyak bestie, ya kan? Aku nggak tega pokoknya. Mbak-mbak pada mikul ember gitu, isinya air. Padahal kan dari bawah naik ke atas itu udah kebayang. Aduh, pakai gayung aja. Aku tak kuasa ini. Mikul ember isi air. Ayo pokoknya sehat-sehat semua, kita jaga kesehatan ya. Hawanya kadang kayak agak gerges ini. Ini anginnya lagi kenceng banget ini. Yang kalau daya tahan tubuhnya gak baik, aduh gampang banget terkena apalah virus bakteri gitu. Semoga enggak, kita dilindungin daya tahan tubuhnya. Selain Habutop ya Sobat Sara FM, konsumsi juga nih yang murce-murce aja pagi bisa menghangatkan dan nyehatin. Ada teh moro, teh segar dengan kombinasi herbal. Harganya cuma Rp15.000 saja. Meme segaknya ngarep ngomong apa Mbak Rin? Ngarep ngomong apa? Ada aja yang selalu butuh tetangga misalnya gitu. Karena ya, ya gak tega ada sisa nasi terus mau dibuang sampai busuk gitu kan. Karena Rena kan jemur keron. Rena kalau masak nasi tuh diliwatkan pasti ada keronnya. Jadi kan ya, ya wis diniatin banget mepek keron. Kalau ada nasi sisa kenapa gak dijemur sekalian satu sisihan gitu. Dikumpulin mah, dikumpulin, nanti kadang ada saudara atau tetangga yang butuh ya. Buat makan lah, buat makan ternak mereka. Begitu, kalau Rina mah tidak punya ingun-ingun. Tadi siapa dikasih lagu ini? Dikasih deh, Aduhai 1000 kali sayang. Oke, sampai nanti jam 3, jangan kemana-mana. Stay tune terus di Sunan Tersantui, kita Sunan Malaysia.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Agus Supriyono, alamat Desa Tanjung Meru, Kutha Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit mata, iritasi dan merah yang gak sembuh-sembuh. Setelah saya dengar iklan di radio obat mata Vitama, saya mencobanya. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat mata herbal kesehatan mata dari Denatur Indonesia. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Marco.

0: apa? Ayah pamit berangkat ya.
1: Tunggu. Masker ayah mana? Dipakai dong ya. Emang ayah nggak takut apa sama virus-virus di luaran sana?
0: Duh, Mama. Jangan berlebihan gitu ah.
1: Mama kan cuma takut ayah sakit.
0: Jangan takut, Ma. Kan setiap hari ayah minum Habutop Ramuan Arab. Alhamdulillah, setelah rutin minum Habutop, sistem kekebalan tubuh kuat, badan fit, dan sehat.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak

0: mendapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvita Pedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvita Pedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.
2: Pak, Bapak,

0: Oke, lanjut masih di zona Malaysia bareng Rena yang baru gabung. Ya telat sih, tapi nggak apa-apa.
1: Kok nggak apa-apa? Khawatir?
0: Kalau telat khawatir? Apa yang bikin khawatir? Ya daripada khawatir pastikan dulu dicek dulu, dites dulu. Kalau telat dicek positif, alhamdulillah selamat ya. Ada yang mau bau tidur, ada yang baru bangun tidur, udah mau tidur ya, radionya nggak perlu dimatiin lah ya, lumayan lah sayap-sayap terdengar suaraku agak-agak. Nanti biar kamu juga nggak ini Sobat Star FM nggak bablas gitu tidurnya sampai sore kan, minimal udah bisa ngeliat terus kayak tiba-tiba kayak tersadar kayak ada seribit-seribit berisik-berisik ya Rena, sayap-sayap terdengar gitu kan, jadi setidaknya bisa jadi alarm biar tidurnya nggak sampai sore banget. Kalau tidur kelamaan badannya baik-baik saja kan Anda. Dibaca lagi ya, oh, mama tadi, mama Fian, halo mama Fian, masih gabung dengerin ya. Dia mau nelfon kayaknya nih, mental ya. Minta lagunya Wing Sejati buat Marina. Iya, terima kasih. Sejatinya sepertinya tadi sudah belum? Udah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat siang Marina, selamat siang juga. Salamnya buat penggemar Star. Bukan Star sayang, Stara ya, pakai A. Stara FM Kebumen. Request lagunya Mas Antaran boleh. Hai Reina di Kota Winangun. Waduh, mirip nih nama kita nih. Makasih Reina. Kota Winangunnya mana nih? Apa lagunya? Mas Antaran ya. Boleh, aku siapin dulu ya. Thank you udah bergabung. Baru kali ini Kak gabung. Halo Mbak Desti. Dengerin kan ya, dengerin kan. Dengerin, tapi gak pernah atensi, gak apa-apa. Yang penting mah dengerin, kita sehat-sehat ya. Kota Winangun juga, ini banyak loh Kota Winangun. Tapi banyak yang mendengar pasif aja, gak apa-apa. Mama Risma, waalaikumsalam. Thomas Arya dong, Sandiwara Cinta. Hah? Semata? Semusim kali. Iya mama, lagunya jangan diganti-ganti judulnya. Buat teman-teman yang lagi kerja, semangat ya buat Barina, semoga sehat selalu, amin. Sehat selalu juga Mama Risma sama teman-teman di situ yang lagi pada kerja. Semangat-semangat semuanya. Mbak Yanti, Pak Yanto, apa kabar? Semoga baik ya. Semuanya sehat, semuanya deh yang lagi dengerin. Rena lagi sibuk, pokoknya semangat aja, alhamdulillah masih bisa sibuk gitu. Ya belum dapat kesibukan, semoga disegerakan dapat kesibukan ya. Oke, Rena mau tawarkan juga nih minyak sultana, minyak herbal serbaguna, produk dari PT Denatur Indonesia. Minyak yang bisa ngatasin kayak kalau Anda gatel-gatel, kayak kalau luka bakar, terus tiba-tiba nyeri di berbagai sisi tubuh gitu. Bisulan bisa pakai sultana. Tiba-tiba ini badan kayak nyeri, kenapa? Gak ada sebab gitu. Udah ditelatenin aja, bismillah, dioles, dibalur pelan-pelan ya. Buat gatel-gatel, buat pijat urut, keselio, terkiler, segala macam. Sendi-sendinya pada nyeri kayak gitu, udah rajin-rajin, rutin-rutin dibalur-balur pakai sultana. Buat anak apakah aman? Aman banget. Jangankan anak ya kan, bayi juga aman yang baru lahir. Ini bisa menjadi kayak penenang lah, soalnya kalau di apa balur gitu bisa bikin rileks ya. Harganya 60 mili 25.000, 100 mili 47.000 rupiah. Silakan bisa dibeli di apotik-apotik, di agen-agen terdekat. Produknya halal, ada sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, berizin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Gitu Mbak Ningsi, lagunya tidak terdeteksi nih, lagu-lagu apa ya? Rilka, lagu Malaysia tuh. Pokoknya jangan kemana-mana, stay tune terus 98.4 Radio Sari FM Kebumen, di zona tersantui kita, zona Malaysia.

0: Bapak, dari tadi Ibu perhatiin kok baca korannya cuma dibolak-balik. Kalau mau kupasan, pakai kipas aja, Pak. Jangan pakai koran.
1: Apaan sih, Bu? Ini Bapak lagi nyari berita yang tulisannya gede-gede.
0: Mana ada, Pak. Yang ada cuma judulnya doang. Emang Bapak nggak bisa baca tulisan sekecil itu?
1: Iya nih, Bu. Bapak kayaknya harus beli kacamata baca deh. Mata Bapak pegel kalau lihat tulisan kayak gini.
0: Ya ampun, Pak. Mending diikhtiarin dulu pakai Vitama dan Vimata. Vitama itu kapsul herbal yang baik loh, Pak, buat menjaga kesehatan mata. Diminumnya 3 kali sehari, 2 kapsul aja. Terus, Vimatanya itu ditetes 2-3 kali sehari, masing-masing 1 tetes. Tuh, si Jamal tetangga kita dulu aja. Dulunya kan kemana-mana pakai kacamata. Sekarang udah mulai jarang pakai kacamata. Katanya sih minus matanya membaik berkat Vitama dan Vimata.
1: Oh, iya deh, Bu. Besok bareng Ibu ya beli Vitamanya.
0: Iya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo.

0: Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Ruwokle, Jati Jajar, kilometer 4, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.
2: Kok cepet ya dia mau jam 7? Jam 7, jam 3 aja. Oke, aku bacanya 14.57 sekarang. Sobat Stara FM, Rena pamit dari zona Malaysia ya. Thank you banget bersamanya. Nanti jam 3 Rena balik lagi temenin Anda di Popmania. Sampai jumpa nanti dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Bisa perkenalan dulu Pak?
2: Bisa. Perkenalan, nama saya Susanto, alamat Cibodas Ayam Jaya, Desa Bantarmangu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap.
1: Bisa menceritakan pengalamannya menggunakan Habutop?
2: Saya dulu pernah sakit, katanya lambung sudah kronis dan jantung saya bengkak, katanya. Setelah saya mendengar dari radio bahwa ada obat ramuan yang dari Arab, katanya Habutop namanya. Saya coba beli satu botol. Setelah habis satu botol, alhamdulillah sesaknya mengurangi, bisa bekerja lagi. Dan alhamdulillah sekarang bekerja lagi. Ini yang kedua kalinya, ya alhamdulillah sehat seperti dulu lagi.
1: Berarti sekarang masih mengkonsumsi secara rutin ya Pak ya?
2: Masih.
1: Bisa kasih pesan-pesannya Pak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Kepada para pendengar radio, khususnya tetangga saya yang punya penyakit seperti saya, lambung, sesak napas, jantung, alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop ramuan Arab, saya alhamdulillah sehat. Habutop Arab yang paling ngetop.
1: Oke Pak, terima kasih Pak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Star FM Kebumen. Halo. Balik lagi Rena temenin Anda sore hari ini di Pop Mania. Cerah banget tuh kan panasnya po. Iya sih, langsung sekali depan aku. Ada Rena temenin Anda lanjut dong jam 3 sampai jam 5 di Pop Mania. Gabung gak? Gabung ya. Ditunggu SMS WhatsApp Anda ke 085-1860699-84. Oke. Sekali lagi mengikuti yang gabung boleh. SMS WhatsApp Anda ditunggu sama Rena. Kirimnya di 085-1860699-84. Masih bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group. Ada Butop, Sultana, Vitama, Vitapedia, ada Temoro dan juga

Rami Zakri dan adik Govinda masing-masing. Kita kalau lagi baru nanti karena bakal baca atensi yang udah masuk ya, SMS juga WhatsApp Anda. Nanti Jerena juga bakal buka phone live. Kai, satu lagu udah munculin dari Meiska, Keras Kepala.

0: Dadi, apa tope ora tau ketinggalan?
1: Ya kudu. Kembok, dilat maning Badaji.
0: Lah, apa hubungane apa tope karo Badaji?
1: Kaya Lebaran haji itu identik karo apa?
0: Kurban.
1: Nah, nek kurban biasanya daging apa?
0: Nek ora sapi ya kambing.
1: Nah, sing biasa disate
0: ya kambing.
1: Nah, supaya bisa akeh mangan sate kambing tapi ora kena kolesterol, darah tinggi, ya kudu persiapkan diri dari awal, minum rutin Habu Top, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop, supaya wareg mangan satene tanpa wedi darah tinggi utawa kolesterol.

jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, buatan nenten

dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.

kalian, Anda bisa dapatkan di Apotik Tahir Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Tahir Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian. 98.4 Stara FM K.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Nama saya Raffi, alamat Banjarsari RT3 RW1. Sebelumnya saya punya keluhan ketika melihat layar HP mata saya berair dan lama-kelamaan jadi pusing. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya penyakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32294 081-222-32294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.

ya makin dingin gak sih? Anda masih kepanasan ya? Selamat sore. Hah? Jam 3:30 udah mandi. Pasti mau kemana? Ya udah, gak kemana-mana juga gak apa-apa. Mau kemana-mana juga gak apa-apa. Yang kemana-mana ternyata banyak yang, aduh lagi dengerin radio tapi mau cari sesuatu gitu. Tau gak sih? Mereka keluar. Tapi tau gak? Headset atau pak dipasang di kuping tetap dengerin radio. Kalau Lena mah khawatir ya kalau keluarnya tuh kayak ke toko minimarket gitu. Aku pengen disumpel. Takutnya sampai kasir tuh yang kayak gak sadar gitu. Ya udah, masih banyak waktu loh yang mau SMS WhatsApp, ditunggu ya. Ayo kirim 085-186-069-984 ya. 085-186-069-984. Rena baca dari mana nih. Waalaikumsalam Mbak Sri, gabung lagi. Mbak gimana kabar hari ini? Sehat alhamdulillah, sehat. Sekeluarga insya Allah sehat. Minta doanya selalu ya Sobat Sara FM. Lagunya boleh merindu tapi jangan kembali. Tapi boleh gak sih berharap rindu tapi kembali gitu? Boleh gak? Aduh, jangan pada baper ya. Cuma judul lagu aja. Boleh merindu, tapi jangan kembali. Ready? Ditunggu, oke? Salamnya banyak lagi monitor, Bu Yati, Bunder, Mbah Bubut, Mbah Wariat, Mbah Ahmad, Putri Selatan, Mbak Cindy, Bapak Ijo, Pak Yanto, Bunda Hanif, Mbak Putri, Bu Ayu, Mama Ashraf, Mbak Yaya, Mbak Siti, Pak Sutar, Pak Imam, Butuh, Mas Hoyong, Mbak Yanti, Marun, Bu Karbina, Bu Tuti, Gerabak. Terima kasih buat mbaknya. Tugas aja sih ya, so amin, makasih ya. Arsen 100%, lagunya sederhana, Silon 7. Ditunggu buat Bu Yati, Ma Intan, Mama Ashraf, semuanya aja fans Tara FM dimanapun berada. Mas sore, semangat aktivitas, Mbak Rina tetap full semangatnya, iya. Terima kasih ya. Sederhana boleh. Seder Ana Silon 7 ready. Kak Ren sore request Nona Rollerblade. Nona Rollerblade. Kalau enggak Keisha tak ingin usai ya, itu aja biar aku enggak pakai nyari ya. Keisha ya. Kanto. Kasih ya. Oke, Sobat Sara FM Kebumen yang lagi banyak keluhan sakit mata, nah Rena ya kasih rekomendasi obat mata terbaik produk dari PT Denatur Indonesia Group. Apa namanya? Ada yang mau tebak? Vitama, betul sekali. Baik untuk penderita mata minus, mata silinders, mata iritasi, mata merah, mata berair, mata plus, mata gatal, dan lain-lain. Asal rutin aja konsumsi Vitama, bismillah diniatin gitu ya. Apalagi obat herbal insya Allah bakal aman dikonsumsi, gak ada efek samping. Efeknya insya Allah bisa nyehatin mata Anda lagi, mata lebih jelas lagi buat ngelihat. Tapi memang harus sabar, gak ada proses penyembuhan yang instan gitu. Yang penting Anda yakin dulu aja. Kayak ada yang gak mungkin ya kan, penderita mata yang lain. Alhamdulillah berkat Vitama tuh banyak yang sehat sekarang. Anda juga diniatin untuk ikhtiar, gak boleh bolong-bolong konsumsinya. Insya Allah sembuh juga matanya, sehat lagi. Yang tingginya ada kendala buat ngelihat gitu. Pak Sagittarius, selamat sore, lagi dengerin gak nih sama ibu? Sehat selalu, mudah-mudahan udah dapet ya Vitamanya. Mohon maaf kalau kehabisan stok di sini gitu. Semoga di apotek masih ada, dapet ya.
150.000 sih kalau kata Rina mah enggak. Enggak mahal. Gitu. Produknya halal, ada sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, berizin edar dari BPOM dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Gitu ya. Yang mau ikutan pon live boleh nanti. Nanti Rena bakal buka pon live. Ke lagu ini dulu, boleh merindu? Boleh? Boleh, tapi boleh merindu tapi jangan kembali katanya. Hangileh pakai tapi. Kalau sesuatu yang udah pakai tapi, aduh gitu ya. Kayaknya stay tune terus di Popmania.

0: Vamos, api, api, api.
1: Ya, kok begini, bro?
2: Begini. Ya, salam mencet.
1: Siapa, no?
3: Assalamualaikum Pak Haji.
4: Waalaikumsalam. Masya Allah, Samsul ya.
3: Nggih Pak Haji.
4: Kayong suwe nembe katon. Saiki kerja ning endi?
3: Saniki alhamdulillah teng luar kota Pak Haji. Sampun diangkat teng HRD.
4: Alhamdulillah lancar rezekimu ya nang. Tapi ingat, kesehatanmu juga kudu dijaga. Samsul niku duwe keturunan riwayat diabetes, Mbok. Diabetes niku kan bisa sekang keturunan kayak almarhum bapakmu.
3: Inggih Pak Haji, alhamdulillah selagi kalau menjaga pola hidup sehat, insya Allah awak terjaga Pak Haji. Ditambah maning kalau niki lagi ikhtiar menjaga kesehatan ngangge habu top Pak Haji, obat herbal ramuan Arab sing paling top.
4: Wah cocok, kita berarti sepaham ya Sul. Penyakit sing bisa datang dari mana saja, sing penting tetap ikhtiar dalam kebaikan. Salah siji ini menjaga kesehatan. Apa maning habu top niku obat sing herbal alami lan halal.
3: Leres Pak Haji,

ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT

0: Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.
2: 98.4 Star FM.

langsung di Anda sore hari ini di Pop Mini ya. Lagu-lagunya Pop Indonesia baru. Yang tadi belum kebagian Pong Live, ada kayak mau Pong Live sekarang. Karena tunggu di 0851806699984. Halo Wonosobo, Mas Andi gabungan nih. Dingin nih Wonosobo ya. Yuk masih bisa request lagu tuh juga, say hello. Ditunggu di 0851806699984. Mama Nomi, tanggi disit Mama Nomi. Assalamualaikum Baren, waalaikumsalam. Selamat sore buat semua sobat Sara FM yang lagi dengerin Baren siaran. Mas sore aja tetap semangat ya Mbak, lagunya melu bye. Ada siapa ini? Pak Yakub di mana? Kabar Rena baik, alhamdulillah. Buat Pak Diatno katanya cepet sehat lagi. Besok kita jalan-jalan lagi. Iya semangat Pak De. Karena nyoba tugas lagunya Delantis boleh? Boleh boleh. Delantis Bunga Maaf kah? Siapin dulu ya, ditunggu ya.

Zakia. Waalaikumsalam Zakia Mbak Ren. Dengerin terus sambil masak sore nih, semangat ya Mbak, sehat selalu. Amin, sehat selalu juga Zakia, Zakia. Temornya Rp15.000 aja, nggak nyangka kan kalau semurce itu beli gi, beli jangan sampai nggak beli. Rp15.000 aja, belinya di mana? Belinya di apotik, di agen-agen terdekat. Ih, pokoknya terus sore-sore kayak gini habis mandi sambil minum teh moro dengerin Pop Mania.

0: Pak Haji, udah mulai buka lagi nih bengkel lasnya.
1: Mas Piki, iya nih Mas, alhamdulillah kelihatan saya udah mulai membaik. Dari mana Mas Pi?
0: Ini saya habis belanja kain buat pesanan baju. Ada baju seragam, ada baju apa ini. Ngomong-ngomong, sebelumnya kenapa sih matanya Pak Haji?
1: Ya, resiko tukang las lah Mas. Sering lihat kilatan-kilatan dari las-lasan. Dan saya ceroboh, sering nggak pakai kacamata pelindung. Jadi makin lama makin rabun, penglihatan samar-samar. Kayak berkabut gitu.
0: Wah, alhamdulillah kalau sekarang udah membaik mah. Emang berobat kemana Pak Haji?
1: Gak kemana-mana kok. Cukup ke radio beli Vitama dan Vimata, kapsul herbal dan tetes mata yang baik buat menjaga kesehatan mata. Alhamdulillah nih, setelah saya konsumsi rutin dan mulai membaik akhirnya seiring berjalanan waktu. Dan sekarang bisa aktivitas lagi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotek Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotek Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer

0: mengaku pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rastem dari Majenang. Saya mau cerita

0: butok di apotek atau di agen-agen. Habutok, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutok.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotek Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotek Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotek Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3.

0: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bu?
0: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
0: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
0: Iya. Dadah, Ibu.

0: Boleh, mau yang apa Kang Mamat? Kangen bandnya.
1: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
0: Kangen band, apa ya?
1: Sehat Bu.
0: Cinta sampai mati.
2: Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
1: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya.
0: Ditunggu ya.
2: Iya,
0: Baren, sorry apa kabar? Belum mandi ya, nanti sampai rumah mandi.
1: Dadah Ibu.
0: Ledek banget. Ya mandilah. Mandi dua kali sehari. Kadang-kadang tiga kali. Kadang-kadang sekadang-sekading gitu. Aduh, sobat Star FM, pokoknya 24 jam deh nonstop Star FM Kebumen siap menghibur Anda dengan lagu-lagunya gitu. Dari pagi pokoknya sampai malam. Pagi ada lagu nostalgia, ada dangdut, ada campursari, ada lagu-lagu Malaysia, ada lagu-lagu pop Indonesia. Nanti malam ada dangdut lawas juga, ada wayang juga, ada pengajian. Aduh, kayaknya seru. Semoga radio kita selalu menghibur Anda ya. Pokoknya tetap jaga kesehatan. Jangan lupa juga untuk gunakan produk-produk kita dari PT Denatur Indonesia Group, Pagotop Sultana, Vitama, Vitapedia, Temoro, dan juga Katipus. Oke, Sobat Star FM, Rena pamit dari Wipomania. Thank you banget kebahagiaan. Kok kebahagiaannya iyalah. Karena kapan Rena bisa siaran nemenin Sobat Star FM itu udah kayak kebahagiaan tersendiri buat Rena. Semoga kebahagiaan ini juga nular ke semua yang lagi dengerin Sobat Star FM di Wipomania, di acara-acara lain juga. Rena pamit. Terima kasih kebersamaannya. Ketemu lagi besok ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamart.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervina, alamat Desa Ampih, Kecamatan Bulus Pesantren. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya. Sebelumnya, saya mempunyai keluhan mata berair dan sering sakit kepala sebelah. Ternyata setelah saya cek, saya terkena sakit silinder. Lalu saya mencoba mengobati sakit silinder saya ini dengan mengonsumsi Vitama. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, mata berair dan sakit kepala sebelah sudah tidak terasa lagi. Saya coba cek lagi dan alhamdulillah sakit silinder saya sudah sembuh. Dan saran saya buat pendengar lain atau yang punya sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Terima kasih Vitama. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Ini udah seminggu loh, ibu cekokin aku pakai jus wortel terus. Lagian minus aku udah 5, Bu.
1: Namanya juga usaha, Nak. Ibu selalu pengen yang terbaik buat anaknya,
0: Bu,
1: kan?
0: Aku pengen coba konsumsi obat herbal aja deh. Teman aku ada yang nyaranin buat minum Vitama, Bu. Kapsul yang mengandung ekstra wortel dan bahan-bahan lainnya yang baik untuk kesehatan mata. Lebih simpel juga minumnya, dan katanya juga udah BPOM, juga halal. Pokoknya aman banget dikonsumsi. Khasiatnya juga buat segala keluhan penyakit mata, kayak rabun, glaukoma, katarak, penglihatan ganda, dan lain-lain, Bu.
1: Ya, boleh-boleh aja sih kamu beli dan konsumsi vitaminnya. Asal minumnya jangan sehari dua hari doang kayak minum jus wortel ini nih. Cepet bosen.
0: Ya udah, aku minum jus wortel ini untuk yang terakhir kalinya ya, Bu. Soalnya besok aku mau minum Vitama.
1: Iya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen.

Dikir niki nek jenengan waca istiqomah sedina ping 100. Wes suwi men Gus dina ping 100 mimiren no mboten. Cek suwi nek rasan-rasan kudung pingi lho. Nggih, mboten suwi. Maca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Niku nek wis luwes, wis kulino ora sampai setengah jam pirang menit wis selesai niku. Semisal istiqomahe bar subuh, monggo diajekne bar subuh. Istiqomahe bar dhuwur terus, ajek ngoten lho. Sedina ping 100. Penak to kuwi? Kuwi pantere iso kuwi. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Sedina ping 100. Lah, pada hitungan ke 100 dilengkapi la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wadil amin. Infone langsung keng Kanjeng Nabi. A1 iki. Man qala la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin fi kulli yaumin mi'atam marrah. Sapa wonge sing maca zikir la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin saben dina ping 100 istiqomah. Kana lahu amanan minal fakri. Orang tersebut akan diberi keamanan dari kefakiran. Duite akeh. Saldone unlimited. Kaya Pak Kaji Paduka. Lah. Dilalah ngrogoh sak kene duit. Ngrogoh sak kene ginjo. Wes wi rezekine lancar niku sing dawuh Kanjeng Nabi kula mek gurung repek dawuh Kanjeng Nabi mawon. Dan ketika seseorang itu sudah meninggal

0: manumin waksatil kobri jenengan didoh nih soko siksa kubur, insya Allah selamat. Terus nek wis diadep nih surga neraka, lawang surga buka meblak-meblak nyambut panjenengan sedoyo. Artine sing gelem maca istiqomah zikir niku kula yakin, bahkan seluruh jamaah yang hadir mungkin nderek zikir niku kula yakin insya Allah ahli surga kabeh. Muga-muga selamat kabeh. Mila niki kula ijazah nih panjenengan, muga-muga iso istiqomah. Lah terus niki monggo sareng-sareng maca zikir niku, cuma keranten kali tim hadroh niki mungkin diselingi sikiran ngoten nggih. Gen tambah santai ngoten. Nggo sareng-sareng sedaya melok zikir aja mikur meneng, kadang wong-wonge dijak selawatan mek meneng karo ngowoh nyawang bogange badol. Mun ngowoh ning layar enek margono karo nyawang. Wo iki to jenenge margono iki. Wo wonge cilik ita itu iki lha. Ngoten. Dalu punika hajatipun Pak Haji Paduka, keluarganipun, masyarakat sekitaripun, tasyakuran peresmian Masjid Ma'asobirin niki wau kula kalih Pak Wabub. Bu Wabub sampun mampir mriko, sampun alhamdulillah ningali masjid suwai, jenenge ya apik Ma'asobirin, berarti menunjukkan bahwasanya teng mriki niku akeh wong sabar. Ma'asobirin wong sabar, anjen sabar kabeh nggih tiyang mriki nggih. Wah, alhamdulillah luar biasa. Lah kula remen banget saged mriki niku, remen sangat. Saestu remen-remen dilalah awake yo pas penak mantun niku nggih. Masyaallah jamaah nggih semangat kuatah luar biasa. Dados dalam momentum peresmian masjid ngoten niku, berarti secara tidak langsung ketika kita mengadakan suatu acara sing hajating resmene masjid, berarti secara tidak langsung ya tasyakuran. Tasyakuran atas nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Panjen kudune enek nikmat apa wae niku kudune niku panjen nggih disyukuri. Disyukuri. Lah syukuran sing leres niku pripun? Niku nek cara Al-Imam Al-Ghazali, syukuran sing bener niku sing pertama ning atine ae dhewe kudu paham. Tingkatan pertama syukur yang pertama adalah makrifatun nikmah. Kita-kita yang memiliki nikmat niku sadar bahwasanya nikmat niku wau sumberi saka Gusti Allah. Sejalan kalian nopo ingkang dipun dawaken Allah Subhanahu wa taala wonten surat An-Nahl. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Adapun semua nikmat yang ada di sekitar kita niku datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Niki tingkatan syukur sing paling awal. Jadi uang niku wau kudu paham cetha niki langsung saene lenggah mawon niki sini ngarep. Lenggah terus anteng pinara engko nek wis mulih ngadeg neh. Lah, kalo langsung marem lho mesakne. Tinggo Mas sing to pinan. Lah bagus kok pinter. Ah, mak-mak gini iso nyang wong ganteng. Lah. Maksude putrane Pak Paduka iki lho sing ganteng, doaku aku. Nggih, Mas sinten wau?
1: Miluk.
0: Mas Miluk.
1: Mas Piluk.
0: Piluk, Mas Piluk. Alhamdulillah. Jadi sing pertama niku ma'rifatun nikmah, Bu. Ae dhewe kudu sadar. Mari potongan kaya ae dhewe kaya kula lah. Mboten usah awake dhewe kaya kula. Kadang ae dhewe nek entuk nikmat ngono kadang merasa itu karena perjuangan kita. Padahal yang memampukan kita, yang membuat kita bisa sampai ae dhewe entuk nikmat kuwi mang adalah Allah Subhanahu wa taala. Dadi ae dhewe malih mampu, malih iso, malih duwe cara ngolehne nikmat niku wau. Yang memampukan kita itu, jadi kita itu mampu bukan karena kita mampu, tapi ada yang memampukan kita, yakni Allah Subhanahu wa taala. Mulakno Imam Ibnul Qayyim dawahkan al-asbab la tughni anka syai'an illa biidznillah. Sebab utawa usahamu, ikhtiarmu ini tidak akan membuahkan hasil kecuali Allah memberikan izin. Jadi usaha-usahamu kuwi ora bakal ngolehne hasil nek Gusti Allah rangi dini sampean. Nalikane ae dhewe iki diidini karo Gusti Allah, akhire wah masyarakat kene pengin gawe masjid. Wah masyarakat kene pengin gawe panggenan ibadah sing nyaman, sing tata, sing tepak kaya Ma'asobirin. Lah, akhirnya dilalah digampang nih, ikhtiare digampang nih, dilalah sing bantu-bantu, sing jariah, sing wakaf rezeki ini malah lancar dan sebagainya. Tapi nih Gusti Allah ra ngeduk nih izin, niki arep semangat atau kaya apa ya ra dadi-dadi, ya enek alangane. Mila sebab utawa ikhtiar menika nek dawuhipun Ibnu Qayyim wahia mujarradu wasail. Usaha niku hanyalah sarana perantara mawon, lantaran mawon. La khaliqah wala mustaqirah. Tidak bisa menjadi pencipta ataupun penentu suatu hasil. Milo, kula niku sering matur kali dulur-dulur garangan sing ning serengat mriku lho. Sing ning markas niku lho. Jenengan nate teng griya kula napa mboten? Kula niku mesti sering matur. Kula niku mboten kriteria wong mantun niku nek wayah ngaji niku ning ben dina ditutne wonten mboten tak demen kula yaan. Wes maksimal jenengane rutinan Senin Kamis niku istiqomah sae. Cara kala-kala kangen pengen melok ning ndi kala-kala mboten napa-napa. Ning nek megur ngaji tok ora ikhtiar niki yo ora pas. Ning ikhtiar tok tapi ora tahu nyedek karo pusat. Gusti Allah lho maksude. Ngaji yo ora tahu, ngibadah yo ora tahu. Mlebu masjid yo ora tahu. Lah niki bahaya. Mula kula kat matur kali garangan-garangan niku. Sampean kuwi nek iso ya seimbang. Awan macul bumine Allah, bengi macul langite Gusti Allah. Artinya apa? Apa yang kamu upayakan pada siang hari niki wau, mantun niku jenengan usul nih, ajok nih ning Gusti Allah. Lah iki sesuk isuk iki gampang diijabah. Akhirnya malah lancar, kudu seimbang. Lah tiyang niku wonten kadang sing mek gur semangat tok sikil nggih sirah, sirah nggih sikil kosel tiplu-tiplu. Tapi ora cementel. Ora oleh apa-apa oleh mek kesel karo cerita. Dadi ben dina iki ora majelis taklim, majelis selawat, majelis sambat. Sing tukang sambat wonge teko. Kudunge apa? Ah, biasane kudung putih, klambi putih ora rada lemu-lemu kae lho. Lah kaya aku tukang sambat. Lah nggih. Wah, niku aku kesupen. Niku aku bunyai nggih rawuh. Ibu kula bunyai rit rawuh, Gus Dalhar Mas kula rawuh. Pak Haji Khalid CEO owner Kampung Coklat nggih hadir. Poh luar biasa ya. Iki wong top-top kabeh diapit. Diapit wong top-top kula muga-muga ketularan top iki ae dhewe. Bisa. Top apane ngene yo mek kelas e ngene iki bakul sarung gek kowe yo urung tuku pisan. Ya. Wis suante. Terus syukur sing tenanan nomor loro ne napa? Al farhu biha. Al farhu bin nikmah. Dadi uang niku nek duwe nikmat apa, nek pengen nikmat kuwi tambah. Mane duwe masjid ngono ya. Aidhe aja panggame ngriti, kabeh iki ketoke kurang ngene iki ra penak ngene. Ya nek usul ora apa-apa, syukur-syukur ya usul karo nata. Lah, kadang kan ya enek ta wong iki, enek nikmat dadi apa-apa ngono ora urun apa-apa urun maido. Lah, tukang maido wonge teko ya niki. Lingguhe ning ndi? Wah, kalau malah ngacung kalau tukang maido ning arep omah malah ngacung ngene kene, jerene ngono. Lah, niki tiba no nek pengen nikmat kuwi tambah al farhu bin nikmah menika ae kudu bungah walaupun nikmat kuwi mang ora cocok karo karepe awake dhewe umpamane dilalah ibu-ibu sing seragaman-seragaman kaya riyoyo iki sing asli pengen kudunge iki cara abu-abu tuwek dilalah oleh iki mang rejekine rada enom apa piye iki aja panganggraita yo wis ditompo, yus digunakne, dimanfaatne sing sae, atine niki yus sing lembar, berarti rezekine yus iki. Karena nek jenengan niku iso bungah dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah, al farhu bin nikmah menika mintamami syukriha. Termasuk sebagian dari bentuk rasa syukur. Kesempurnaan rasa syukur niku salah satunya adalah bungah dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah. Bunga, kona'ah, ditompo. Lah nek jenengan niku ora bunga, faman lam yafrah biha fahuwa kaman lam yashkurha. Nek jenengan ora bunga berarti jenengan ya padha karo ora syukur. Lah wong nek ora syukur la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Nek ora iso syukur ya akhirnya kufur nikmat bahaya. Malah enek siksane. Terus sing cocok malih kalih acara dalu punika nek dalu niki pancen nyukuri masjid. Tingkatan syukur yang nomor tiga nek dawuhipun Imam Ghazali napa? Istiqmaluha fi ma yuhibbul mun'im. Piye carane nikmat sing wis diwehne Gusti Allah niki wau jenengan damel dingge perkara sing ditresnani Gusti. Mulakno babat niku jane penak, bangun niku jane penak, tapi sing angel niku mempertahankan. Bangun niku penak, ngawali niku kadang penak, tapi mempertahankan jogo makmur nih cara masjid niku angel. Kadang mak-mak iki demenane mek tuku seragam, tapi nek jamaah ngono ya rada ukur-ukur bokong ae. Rasa-rasen ae gitu. Nggih. Ae dhewe ayah cakruk ning angkring ngono judule jogo ngono ya semangat. Tapi engko nek kon rembuk apa piye ning serambi masjid lho awang-awangan. Padahal hasil survei membuktikan banyaknya orang-orang sukses saat ini biyen turune sor beduk. Leres napa mboten? Lho kaya biyen turune sor beduk. Engko isuk mulih, mari subuhan mulih. Saiki engko enek dadi wong sukses apa? Dadi wong sukses apa? Ya barokah e krungu adzan karo jamaah barang niku lho. Lah sakniki wong-wong turune warung kopi ya. Diwingi cacah ya tak konokne. Saiki kok jarang to wong turu masjid, turu musala jarang. Lah mboten enten wifi-ne lho, Gus. Lah masamu nek masjid dikeki wifi, imami YouTube-an. Melara sido ngimami to ya selesai. Iya selesai Wingo, jadi jaluk. Lah Wingo kan ning imaman ngeslot ngono ya lucu. Tuang slot ya nek, wo tim hadroh tibakno. Lah. Dadi nek pancen syukuran malam hari ini berhasil, istiqmaluha fi ma yuhibbul mun'im. Masjid kuwi kudu rame jamaahe. Limang wektu rame, Jumatan rame. Aja kaya fenomena saat ini kadang nek masjid apik iki pol nomor 1. Menggok nunut muyuh. Ya ora. Ora usah takok wingi teko kudunge apa paham mau. Terus mantu niku nek ra ngono apik lamu-lamune apik ngono foto tok. Ngene. Ya ora. Kok apik men to iki ngene wisata religi ngono. Salat. Salat, jamaah, Jumatan, wi pamter-pamter iki ya ngono, sesuk Jumatan. Apa laporan diupload, wis mangkat Gus ning ya jeping pisan. Kau sering wisan ya? Lah, wong seminggu pisan nek Jumatan iki po enak enteng ya toh. Lah, pun nek wis syukure niku berhasil, asyukru ghayyidun lil maujud. Barokah syukure niku wau panjenengan uang niku nek wis iso syukur, asyukru ghayyidun lil maujud. Barokah syukur niku wau akan mengikat nikmat yang sudah ada. Dadi wong desa apa iki mang? Bendosari niku wau syukuran ngeten iki nggih. Mantun niku sesuk masjid niku dirameke digunakne nggih jamaah darus nggih kegiatan wis sae sembarang kalir. Pokoke kegiatan ibadah. Qayyidunil maujud krana nikmat sing diwehne Gusti Allah niku wau digunakne nggih perkara sing apik. Qayyidunil maujud akan mengikat nikmat yang sudah ada. Jadi nikmat niku ora bakal ucul. Jadi umpamane wong kene wis enek sing duwe nikmat usaha, nikmat anak, bucu, sembarang kalir niki malah ra iso ucul. Niku lho, istimewane nikmat niku nek digunakne nggih ning dalane Gusti Allah. Terus istimewane malah nek syukure berhasil, nikmat sing digunakne nggih perkara sing ditresnani Gusti Allah. Istimewane napa? Asyukru sayyidun lil mafqud. Syukur itu akan mendatangkan nikmat yang belum ada. Loh, contoh ra usah angel-angel. Contoh ra usah angel-angel. Pun pirang tahun dalane jenengan iki wawamo. Endi sing wong kene? Bertahun-tahun toh? Padahal niki pengajiane urung. Urung lekas pengajiane. Pengajiane urung lekas. Jik teko dalan, padahal pengajian urung lekas, tapi kan hajate Pak Haji Paduka kalih masyarakat niku syukuran niki pun dangu toh. sampai ini ngamprahnya wis rong tahun cetuk kula teng Pak Haji Beki matur nih cetuk nih matur nih matur nih sampai akhirnya kula telepon ke nelpon lari-lari akhirnya Pak Baduka tindak mereka akhirnya sampai tercipta malam hari ini lah krono hajat ini wis syukuran masya Allah lah ini kalau dilalah Pak Wabub tindak dinas PU tindak gitu kok mengke pripun carane nek noto mbok menawa gitu lah niki lho sayyidunil mafkut akhire nikmat sing urung enek niki malih teko berarti PR wong Bendosari nopo nek enek nikmat-nikmat opo ae nek pengin malih teko nikmat sing liyane sing rung jenengan duweni iki kabeh gunakno dingge perkara sing ditresnani Gusti Allah. Contoh sederhana, yes masjid limang di jamaah. Jauh sampai masjid itu di api subuh, ngono yo mekur imam karo muadzin itu. Liane yes mekur kowah kowah karo. So betul sih ngaten kok suarane wele gay, ngono. Mek mai tuai. Teko, wangi neng sorson wile. Lagi omah ngarepi lo tua kok wangi teko, ngono teko neng sorson wangi aku yo ngono. Gak aku imam ini kesuwen ngene wis mek ngono ae aja ngoten iku. Lah niku jenengan jajal niku. Gunakno kabeh. Lho nyuwun sewu kula teng griya lho saksine Pak Haji Beki lho saksine. Kula teng griya nggih ngoten iku. Biyen bedah motor kula nggih ngaji. Wis dipiye carane dinggih perkara sing ditresani Gusti Allah. Mari kuwi teko neh. Teko mobil. Sayyidunil mafkut tenan. Mari iki kendaraan sing iki dinggene. Iki pengajian iki pengapa? Kadang sing kula urung kok brengeng iki ngoten bojo kula semaan ngono genen-genen sampai bojo kula bingung. Wis pokoke genen-genen semaan kan ngaji. Perkara sing tresnani Gusti Allah dan sebagainya genen-genen teko liyane teko. Yo iki mang sampai ndok teko Bendosari teko barang iki mang. Teko kabeh lho. Nggih, pokoke mek tak gawe ngoten. Gawe. Kidul gapura nika gitu Pak Ji. Mbuwangun lekas kukur-kukur rambut ngeten kula mbuwangun beh iki piye iki. Bar ana matur Pak Haji wis ampun iki nyerah aku yo. Mbek iki wisan kula bangun-bangun damel lar-lare niku. Akhire yo wis tak nggih ae panggenan kuwi mang perkara sing ditresnani Gusti Allah. Akhire santri-santri pondok niku nek kula malam Selasa karo malam Jumat niku kan kula rutinan. Santri-santri pondok kula kan ngaji teng mriko tibaan ning kono. Wah, masyaallah. ATM mlebu dhewe. Obah titik klunting. Lho napa niki? Kangen, Gus. Wah, kangen tok ya wis enek nule pira ngono. Lumayan iki. Wah, iki aku ya ngono. Duit tri kae dhewe. Gunakno nggih perkara sing ditresnani Gusti Allah. Tapi suwalike nek awake dhewe dititipi nikmat karo Gusti Allah. Dianugerahi masjid, bondo, duit. Kok ora dinggih nyedhek ning Gusti Allah? Tambah akeh rezekine tapi tambah adoh karo Gusti Allah, kuwi bahaya. Untuk jerene ikdam. Imam Abu Hazim dawaken, kullu nikmatin la tuqaribu minallahi azza wa jalla fahiya baliyatun. Setiap nikmat yang tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tambah duite, tambah opone, tambah opone, iki malah tambah aco, tambah aco, tambah aco, tambah aco, tambah pola, tambah pola. Dan iki bahaya, fahiya baliyatun. Nikmat kuwi iso dadi masalah. Problem enek, enak ujubillah min dalik milo PRE niki karo Gusti Allah wis diduk ning masjid sing apik ngoten niku. Lho apik niku lho kalih griya kula apik niku kok mencinte niku wau. Juk arek sesuk infone sing jamaah piro ngono lho. Wih infone tak anteni tenan lho wingko yo an Pak Paduka wingko yo tak info lho wingko dipoto keng wingking aku yo ngono kadung kene taun ngarep wis arep ning daerah kene neh ae wis sampe mak klutik loro Gus ngono klutik loro Gus ngono alah ya tak pasang wifi ae ngegame bareng ning kono ae karoan lah nggih lha ngoten niku jajalan mengke nek ra percaya wong kene kok tambah akeh sing jamaah. Wong kene kok tambah akeh sing dowemen ning masjid kuwi. Jajalene. Ora usah suwi-suwi taun ngarep aku wis ngaji ning sekitar kene ngene. Beh. Parkir ning ngarep omah ono Fortuner, Ribon, Zenik. Beh, lha kuwi tenan kuwi. Pak Kepala Dinas PU ini lah kok kayak gini lah ini dalan urung sampai tak cor kok di cor dewe ini wah leo gue lo justice gue tenan Sayyidun lil Mahfud iya jenang tamu kok orang percaya nyawa aku kok orang percaya yowes tak gini dewe ay lo tenanan bahkan ini dalilnya yang Al-Quran ya jelas wonten surat Al-A'raf walau anna ahlal qura amanu wattaqau jikalau penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa imannya terjaga di dalam hatinya memiliki ketahanan iman di dalam hidupnya dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dawuhipun Allah wonten surat Al-A'raf napa la fatahna alaihim barokatin minas sama'i wal ard Gusti Allah bakal ngedukni barokah saka langite Gusti Allah. Gusti Allah bakal munculne barokah saka bumine Allah. Artine pripun maksude barokah Gus? Barokah niku ziyadatul khair. Kebaikannya semakin bertambah. Yo sapa ngerti? Biyen nandur rada angel, mari kuwi krana ketakwaane terbangun, keimanane terbangun. Hari ini malah api. Wong mriki napa to usahane rata-rata? Jaliane rasa-rasa napa? Ora-ora guyon-guyon napa? Tani, jagung. Apa neh? Tebu. Lah tebu kuwi kok moro-moro legi. Ora kowecut kaya omonganmu ngono. Ora le yo tebu kan yo banyak legi ya. Lah iya wingi moro-moro tebu kuwi malah enak poh oleh tontonan ngene malah tuwa to tebu jagung apa ne telo kacang tanah sing nandur perkara ya enek ora enek oke wis apik berarti wi oke lah kok jenengan niku wae karo disurung ya kerja keimanane dijogo terus mari kuwi ketakwaane disurung terus diget nih Quran niki sing matur walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barokatin minas sama'i wal ard Gusti Allah ngedukne barokah dilalah petung sak petung karo wong dadi dilalah kersane ngalah ngencepne apa no jagung ngencepne ra tek tenanan sak cemplungan solawat cito sak cemplungan solawat cito unduh lombok harus solawatan juga keimanane sallallahu alaihi wasallam moro-moro lombok ya abang kabeh sing ijo-ijo lho moro-moro abang kabeh ketarane titik ketarane mek sak kresek poh ditimbang ngono iso 100 kilo tibakno watune katut ngono lho iki digenahne sik jaga susu guyu wae Mboten niku, wah moro-moro iki nyapa to ben panenane bendo sari kok mesti koyo ngene iki to. Wong ya gedhek tenan. Wah ternyata masyaallah. Nek wektune adan, iki serah gelem nyambut gawe. Ning masjid ndelok sing adan. Kok kira jamaah ngene. Ndelok ngono lho. Ora, ya tibakno wonge jamaah ya trep. Wah longgar ngono, wah tibakno wong kene iki nek bar nasar ngono maca waqiah. Jadi sore enek info hibah akbar iki sore enek. Wis gak rasa-rasane iki, Pak. Jaga keimanan, ningkatne ketakwaan. Poh dilalah. Enek tebu moro-moro legi kuwi mang. Lombok moro-moro pedes. Apa ne jagung iki moro-moro atos. Lah kuwi wis dilalahi lancar terus. Lho niku tenan lho, enten lho ngoten niku. Duh, tiang soleh-soleh ini kalau nanti ngali tiang soleh-soleh kiai sepuh-sepuh ngerti nih jenengan kan mek gur melek karo hasilnya tok oh kiai kok mau pilih api oh kiai kok pangga entuk amplop bay beh kiai kok pangga di duwe loh hari-harinya meningkatkan ketahanan iman dan meningkatkan ketakwaan akhirnya la fatahna alaihim barokatin minas sama'i wal ard Gusti Allah ngedukne barokah. Lho usahane yai-yai sepuh niku napa akeh to? Apa gawe digedhi ngono? Napa mboten napa kaya Pak Haji Beki napa kaya Kampung Coklat kan mboten. Wong kiai-kiai kula mbiyen yo aku mamane yo gumun wong kula yo kaya jenengan tukang ngoleh-ngoleh hasil ngono iki lho. tukang ngitungi hasilnya tok prosesnya ora tak pikir. Bah, jane Mbah Yai iku mobilnya apik iki wong soleh iki. Apa iki? Kok mlangge terus malah ngene-ngene kok panggah duwe rezeki apa ae. Ternyata usahane mek nyapa? Bakul gorengan, kantin pondok to. Mari Mas, apa-apa. Lah kok ya awake dhewe kadang ngatraksi salat ora patek, ngibadah ora patek, keimanan munggah medhok. Akhirnya ya kuwi BRI duwe. Mekar akeh. Lah. Wonge teko. Diling-eling sisik isuk wae ngangsur lho. Aduh, aduh malah pegel engko wong kene. Beh ngundang Gus Ikdam malah dibuka IP kabeh. Ora ora. Lah nggih gen gayeng iki to. Sampai jam pira iki? Sampai subuh. Oke, ning kene dhewe. Lah nggih, niku ternyata barokah ngoten niku. Gampang. Mulane enten to. Kula niku riyin malih barang wis ngaji wis mondok. Niteni kula Pak Haji. Wonten tangga kula ya ngono numpak pedah, kletik kletik kletik. Tak delok sawah iki ya rambo, malah sapine gaduh. Tapi ben wayah jamaah moh untem. Dhuwur mulih kok sawah ning masjid. Sepiyo kaya apa wonge panggah istiqomah. Ngasar mulih liyane nek sing lembur nek sing apa, maghrib mulih sembarang kalih kok jamaah terus. Dilalah anake akeh. Ketoke ora kabi. Dadi nyenggol titik meteng, nyenggol titik meteng ngono. Beh, aku mikir lah iki lho sawah gaduh, Pak Khalid. Waduh kok, sawah gaduh, sapine gaduh. Sawahe mek sak petak, sapine gaduh. Lah anake akeh piye iki kok dilalah nek sing mondok. Ya dadi. Dilalah kuliah ngragati yo ngatasi. Nyekolahne niki lho, dilalah nek sing pinter yo entuk beasiswa. Kok panggah temu wae. Berno wayah ngrabekne iki lho dilalahi lho. Golek mantu ya penak. Ora kok jenengan kadang baulet, ora cocok netone arahe apa. Alah bekekok panjenengan. Bu barang-barang ora cocok ya to. Barang moro rodok mobil apik ngono alah ya siki nduk ngono. Ketok iya ibu ya padang iki ngene. Lah iya, walaupun elek ritek tapi sangko adan ya kaya guse iki ya ngono eh. Lah iya. Dah, niku lho nek barokah ing wonten niku. Masyaallah. Nggih, kula yakin berkah kegiatan malam hari ini semoga cintanya Allah turun pada seluruh jamaah yang hadir, muga-muga rezekine tambah barokah. Amin. Umure barokah. Amin. Sembarang kalire barokah. Amin. Nggih, kula ora kampanye ora piye, flashback e karo kejadiane Pak Haji Beki riyin. Kan ngoten, Pak Khalid. Kula ning Taiwan melok. Tuku tiket dhewe, Bapak Duka. Kali buka aji. Kula ya marem, bojo kula malah enek sing ngancani, kula iso rokokan los. Kula ning Taiwan melok, ngaji ya, ngaji melok neh. Kula umroh melok neh. Kula ning ndi melok neh. Ning Kalimantan melok neh. Mulane sampai kula juluki, kula kei pangkat jabatan, SK-ne langsung muduk ning kula. Weh, ngono lho Pak Gus. Ya langsung ketua garangan internasional. Karena ning Kalimantan mriko ya kenal Pak Haji Beki, ning Taiwan lho sing ngefans ya enek. Butrek aku peh. Lah iki kok kabeh kenal Pak Haji Beki iki aku ngono. Wis akhir aku bingung nggih dilalah urung anu pun Pak Haji sakniki langsung kula pasrah ning jenengan ketua garangan internasional. Tapi mohon maaf gak ada gaji Pak Haji aku yo. Tapi yo niku wau krana beliau niku wis dhisik ne kegiatane ngoten niku wis mek ngaji ngeterne kula ngaji biaya piyambak masyaallah diunggahi derajat karo Gusti Allah dadi wakil bupati dilalah yo alhamdulillah dilancar dan sebagainya napa malih nek jenengan tunak ning insyaallah mungkin kita tambah lancar amin Allahumma amin mulakno PR masjid niku aja mek diliwati tok apa maneh mek guru jingke nunut nguyuh muga-muga jamaah nggih rame amin Allahumma amin gen tambah semangat jajal gen ora sepaneng flashe HP dipakne sik engko tak lanjut ning ngaji neh critane jek apik aja mulih sik getun engko Flese jimbakne mang kurang akeh. Wong kene HP ini titik to. Flese jimbakne flese HP kae sing ning omah-omah nek ra duwe flese HP juga senter ngono didangakne ning dhuwur kono. Lho, iki engko nek malaikate sulap diduk nih rahmat. Nah, flese HP kurang akeh. Sing gelem ngempakne flese sak dungakne gek ndang umroh karo aku. Tenanan lho kuwi. Biyen ni enek wong Malang ini ya wis ben ngaji mek ngempakne flash ngene, moro-moro entuk hadiah. Apa amalan ibu ngempakne flash? Yang maca surat Jibril iki lho ya. Bu, pundi ngempakne ra iso, takok kancane. Nah, kuwi lho takok anake, lah iki piye nduk ngono. Lah kabeh engko ngempakne flash. Iki ning sorterop iki, jongga yempanganane. Masli kene iki meri urung mangan aku. Yo flese yo. Flese dipakne sini ngesor kabeh sampe mburi flese mbakno. Kulo pengen roh Gus Idam gen penak nek diundang ning daerah kene mengke nek wong-wong kompak. Loh. Allahumma sholli ala Muhammad.

0: Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah, sampai jamaah nukuk-nukuk teng dalan nggih. Niku kula tingali teng drone lho, peh luar biasa. Sak menimbane menungso kabeh ya. Josis tenan kok. Bendosari Kademangan Blitar. Alhamdulillah. Lha Gus, nek umpamane dilalah kula niku nate roh wong niku ya ora aneh-aneh. Ya wong niku imane sae, mantun niku wong ngibadah ya sae, tapi umpane tak sawangi kok ora. Ora patek toto yoan kok dilalah ngeten-ngeten enek probleme dan sebagainya. Nggih niku mboten kok berarti ketakwaane mboten hasil mboten. Masih bisa diupayakan lagi gen piye carane wong niku wau oleh dekengan saka Allah Subhanahu wa taala niku enek meh ikhtiare. Yen pengin mboten kula dudohi piye carane gen entuk dekengan pusat, pengen nomboten niki kula ya cik belajar tapi mbok menawa jenengan sing mirengne malah jenengan saged kuncine gen entuk dekengan kok Gusti Allah, kuncine gen entuk dekengan saka Allah Subhanahu wa taala niku nek teng kitab Tanbihul Ghafilin niku dipun dawaken afdolunas mangkana fihi khomsu hisolin luweh utama-utama ini menungso menika sebaik-baiknya manusia itu ketika di dalam dirinya bersemayam lima hal ono limang perkoro diiling-iling kenek, dicatat kenek kok. Nek pengen diutama nih Gusti Allah, kalau ingin menjadi manusia yang utama ketika panjenengan ketok utama kan berarti panjenengan ini mesti diperhatikan itu karo Gusti Allah. Leres napa mboten? Lah kuncine gen dadi menungso sing utama, menungso sing sip serit josis niku pripun? Josis di hadapan Allah lho niki maksude. Ora kok josis di hadapan manusia. Lho, viral kaya Gusmu ngene iki ya urung karuane apik. Ngetian yo ketok-etok gek jenengane dilale yo fanatik ngono, dadi roh aku kan girap-girap ngono. Gus, apa nembok-mbok ngono kadang wis dhuwur ra kenek, ngesor ra kenek, ngarep latu-latu barang. Walah. Mengancam jenan. Tapi niki wau tertib imang poh Pak Paduka istimewa tenan keamanane yo. Imang ra enek mak-mak blas mudhuk mobil iki poh. Biasane aku nek ning ndi ngono poh rawan ternodai yo. Ning kene jen steril tenan istimewa di pager betis tenan. Uang ra iso nyenggol wedok-wedok kuwi. Alhamdulillah cara aku wudu ngono sik awet suci iki mang. Oh nek biasane kudu dicakar, kadang ya enek sing salaman ngono mari ngono dirowemet. Alah aku gregeten tak rowemet genti ngono ae ya. Lah piye lara ya. Kene yo manusia biasa, beh iki mbok sapa to dilah kukune tuwa-tuwa. Peh ngowethok. Oh, ngowethok aku ra duwe kuku akhire tak juwiwit genti ngono ae. Terus gue margonong nyowa ngentai aku ya sabar jadi kon sabar serah kuat aku ya ngono. Lah kuncinya jadi abdulunas manusia yang baik. Lah ketika manusia itu menjadi manusia yang utama baik wong kuwi kan malah dipantau karo Gusti Allah. Lah nek dipantau kan mesti untuk perhatian khusus. Wis contohnya kaya niki wau Pak Haji wau dawuh ngoten niki mengke kula kawal Gus daerah mriki pripun cara proses-prosese kula kawal. Beliau dawuh ngoten. Lah berarti kan perhatian khusus nggih gitu. Perhatian khusus. Lah nek ae dhe diperhatekne Gusti Allah lho, po. Kan ya srit to iki. Josi to iki. Dilalah ae dhe lekas batin tok ngono. Ya Allah, sawasing kono ke mbok rada apik titik ngono, po. Dilalah. Mamane welek isuk ngono moro-moro rembiah-rembiah apik. Ya ora. Lekas batin ngene-ngene jane iki engko nek sapi meteng mana ngono iya ikene iki nyekolahne anak dilalah mamane dikowak kawik nih rameteng-meteng sesuk ngono maramara sapi semua anak anu-anu Pak Paduka ngingu pitik ngono dilalah ndoke biasane sedina siji mah telu maksudnya karo ndoke sing openi wis oke dibahas ya lah kuncine dadi menungso sing apik niku ana 5. Sebaik-baiknya manusia manggana fihi khamsu khisalin. Ketika bersemayam di dalam dirinya 5 hal. Yang pertama apa? Ayyakuna ala ibadati rabbih muqbilan. gimana dalam setiap aktivitasnya diniati ibadah. Tapi bukan sebaliknya, malah menggantungkan hajatnya kepada amal ibadahnya. Maksudnya pripun, Gus? Enek uang niku biasane ora kok malah amal kesaenane niku diniati ibadah, tapi ben ibadah niki gantungne karo hajate. Maksudnya pripun? Umpamane tahajutan. Aku tahajutan gen sugih, Tuhanan aku gen sugih ngene-ngene. Dadi hajate mah digantungne karo amale. Akhirnya engko nek ra mari tahajutan 40 dina ngono dilalak ra sugih-sugih pegel karo tahajute. Ya kan kleru wong ngono iki. Nggih to? Karena menggantungkan hajatnya pada amal. Kudune jenengan niku diwale setiap melakukan amal soleh iki niatane ibadah. Mbah kuwi bangsa ngibadah kaya salat, mbah kuwi ngibadah nulung uang apik karo uang iki diniati sing sae. Ketika ayyakuna ala ibadati rabbi mukbilan, kabeh aktivitas panjenengan kok niati ibadah. Ini menjadi satu kunci panjenengan menjadi orang yang baik dan panjenengan menjadi orang yang dipantau langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Haji Baduko. Niki napa ternak apa piye wis diniati iki nyambut gawe iki sanggung ibadah, iki nggih sanggung ibadah nyambut gawe diniati ngoten. Satu poin sudah didapatkan. Dan itu penting sekali. Wan niatu ruhul amal, niat niku ruwe amal. Lalu wonten dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niatul mukmin khairun min amali. Niate wong mukmin kuwi luwih apik daripada amali. Jenengan keterane amali titik. Alah dina Jumat ngono lho pengin Jumat berkah. Mampir ing masjid sing anyar kuwi mang nyemplungi kota infak tek. Yo ora niat piye-piye, piye-piye wis ora niat piye-piye, pokoke niat pengin amal. Niate toto, wis tak niati sedekah. Wa ma anfaqtu min syai'in fa huwa yuhlifu. Apapun yang kamu infakkan sedekah kan fa huwa yuhlifu diganti luwih akeh karo Gusti Allah. Tapi saya cerita jenengan wingko ning kono enek kumpulan apa ngono, nyumbang apa, semen, rongsak ngono. Apa? Mune kono gen diumumne, ra diumumne no wasu. Wonge dititi. Peh kok ya ra diumumne lho kae mang, rongsak kae. Kae berarti kae pondasine kae tekku. Celodake aku wis ngene. Beda cerita. Jenengan kerja apae niatane ibadah. Pokok sing kuwi ora maksiat, perkara apik niatane ibadah. Satu poin. A1. Dadi menungso sing apik dipantau Gusti Allah. Bahkan kaya mangan nih lho. Wa idza nawal abdu bi ta'amihi wa syurbihi wa naumihi litaqawi ala ta'ah. Kana jami'u dzalik ta'atan. Dawuh Imam Suyuti ngoten niku. Jenengan mangan ngombe turu kok niati gen kuat ngibadah. Aku saiki turu awal sesuk gendang isu aku gendang ngibadah. Baru kerja diniati ngibadah, nyapo, taat karo bojone diniati ngibadah. Wis sing lanang nafkahi keluargane diniati ngibadah. Wis diniati sing sae. Niku kabeh niku wau mlebu amal ketaatan. Ya ngoten niku. Bahkan dawuhipun Kanjeng Nabi nek uang niku mangkana dhammahu al akhirah, sapa wonge sing duwe tujuan-tujuan utamanya akhirah. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Atine niku wau malih sugih. Ayem, tentrem ngoten lho, ayem. Terus istimewane malih nek uang niku duwe tujuan utamane ibadah napa? Wa jama'alahu samlahu. Nek wong kuwi duwe masalah, masalah gampang diberesi karo Gusti Allah. Ya itu dekengan pusat to. Terus istimewane malih napa? Niki sing angel. Wa atadhu dunya wa hiya rahimatun. Dunyane marani jenengan ngemis. Beh kuwi angel to kuwi. Dunya marani ngemis lho. Dadi obah sak mlaku sak mlaku iki lho. Nyampar dhuwit kuwi. Gampang dadi ya ngono lho. Enek ya ngono lho. Mudeng nggih. Nah, kok pengen guyu-guyu iki guyu apa ta ibu-ibu iki? Terkesima ngene ya. Neh. Alah karo merokok e gendra budrek. Mung ning kene ora enek wong tukang maidur enek ya kene ya. Gendra budrek santai ngoten lho. Heeh. Los. Ayo lengkap lho ning kene iki. Seneng kuwi lengkap ora sing apik-apik kudungan ngene iki sampai sing tuwa atau tatunan ya teko. Iki non muslim ya enek sing teko. Wah, Pak Kadis ora siap. Mohon maaf Pak Kadis. Siap salah. Ampun. Dene teng ngesor niki ra nek non muslim. Dene nek pengajian kuwi ana nek non muslim. Engko ae tapi nek nyeluk engko ae ngaji sik. Nomor loro, gen dadi menungso sing apik piye nomor loro kuncine? Ayyakuna ala ayyakuna naf'uhu lil khalqi zahiran. Piye carane panjenengan terus berusaha menjadi orang yang bermanfaat. Walaupun pada dasarnya uang niku nek tambah manfaate mesti tambah kesele. Semua orang yang bermanfaat mesti tambah kesel. Mesti niku. Kaya Pak Haji Begi niki sudah makmur, Pak Wabuk niki. Pun makmur, pun toto Pak Haji Paduka nggih to, mung koncone Pak Haji Paduka pun toto. Mari kuwi dadi wabuk. Ya kowese, acarane mah dobel, ya usaha, ya dadi pejabat. Tapi nek didelok manfaate, tambah manfaate, ya tambah sae. Dan ternyata konsep dalam hidup ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Saapi-api wong iki kan wong sing manfaat kangge wong li yane. Pak Haji Paduka ngurusi omah umpane seru wibet. Dilalah cek ngurusi masjid. Yo kesel, yo mumet. Tapi malah dadi khairun nas anfa'uhum linnas. Kaya kula niku jane cara ning omah tok Senin karo Kamis ngono ya penak ning awak. Kula ya mawane tau ngraita ngono beh, wong kaya paketan to ya. Saiki pengajian Malang kok mari kuwi sesuk ngono wis kono, ana sapa kono, ngono ana. Beh rasane kaya ditumpakne JNT lho. Wah, awak iki urung nek supire rada ngawet nek kene turu ngono. Kadang ya cah-cah ya nganyelne to. Aku kadang ya bengok, "Eh, kalem. Menungsa iki kudu kates aku ya ngono." Lah kadang kowe koyo gak kates kae lho. Beh, kene turune dilop ning ngono ae. Beh, iki menungso kudu kates kaya kirim lombok lho, Bu. Aces ngono. Dan niku ternyata kuncine nomor loro nek pengin dadi menungso sing entuk dekengan pusat. Ayyakuna naf'uhu lil khalqi dhahiran. Piye ning uripe panjenengan niku senantiasa terus berusaha bermanfaat bagi orang lain. Lah sakniki wis enek adae masjid iki lho. Jenengan ning kono malah nyedhek ora usah jaim ngenteni lah aku ra dikongkon. Aku ra dikongkon. Lah kuwi nyapa ndak dikongkon moro. Kula niku saged adan lho, mbok kula dikek jadwal. Apa iso mung zuhur monggo. Kula niku mbok nganu dadi marbot, kula bagian resik-resik. Aja sampe masjid ngono sing ngepek surgane mek gruwong sitok. Nek iso kabeh ngono. Dilalah mak-mak kaya ngono. Ning kono nek darus enek apa? Aku kolae, aku ngene, wah aku ora bagian gen nyapu. Lah ngoten niku. Aku tak nyapu, aku tak nguras. Cah nom-nom iki sing ratunan, pamter-pamter ndi mang wong e. Kang, lah kaya awakmu kuwi tak tugasi. Tak tugasi. Kono dinggi Jumatan to masjid e? Sesuk laporan jajal tak cek. Ngono lho, gen duwe amal saleh, gen entuk dekan pusat pengen ora? Lah aku nang Jumat nggih Jumatan to. Kemis sakirmu, kemis isu apa sore kurasen, jeding, kobokan, kuwi dikuras. Loh, tenan lho, kuwi nek istiqomah sapa ngerti sok nguras jeding surga. Lah, lho tapi kan malah katut mlebu surga to. Daripada ning neraka hotel ritek ya gosong. Latu-latu mbledos. Lah iya nek ning kono kan ngono, sesuk ngono piye? Cacah iki lho. Lho tenanan ora? Nek gelem bengi iki tak sangoni sak juta, nggih cacah. Oke, okay, mangkat iki sing ratune beko untu iki mang lho. Pak, nggih. Oh, jenengan Kristen. Mosok to iki? Tenan. Ya ora apa-apa tapi melok nguras-nguras nek sir. Mosok Kristen tenan to? Guyon apa tenan Pak Pak Duko? Kristen. Lah iki mang kok ya diemen karo aku ngawal ngarepe dhewe ngono ya. Oh tugas. Lah nggih pamteri ngono piye? Masuk ora iki pamteri? Kan Jumat. Jumat nggih Jumatan to. Sore kemis apa awan apa isuk diruwesi jeding-jedinge. Syukur-syukur yo ngepel masjid ngono lho. Ngepel masjid yo nek Kristen kuwi ngepel gereja ae niku. Maksudnya yo gen-gene dhewe-dhewe ngono lho. Engko mah keos. Yo ora. Masuk ora? Bor, tokno anggarane bor. Sak juta nggih pamter iki bor. Wah. Beh, lah iki lho ora percaya to. Kene mek gur ngaji ngene. Sirku aku mangan ngetokne jibur to sirku. Beh, tapi mang kadung hajate jibur opo iki nek Pak Agus PUI diwene liyane engko. Lintune. Wah iki lho duit teko di Pak Agus PU langsung kei Pak Wabung ngetok nih. Beh kowe tak omongi ra percaya. Uang ini niate akhirat. Wa atatu dunya wa hiya rahimatun. Durunya iki teko marani dhewe. Lah iki lho kiwa tengen duit lho. Wah rasane koyo bang kok aku. Nih, iya ora. Budrek tenan dong ini iki. Wes lanjutne didik ya. Nomor telu. Piye carane gen dadi menungso sing apik, menungso sing didekengi Gusti Allah, ayyakunan nas min syarrihi aminina. Mampu menjadi pribadi yang tidak menyakiti orang lain. Lah sing nomor telu iki dina iki wangel. Krana nyapa? Sak niki usum sosial media di mana-mana rawan menyakiti orang. Contoh kaya mak-mak iki lho radang iki lho pegelar wong wis nyetori ning WA. Omah ngarep ngene upload Facebook neh, apa neh Facebook neh. Becek buuh. Iki lho mantene ya dirasani. Lah ya rupane kaya ngono gelem. Lah ya ngene-ngene. Lah wetenge kae wis rada gedhi ketok apa wis meteng ngene. Eleh. Nglarani neh, ya ora? Nah, iki nomor telu iki hindarono. Ayyakunan nas min syarihi aminina. Ojo ngarani wong, berusaha dadi wong sing orang ngarani wong baik dengan lesan ataupun perilakunya sing menarik lho, dadi wong sing menarik lho, disangi penak ngoten lho, karena bahaya nek jenengan iku sampe ngarani wong bahaya tenan. Ida'ul khalqi min adumil mungkarot wa akbari dunub. Menyakiti makhluk adalah salah satu kemungkaran terbesar dan dosa yang paling besar. Lah sak niki akeh adu domba namimah kuwi akeh ning sosmed. Nggih napa ten? Fitnah kuwi ya akeh. Fitnah kuwi ya akeh. Bahkan aku jerene wong-wong iki ning sosial media kuwi kan makane ngene lho, Pak. Prinsipe wong urip sak niki dengan adanya sosial media ngeten iki, ae yo gampang elu-elu. Wala taqfu ma laisa laka bi ilm. Niku Quran niku. Ojo gampang melu-melu utawa nyimpul nih perkara sing rong kok ketahui kebenarane. Paham? Kebenarane apa ya ojo kok nek jenengan rong ngerti ojo melu-melu. Urung ngerti tenanane ngono maro-maro ngotik. Lah contoh ora usah ngangel, ora usah ngomong nih perkara bener perkara salah. Aku iki jarene wong-wong ini ning sosial media yo ketok towek padahal asline yo serit ngene. Lho ya ora? Lah domongi. Tenan lho ning sosial media lho akeh wong cetok aku ngono. Ya Allah, aku ning Pasuruan ning ndi ngono. Ya Allah, kula kinten sepuh Gus Idam. Sepuh pinten nggih kula kinten umur 50-50 pira ngono. Weh, sepurane kene 17.000 urung kok. Wah. Kene masih novel. Piye to? Si sembrono. Lah iya. Lah wi kan ora ngerti kenyataane. Lah apa nek jenengan sakniki mek info-info ngono to? Ngene padahal barang cetuk tibakno wonge asline ngene. Aja ngono kuwi, terutama ning kene akeh wong sing ning luar negeri ya ora. Akeh. Lah kuwi aja bangga barno titik-titik mek duwe. Aku iki ndik tas ngaji ning Jepang, ning Korea ngono. Beh, masyaallah ning kono iki ya berat. Pengen ngibadah angel krono tempat keadaan terus mari iki gaji iki ora langsung utuh ngertine ID poh Korea pirang puluh juta Jepang pirang puluh juta ngertine ID kan ngono to urung potongane urung piye mangan iki lho golek sing halal bingung wis ning omahe ngertine duit teh engko ditinggal dilu ngono poh ning omahe sandale jinjit nggih grange lho wisan wah nggih gecik jagung. Lah iya iso nak kowe omong ya. Wes terus lanjut mulakno aja nglarani wong. Ngoten nggih? Nggih. Ya apa mau kelatuk kaya kula gampang larani kaya kula kan omonganku kadang ya kadang wis menyakiti to. Ya gampang njaluk ngapura, gampang lendeh ngono aja bareng panggah merasa bener. Nomor 4, kuncine gene entuk dekengan pusat jadi menungso sing apik apa? Ayya guna amma fi aidinas aisan. Piye carane ning uripe panjenengan tidak menyandarkan diri pada manusia. Jenengan kuwi piye carane ning urip iki tawakal Allah, pasrah dhateng Gusti Allah, usaha sak mampune sisane pasrahne Gusti Allah. Ora kok ngesipne jagakne menungsa aja. Mboten sae. Nomor 5 kuncine napa? Kendati menungso sing api ayyakuna lil maut musta'idan eling bahwasanya ide ora urip sawalawase bakal mati kullu nafsin dha'iqatul maut al mautu hakun wa huwa nihayatu kulli hayyin. Kematian itu hak, itu puncak dari segala sesuatu yang hidup itu ya mati itu. Uang nek rumangsa uripe selawase akhire sak karepe dhewe akhire serakah rakus apa-apa kaya arep dimplok-mplok dhewe. Tapi nek uang wikelingan mati akhire semangat nglakoni amal soleh, semangat golek sangune mati. Lah limang perkara niki wau nek jenengan jaga ning uripe panjenengan, insya Allah panjenengan akan menjadi manusia yang baik dan insya Allah akan lebih diperhatikan oleh Allah. Nek jenengan diperhatikan nih karo Gusti Allah, insya Allah noh jan berkah dalu niki jenengan. Terus muga-muga tambah jaya Pak Haji Paduka nggih, tambah sukses. Masya Allah iso nyenengne wong sak meneh mbane lho. Afdhalul a'mal ba'dal faraid idkhalus surur 'alal muslim. Luweh utama-utamane amal sakwise ibadah fardhu menika idkhalus surur. Idkhalus surur mlebokne kebahagiaan di dalam orang muslim. Dan iki sawaneng kabeh koyo ngene iki. Wah, jenengan ketarane ragate biayane luar biasa, tapi insya Allah ijole luar biasa Pak Haji Paduka. Ya ditungakne mugi-mugi sehat panjang umur. Amin. Yen putrane pinten Pak Haji? 3. Masya Allah. Josis. Josis kacek sitok alih kula. Kula sitok. Penake piro ya anakku sok ya. Malih mikir aku ya moro-moro iki. Eh? 5 wing ngewangi ngopeni yo piye 5-5 e margane lho muni 5-5 kono wanine siji no e. Eh sik iki mang lho sing Kristen koncoku Bapak Pamter mang lho. Ndi celukan pandene? Mriki-mriki tak takoni sik kene ngadeg ning ngarep kene mosok Kristen tenan. Nggih. Matur suwun Pak Haji Khalid CEO. Kamu coba. Tenan numblak. Wah anjene ngereng-ereng kok ngene kok ngajine ya keren tenan lho iki ya. Josis kok stadion kok malah ya. Rada mriki lho Pak, Patung. Nggih, iki lho ngarepe sing seragam-seragam niku lho. Gen ketawis. Lah, rada mundur titik gen ketok. Ah. Mik salam. Nyapa salam?
1: Assalamualaikum,
0: Gus. Oh iya wis ra apa-apa deh, waalaikumsalam. Namine sinten?
1: Panang Kristian.
0: Daleme pundi jenengan?
1: Lodoyo.
0: Lodoyo?
1: Nggih.
0: Lodoyo sanding kankap mriko.
1: Sane celahe masjid niku lho, kantor polisi Polsek.
0: Wo mriku, kang mriki ya sekitar pirang kilo ya, Pak Nanang ya. Mbak Prada
1: to? Nggih, tigang doso.
0: Oh, Pak Nanang, lha niki wae jenengan kok rene, piye? Niki nang masjid mang ngarep dhewe lho Pak Ji nggih. Awal ae dhewe lho, awal kula bagus niku wae.
1: Niki kan Pamter cabang, Mas.
0: Cabang.
1: Nggih, totose diambil
0: permintaan. Mas ritek yo kene iki yo kadang lek yo kadang mas kadang apa. Wis bene los-los bene. Bolo dhewe ae di kanca kentel. Aku karo Nanang iki cara kopi ra kena diudek. Kentel ngono lho, kanca kentel ngono lho. Tenang ae. Piye Pak Nanang, piye Pak Nanang?
1: Apa satu apa ranting itu diambil. Ada yang milih.
0: Oh.
1: Ada yang mewakili.
0: Terus jenengan iki yo cetok kula pisah niki mang.
1: 3 kali.
0: Duh. Ngawal ngaji?
1: Enggak, cuma 2 ngawal di Lodoyo sama

0: terbaik. Enggak paralang ngene iki. Ono kuwi pancen piye? Ae nek demen apa yo pancen krana tugas apa krana piye apa yo happy terus tau moro ning ST barang ngaji ngene piye?
1: Nggih. Piye? Remen, Gus.
0: Terus sing kok demen yo Pak Nanang?
1: Nggih, ngaji ning jenengan niku mboten malih nih.
0: Aku sing ngomongi malih lho padahal kadang. Kula sing ngomongi kadang malih, panggah ngomongne iki ya ngoten. Jenengan ngono, demen ngono.
1: Nggih.
0: Niki wae ngrungokne kula karo ngadeg tak on linggo yo Pak Nanang iki mang. Ngrungokne kula karo midio ngene mang lho. Anaknya piro Pak Nanang?
1: Setunggal Gus.
0: Bojone wong ngendi?
1: Lodoyo ya.
0: Oh Lodoyo. Anaknya lanang apa wedok?
1: Jaler.
0: Oh Jaler. Wah tatone yo biyep.
1: Ada Gus.
0: Ada.
1: Ada.
0: Ilono sangar ora titik no. Akeh iki. Kapan awan mungkin dolan ning pondokne Pak Nanang?
1: Nek
0: jenengan nek ning pondok manggene ndi Pak Nanang?
1: Ini di geng sorsengon ya
0: sorsengon bangga takok kancane lali tapi matur sun ini wau kelingan tuh Pak Haji wau ngarep diri ngawal lagi diri wau ini masjid lo wau kendungan ini masjid ini Pak Nanang ya aku yurang ngerti ini non muslim ibarat Kristen barang ini gini mang tak perintah tak on nguras jeding mang lagi omong nguras jeding masjid mang lo maas sobir ini lo langsung lo Kristen Gus tak kira ki guyon tiba no tenanan niku aku ya Allah, tapi yo nyaman ngrungokne ngeten iki.
1: Alhamdulillah.
0: Dene kula maca selawatan ya apal jenengan?
1: Apal.
0: Eh, sakit selawat iso.
1: Lah kan pedang Gus, ya dados e apa krungu-krungu wonten
0: niku. Oh, sampai iso. Beh, kebablasan sahadat ya. Lock in lho iku. Jiwa siji tenan cocok aku ya Pak Nanang. Matur suwun lho wis ngawal ngene iki. Ngono ya ora bayaran ya, ikhlas ya.
1: Ikhlas Gus.
0: Ngabdi.
1: Nggih, pamter niku loyalitas tanpa batas, Gus.
0: Wah, iki lho. Iki wong fanatik kaya ngene iki lho. Jan, iki mang enek pira anggotane iki, Mang?
2: 50.
0: Bansere enek pira iki, Mang?
1: 100. Bansere pira, Mas?
2: 30.
0: Bagi rukun lho, tepuk tangan buat banser dan pamter. Weh. Jos, wis ngene. Iki adil. Aku mang ngekeki pamter kan tak tugasi kuwi sing wilayah kene ranting kene sesuk nek kemis kuwi khidmah diniati sing ikhlas lho gen dadi afdalunnas kaya lek ngomong mang lho sing ikhlas ngresiki omahe Gusti Allah sing dinggi ibadah umat Kanjeng Nabi wis ikhlas ngono lah pamter bar aku mang kadung ngomong nggih sing pamter dhuwit kula piambak jibur sang ora to bar ni sini-sini grup kok dibalekne karo Pak Haji weh paling karo Pak Haji dintai dhuwit cilik mulih ya iya. Nggih, niki kali Pak Haji, Pak Haji Beki panter 1 juta, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sik panter iki panter diwene Mas Samsudin iki. Heeh. Engko piye nek noto?
1: Yo,
0: mohon maaf aja jiki maksiat lho ya. Kopi kacang godhok apa-apa ngono.
3: Ngapunten Gus, niki mengke kula sukaken kali komandan Mas
0: Batalion.
3: Mas Karji Rianto.
0: Oke, salam Mas Karji. Oke. Josis, pokoke guyub rukun nggih.
3: Matur sembah nuwun, Gus.
0: Balikne Mas Nanang iki, bolo kanca kentel SD iki. Ini Mas Nanang, khusus jenengan iki wakeh iki. Enek sedakoane. Sedakoane sapa jenenge? CV Sari Makmur, Kendarjo, Talun, Blitar, Piluk Karisma, Sumber Songo, Baktruk dan variasi enek ya, saking Pak Haji Khalid Kampung Coklat, Pak Agus PU, Dinas PU. Sing insyaallah akan mengupayakan jalan-jalan di sini.
1: Amin.
0: Gimana caranya? Amin. Dan iki jenengan disangoni khusus jenengan Mas Sinten Nanang.
1: Nggih, Pak.
0: Gus. Dhewe apa kira-kira dai duite? Ciloro.
1: Logone, Gus.
0: Umur pinten nanae?
1: Tasi 13 SMP. SMP kelas kali
0: telulas
1: tahun
0: telulas tahun jenengan wawo aku si Iran mari zikir ngono kae lho iya iso ling ngono iya roh
1: sakit
0: aduh budrek iyan dulan omahku kono Mas sak keluarga bojomu bareng ya Kristen
1: tanah Islam
0: karepmu majemuk ngono karep anake opo
1: nggih terserah juga nilai milih
0: nganu lho Mas Jani log in wae ora maksa tapi aku

0: login barno nganu engko diakatne neh. Akatne. Tapi yo kapan awake angen-angen sik.
1: Siap, Gus.
0: Penting padang sik tenan.
1: Nggih, mantep manut, Gus.
0: Ki rahmat iki keteletik-teletik gara-gara nyeluk Mas Nanang iki lho ya.
1: Alhamdulillah suwun, Gus.
0: Sepurane sing akeh lho nggih.
1: Matur nuwun, Pak.
0: Nggih, sami-sami. Ya jenengan kaya ternyuh nyapa iki. Kok mripate kocok-kocok mikelingan apa?
1: Eh mboten, Gus. Nggih matur nuwun.
0: Kelingan anak.
1: Nggih.
0: Cakro-cakro pondok ngono lho, Mas. Nek longgar.
1: Siap, siap, Gus.
0: Nggih, pokok ora isu ngantuk aku nek isu.
1: Nggih, nggih.
0: Awak, oh, rada sore bengi ngono dodoken kamarku ngono. Wejeken
1: wae. Tenan sik cok, Gus.
0: Ora ora. Ya wis pun ngoten nggih.
1: Nggih, matur nuwun, Gus.
0: Nggih.
1: Matur nuwun, Pak.
0: Nggih.
1: Monggo Pak Lurah.
0: Kowe arep mulih kabeh kok sapa ibeh. Monggo monggo monggo kowe arep mulih. Sik tik tik iki sik ibunyai harus bergerak. Wah, rokokku tak sumet iki. Nganu nek iki liyane Kristen nenek Hindu. Kene. Wis muslim e sing kono. Tenang tenang. Gerimis masih air bukan linggis. Lah ibu-ibu dada-dada kuwi lho. Wi wi wi wi. Kayak kayak kalau terus si Rono, si bener-bener Rono terus si. Untuk Rono. Tengah. Lah kalau berdiri bu berdiri, jangan berdiri. Di.
1: Tengah lagi.
0: Akan berdiri. Dah. Beh berkah nih Pak Haji Paduka. Tenang tenang, ini berkah. Kopi ini harus sak rokokan ini serit tinggo. Salam Bu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten jenengan?
2: Bu Al saking Sumberjo.
0: Sumberjo pundi?
2: Kademangan.
0: Sumberjo Kademangan.
2: Nggih.
0: Wo celak mriki.
2: Nggih.
0: Weh kok deres. Nggih, Bun, sik selawatan sik. Bu Al saged selawatan apa? Bu Al.
2: Saged.
0: Jenengan mriki kalih sinten?
2: Kalih Rayi, kalih Putu, kalih bapake.
0: Kalih Rayi, Putu. Oke, terang kok, terang kok, Bos. Nggih. Terang kok, mek liwat tok imang ngisih ngetan rono lho pisan. Mengke dalu mawon, Gusti. Jam-jam setunggal diandap nih maling betul nopo. Ye, amin nuno ya. Yo ngerti butuh ya itu yo po. Ye, malaikat itu maksudnya paham nuno lo. Kiro-kiro. Bu Al, jangan pergi kalian putu nih.
2: Ye,
0: jangan panggil kulo pun pimpinan.
2: Kulo pun ST asli Gus.
0: Wah,
2: kurang lebih.
0: Justice lo pak sini ST asli lo ini. Maksudnya ST asli pripun?
2: Satu tahun sepedahan.
0: Kademangan markas?
2: Nggih, teng markas.
0: Umure pinten jenengan?
2: Kula 59.
0: Ya Allah, dhewe pedahan motor.
2: Kalih rencang Siti-Siti Kuadrat.
0: Siti-Siti Kuadrat iki piye?
2: Mbak Siti kalih.
0: Oh, sitine loro diringkes Siti Kuadrat. Jos Cisbu Alian. Bu Al, malam nopo jenengan teng markas?
2: Senin kalih malam Selasa kalih malam Jumat.
0: Istiqomah.
2: Insyaallah nggih.
0: Napa motivasine jenengan ngoten niku?
2: Lah kula rumen sanget merga ngaosipun sakeca dimirengaken tur masuk teng dalam hati kula.
0: Masuk?
2: Nggih.
0: Terus enten perubahan napa teng kehidupan jenengan?
2: Nah niki kehidupannya napa kata menikuane kula waune mlampahe rada angel
0: mlampah berjalan
2: nggih soalnya niki napa ya asam urat Gus tapi saat niki pun lancar alhamdulillah
0: tinggi ngaji niku malah lancar
2: nggih sepedaan setahun bar niku waktu mboten klentu Guse nyanjangi, monggo sami-sami maos
0: tibil kulub.
2: Nggih, terus lajeng mengke lek ndonga panjenengan nyuwun sing paling gedhi nopo ngaten.
0: Akhire nyuwun sehat.
2: Langsung kuwi nyuwun sehat kali nyuwun mugi-mugi wonten ingkang ikhlas ngaos mbeto mobil nopo engkel dadose mboten sepedaan.
0: Akhire keturutan numpak nopo?
2: Alhamdulillah engkelipun Mas Yosi saking Surwadang.
0: Truk.
2: Engkel gratis.
0: Engkel apa ya? Truk engkel.
2: Pickup, Gus.
0: Oh, pickup. Masya Allah. Salam kula teng Mas Yosi matur suwun. Tiang pinten niku numpak engkel Mas Yosi?
2: Kadang nggih 16 kawan welas ngoten.
0: Mangkate jam pinten?
2: Mangkate bar ngisak jam 7:30.
0: Manggene teng
2: sinten? Kula teng mboten, Gus.
0: Dalan aspal.
2: Nggih teng aspal sak kidulipun dalemipun jenengan, sak kidul gapura.
0: Istiqomah teng mriku.
2: Alhamdulillah nggih.
0: Ya Allah, mulakno kula niku nek Senin Kamis ngoten njenengan dongakne fit terus.

0: ini ya.
1: Saderenge kula niki nul putul, Gus. Tapi kula riyen niku ngeten disanjangi anu enek pengajian Gus Idam.
0: Terus
1: nyandi kademangan. Wah, ya ngono aku yo melurono aku pengen roh Gus Idam. Ternyata semakin lama saya melanjutkan perjuangan saya ikut ngaji bersama jenengan di lapangan Tanjung Sari Blitar, dengan kelanjutannya saya mengikuti pengajian rutinan setiap malam Selasa dan malam Jumat.
0: Jis pon niki kalih Pak Wabub jenengan kan masyarakat Mbakung mriko.
1: Nggih.
0: Nggih nyuwun tambahipun pangestu jenengan kalih Pak Wabub disangoni 1 juta.
1: Nggih. Terima kasih Pak Wabub, mugi-mugi panjenengan sedaya dipun paringi sehat, panjang umur, umur ingkang barokah.
0: Terus niku kalih klinik eksima Husada CV Polowijo Makmur kalih anu kalih Pak Haji Paduka, Pak Khalid kalih rencang-rencang niki njenengan nggih ditambahi malih.
1: Nggih.
0: Ranten bojone ora ning omah ditambahi 1 juta angkas.
1: Nggih. Matur suwun Pak Duka, mugi-mugi panjenengan sedaya satu keluarga dipun paringi kesehatan, panjang umur, umur ingkang barokah nggih.
0: Nggih. Jenengan pinter berkata-kata. Njajal kata-katane napa-napa pesan-pesan kata-kata mutiara lah. Dari Pak Somang jenenge
1: Mujiono.
0: Sik duite disaki sik. Oke. Adem.
1: Nggih.
0: Ketok es krimis ra krese ketoke.
1: Niki ngeten Gus biasane.
0: Piye-piye.
1: Kula niki riyen kan pentas wonten panggung to Gus. Mari ngoten. Mari ngoten bojo kula niku wasul. Mari ngoten wong jenenge kula niki seniman kan gandeng kalih waranggana niku kan wajar to.
0: Heeh.
1: Mari ngoten bojo kula niki WA Gus.
0: Piye?
1: Isine ngeten.

0: Brian. Aku ora lilo, aku ora trimo. Kowe neng omah gandeng wanita liya.
1: Ngoten lho, Gus.
2: Tapi akhire enek gandengi apa ora?
1: Mboten enten.
2: Alhamdulillah.
1: Mboten enten.
2: Aman kan lato-latonya.
1: Aman.
2: Nggih. Kene tukang gending kok kene.
1: Tukang gending nggih, Gus.
2: Apa-apa iso.
1: Nggih, napa-napa saged.
2: Pun. Niku kata-katanya berarti ya kuwi mang.
1: Nggih, namung niku sing kula sampeyan jenengan, okay. Gus.
2: Artinya, terus bojomu mari iki beanen bojomu mari.
1: Nggih,
2: mengke. Beanen ngene, beanen ngene. Dik. Napa, Mas? Sejauh apapun kamu pergi, jangan lupa untuk pulang. Karena pergi adalah caramu untuk menciptakan rindu.
1: Oke.
2: Justice.
1: Oke, Gus. Sajane wau dalu niku kula bermimpi, Bos.
2: Mimpi apa? Mimpi basah.
1: Mimpi ngeten. Ada salah satunya masjid, ada salah satunya masjid niku sing gede, Gus, masjide.
2: Heeh.
1: Lah, sebelum saya nyampe masjid, jamaah itu di tengah perjalanan untuk menunjukkan saya ke arah masjid, Gus.
2: Mula tahu.
1: Ada salah satunya jamaah yang di tengah perjalanan untuk menunjukkan arah masjid ke saya, Gus.
2: Terus?
1: Jadi saya yo masuk masjid, alhamdulillah. Mungkin impian saya nanti menjadi kenyataan. Ini terwujud, Bu, pada malam hari ini sangat berbahagia saya.
2: Wes alhamdulillah.
1: Karena impian saya menjadi
2: karena
1: kenyataan.
2: Karena sudah malam ganti temannya wes.
1: Okay.
2: Nggih,
1: mugi-mugi Gus Edam dipun paringi kesehatan.
2: Amin.
1: Panjang umur ingkang barokah. Ngoten nggih, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Endine iki? Kuning. Pundi, Pak Ji? Niki. Baju kuning niki rombongan pundi niki? Anteng-anteng niki. Ponorogo. Mosok. Coba yang berani yang mana? Ponorogo. Perwakilan. Perwakilan. Perwakilan. Perwakilan. Perwakilan. Perwakilan. Perwakilan. Perwakilan. Perwakilan. Perwakilan. Perwakilan. Perwakilan. Perwakilan.

0: 5 dhewe. Aku mah karo Pak Haji mang keberangkatan jam piro ya?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa?
1: Perkenalkan, nami kula Bapak Mariono dari Ponorogo, Gus.
0: Siap.
1: Niki rombongan saking Ponorogo menika saking kalian Bu Sri.
0: Siap.
1: Niku mitranipun Bapak Haji Paduka saking Ponorogo nggih.
0: Wah, sederek.
1: Mitra kerja.
0: Mitra kerja. Nggih. Tiang pinten nggih Ponorogo?
1: Pianten 6, Gung.
0: Niki pertama kali panggil kula.
1: Nek kula wonten Ponorogo menika 3 kali wonten ST menika sepindah ngaten.
0: Ya Allah, bidal jam pinten, Pak?
1: Bidal saking Ponorogo jam 12, Gus.
0: 12 enjing.
1: Nggih, 12 enjing. Langsung dateng gini almarhum moro sepah kula wonten Kauman Sumber Udel menika.
0: Nggih.
1: Ziarah kalih mampir ngene saudara kula lajeng tindak kampung coklat lajeng
0: Pak Jigolit niki.
1: Nggih. Nggih. Lajeng badhe salat Isya wau tindak mriki ngaten.
0: Niku jos niku wong kene ya ngono ning kampung coklat sik mari kuwi lagi ning ST ngaji. Penak wian ning utek penak wian.
1: Nggih.
0: Fresh ngono ning pikiran.
1: Nggih, Gus.
0: Jos sis wian.
1: Nggih, nggih.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Terus niki mengki langsung wangsul.
1: Insyaallah nggih, Gus.
0: Insyaallah wangsul.
1: Nggih.
0: Wah, media kabeh lho grup njenengan. Wah. Gelang ya rowo biar-biar.
1: Alhamdulillah.
0: Sugih-sugih Ponorogo yan. Jos sis. saliran arep ibu kuwi gitu.
1: Nggih, Gus. Nggih. Nggih, matur suwun.
0: Yen dolan nang Rio kilo mriko lho, Bu.
1: Nggih.
0: Cocok ibu nyai
1: kali. Insyaallah ngaten, Gus. Nggih.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Asik ngene iki seneng aku Ponorogo iki. Kapan-kapan kula tak leng Ponorogo kapan-kapan tapi.
1: Matur suwun, Gus.
0: Pak Haji dereng dadi wabu nggih, Pak Haji nggih. Setengah setengah siji kula dingi Ponorogo iki sinteni lho arep jamaah. Istimewa Ponorogo. Salam mengenai sederek-sederek panggil ini.
1: Matur suwun, waalaikumsalam. Mantai sama-sama kan
0: sih. Waalaikumsalam. Oh iya, niki. Rezeki damel rombongan. Niki, sayang Pak Haji Paduka kali sederek-sederek. 1 juta damel jenengan.
1: Alhamdulillah.
0: Pun, ngantin maun ini.
1: Matur suwun, mugi-mugi. Bapak Haji Paduka sekalian. Tancah pipun paringi sehat walafiat barokah.
0: Amin.
1: Rezeki kathah lan barokah.
0: Amin.
1: Lan matur suwun dumateng Bapak Wabub Blitar. Semoga selalu sehat barokah. Panjar umum barokah. Mekaten saking kula wonten kita latun atur kula nyumpah munten. Billahi taufiq walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sik, nek pomo wong kini orang sini yang apa ya? Sing uripe dhewe apa janda anaknya kecil ngono enek. Orang sini. Bila iki sapa? Baju putih gemuk. Ini apa nih Mbak Bil lagi bi? Orangnya gimana? Janda Mbak Bil? Eh? Mau janda lagi bi? Saya ini weh no Bil lagi. Saya tidak selesaikan lagi. Saya ini tidak selesaikan nenek masalah apa lagi. Iya. Tenang. Ini mumpungnya nih Pak Wabu barang, karo Pak dinas lagi. Gih, nenek Kadispora barang lagi. Siap mediasi iki tak selesaine sik iki gak ana wektu ya aja bingungi mule. Yo marai endi sing janda malah enek sing mau janda iki piye? Salam sik tanggone Pak Paduka yo antik aku yo seneng aku ning kene. Salam. Piye? Ngantek ra kuat. Ngantek kok Bel, gak apa-apa Mbak Bel. Ilah lah. Pe wong kene kon mlaku-mlaku ngono lho, pe. Berat ya rasanya wong kene.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten?
2: Nami kula Labuh Riwayati.
0: Labuh
2: Riwayati.
0: Labuh niku artine apa? Labuh iki artine apa? Apa niku? Labuh. Apa buah labu kuwi bukan apa Mbak Bel
2: Ngelabui tiang sepah ngoten.
0: Wong ladeni. Maksudnya labuh riwayati. Riwayatku.
2: Riwayate tiang sepah.
0: Lah iya riwayatku kan maksudnya wong tua ngono riwayatku ngladeni wong tua karepe ngoten. Panggilane Bila. Tak kira Bilbon. Napa? Bila Abu singkatane.
2: Bila Abu.
0: Bila Abu singkatane. Mbak Bel, terus jenengan dari berapa bersaudara?
2: Tiga bersaudara.
0: Bapak Ibu sehat?
2: Bapak almarhum Ibu alhamdulillah tasih sehat.
0: Alhamdulillah. Dulur-dulur sehat. Dalam jenengan ngendi?
2: Ngajeng mriku.
0: Niki.
2: Nggih.
0: Ning enek wong akeh niki.
2: Sebelah nggih.
0: Sing kae.
2: Nggih.
0: Enek antene kae.
2: Sebelah.
0: Dineh to Mbak Bil kabeh sebelah. Oke, wong dada-dada, oh enek wong dada-dada kae. Yo, yo, oke, omahmu wis paham. Oke, terus saiki anake sampean piro?
2: Dereng gadah.
0: Terus bojone wis duwe?
2: Mpun.
0: Bojone wis duwe.
2: OTW cerai.
0: Sek, iki piye iki? Peh, bocrek sirahku. Iki maksudnya piye iki? Iki ketoke sak ndure masalah dalan iki. Kudu beres iki, bengi iki kudu beres. Peh, bocrek sirahku moro-moro. Sek, iki maksudnya piye? Nikahmu wis pirang taun?
2: 10 tahun.
0: 10 tahun lha suwi kok.
2: Nggih.
0: Terus bojone saiki ning ndi posisi?
2: Menawi teng griya.
0: Ning omahmu kene?
2: Mboten, teng griyane piyambak.
0: Wah wow, ngono.
2: Lah
0: kok arepe pisah iki enek apa? Wis suwi, rencanane suwi.
2: Dereng tasik tak
0: nomor nembe. Opo jagungan sik?
2: Wah,
0: wong loro ana marane ning pondok ana jagungan piye genahe?
2: Pun mboten cocok kok.
0: Ra cocok iki piye? Apa ukuran apa piye beda apa piye? Maksudnya piye ngono
2: lho. Ada pihak ketiga.
0: Wong ngono. Wah, pihak ketiga. Ya memang ya ngene memang kadang. Wah, kanan kirine kuwi pihak ketiga. Apa? Oh, le tapi kok lu langsung sik-sik gumbulanmu ki sapa? Kanan kirimu blurah.
2: Blurah.
0: Oh, jadi kok ambari lo blurah.
2: Boten.
0: Maksudnya yo kadang ngono iki khilaf ngono kuwi yo ora kok aku mbelani wong lanang ora kena ditoto sik ngono.
2: Boten saged menan.
0: Wis angel tenan. Lha kono wis gandeng neh.
2: Kadose kok gandeng kalih malah.
0: Weh. Weh, bojomu latu-latune yo ngepang gitu ya. Jan. Tapi yo cok jane cara jagongan ora apa-apa, tapi kan ngene lho Mbak Bel jane. Tapi wis wong bebrayan yo ujiane ngono kuwi jane.
2: Nggih.
0: Wis tapi wae muasaro sik. Tapi wis berusaha ditoto ngono wis berusaha yo.
2: Mpun. Pun terlalu sakit hati.
0: Wah. Ya itulah wanita, ketika disakiti selalu ingat. Tapi ketika menyakiti mudah lupa. Justice. Umurmu piro Mbak Bel?
2: 43.
0: Tapi aku yo ora maksa, tapi nek iso yo sae, tapi dene wong anu segala keputusan balik sing nglakoni lah.
2: Nggih.
0: Ning yo pomane nek kompor-kompor gas kiwa tengenmu kuwi yo disaring sik kan ngono. Karena nanti ketika kamu membangun rumah tangga lagi belum tentu tidak ada ujian. Yo jenenge urip yo wis ngono ki ujian, munggah kelas, ujian munggah kelas. Wis ngoten niku.
2: Nggih.
0: Semoga-moga kuat lah.
2: Amin.
0: Sabar. Piro mang 4-4-9?
2: 43.
0: 43. Kelahiran piro jenengan?
2: 82.
0: 82. Terus melok nyambut jamel teng Pak Paduka.
2: Nggih.
0: Bagian apa?
2: Teng toko beras.
0: Toko beras.
2: Nggih.
0: Bagian apa kuwi? Ngedoli apa?
2: Jual.
0: Nangkati beras.
2: Nggih.
0: Poh. Ben metekel. Lai bojomu kok wani macam-macam ora kok guluk ae. Tenang Mbak Bel ngene tapi tenang wis. Padang. Tapi memang wis cocok ya wis kaya ngajine iki mang wis.
2: Pun alhamdulillah
0: wong sing apik. Wis alhamdulillah. Terus iki duwe kepinginan apa sak liyane kuwi mang jenengan? Golek.
2: Dereng Gus tasik trauma.
0: Wah. Gila bahaya tenan wanita iki Pak, lek trauma bahaya. Trauma takut. Duh, ya Allah, Mbak Pil. Pokoknya terus, dungo Mbak Pil.
2: Okay.
0: Ya mukol libal kulub, sabit kolbi ala dinik. Atine iki ora molak-malik, nggih. Gen dikeki ketetepan iman, apapun yang kamu lakukan itu biar tetap pada realnya.
2: Nggih, amin.
0: Wis bismillah. Sepunane lho, nek aku Mas bojone Mbak Bila kula yo ora kompor sepuntene. Saya tidak ingin masuk ke rumah tangga orang lain. Oke, josis. Wis ngene, nggih ayem-ayem krana njenengan yo pasukane Pak Paduka to.
2: Nggih.
0: Iki Pak Wabu iki mang dawuh karo aku, Gus niki kula pengin keranten niki kula dereng saged noto jalur sebagian niki noto jalan-jalan niki lho.
2: Nggih.
0: Niku kula dititipi niki. Niki mengke ditumni sedaya ngono. Iki hitungan Pak Sabar duwi artone Pak Wabu iki genayem iki Mbak Bila iki.
2: Amin, nggih. Matur suwun Pak Wabu.
0: Iki sebet bentuk atensi seorang pemimpin terhadap rakyatnya yang mau cerai itu tadi. Ora-ora, yo mesti ora sing tersakiti, ora kompor aku gak kompor aku. Bulura langsung ngene, kompor, guse kompor jadi bulura. Ati bales karo bulura. Nggih, niki bentuk perhatiane Pak Wabu kali panjenengan sing lagi berkabu ngoten nggih.
2: Nggih, matur suwun Pak Wabu.
0: Sampai mrebes kelingan apa mrebes. Piye? Nek problem apa? Tenang, aja kok pendem dhewe Mbak Bel. Cerita karo wong sing kena dipercaya apa sapa. Tapi kalau kamu pengen tahu kualitas curhat yang paling istimewa, curhat ning Gusti Allah.
2: Nggih.
0: Wadul. Matur ning Gusti Allah, kula kedah pripun Gusti ngono. Istimewa jenengan.
3: 3.100.
0: Tiga, digenepi ngene. Genepi ya Pak Wabu nggih. Nggih Mbak Bela. Genepi ana 4000 eh dari Pak Wabu.
2: Alhamdulillah.
0: Nggih.
2: Mugi-mugi sedoyo anten sing entem iki nggih. Penaringan sehat walafiat. Amin.
0: Amin. Banyak liyane ora usah meri. Kaya ngene lho. Loro lho saingane. Ora usah meri, tek muto aman kok. Wis ora usah meri, anjen yo rezekine Bela.
2: Amin nggih.
0: Nan. Wis engko nggih ayam-ayam jenenge jenengane tambahi ki rada apik sapa neh ngono lho. Heeh. Bila Safira.
2: Pun niku mawon, niku disukani tiang sepah kok.
0: Wah, iki lho jenenge istimewa iki. Istimewa.
2: Mboten enten sing madani ya niki.
0: Jenenge abang kok ya.
2: Nggih.
0: Heeh. Kira-kira enek kata-kata sing arep njenengan sampeyane apa ora ngene, meluapkan isi hatimu Mbak Bil. Piye-piye, tenang iso sik ra apa-apa, gak apa-apa. Turunkan air mata itu.
2: Nggih, mugi-mugi mboten enten teng sing tiyang setri ngeten iki kados kula.
0: Amin. Amin. Penting sampean kudu kuat. Allahu la yukadiru syai'an illa li hikmah. Pasti dibalik takdir Allah ini tersimpan hikmah yang luar biasa.
2: Nggih, amin.
0: Dan saya yakin ketika orang itu suruh memilih enggak akan memilih seperti takdir-takdirnya yang saat ini, tapi yo dibalik semua itu mesti ana hikmah. Ana hikmah. Jadi kan kudu kuat Mbak Bel.
2: Nggih.
0: Kudu kuat, positif. Ya siapa tahu nanti kalau memang takdirnya seperti itu, ada yang lebih baik untuk panjenengan.
2: Amin amin. Matur suwun, Gus.
0: Dulan teng griya kula.
2: Insyaallah.
0: Karo Mas anu, Mas Sinten? Mas Miluk. Heeh, kali Pak Paduka napa kali Bu Haji ngoten nggih.
2: Nggih nggih, Gus.
0: Cakruk-cakruk mriko. Ya hikmah iki lho jenengan malah tak celuk iki, Mang. Hikmah salah satunya kan ngono nggih to.
2: Nggih.
0: Ning ST dereng nate to.
2: Dereng nate.
0: Lek cethok kula ya iki, Mang.
2: Nggih.
0: Oh.
2: Alhamdulillah.
0: Pegel ora karo aku.
2: Mboten jan rumensan.
0: Sepurane pun wis ngono, tapi jenengan netekne susah ya panggah seger awake.
2: Nggih.
0: Ken guyu ken guyu. Ono lho kok malah nangis ya ora apik ono. Oke wis.
2: Lah angkatane beras langkung kilonan lho, Gus.
0: Heeh. Heeh. Tapi apik lho Mbak Bila iki. Menghargai orang tuanya biru wadi lidene luar biasa. Wis istimewa pun ngoten Mbak Bel, sepurane sing akeh nggih.
2: Nggih mboten napa-napa Gus
0: sami
2: mboten.
0: Iki lho telo purune. Iki apa-apa ora apik nak dhewe aku pisan. Susah haus. Jeruk arep jeruk. Jeruk kenditerne Pak Sabar terus Pak Sabar.
2: Nggih.
0: Mungkin mangan-mangan pane rada luwi iki lho roti iki lho seneng mesiane. Kendi pangan arep blurah kono. Kendi pangan arep blurah, mak menar blurah iki.
2: Nggih.
0: Wah, pentek lho kono kene cek utuh. seneng mangan tenan dia. Aweh no pila wi. Ndak no dhewe aja kok kei kancamu. Ditombo nesu wi mang. Sira apa-apa. Sira apa-apa. Nggih, pun mboten Mbak Bes kurang sing akeh.
2: Nggih, sami-sami Gus mboten napa-napa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada sapa neh ya? Sing wong kene neh. Nek ning kono ning ngesor kono. Apa iso tapi? Heh. Kademangan. Nek griya etan ndi kok? Heeh, kono iki piye kono, kono. Oh, kidul. Kono piye tapi carane? Ndi neh iki sing anu? Sing nom kok nom apa? Rondo enek. Yo ora nek rondoan mesakne ra ndi bojo ngono lho. Sing ayani sapa ngono lho. Heh?
3: Yang
0: Banyu Songo. Banyu Songo pundi? Banyu Songo. Mbah-mbahe, mbah-mbahe sing sepuh ngono lho. Eh, kae lho enek mbah sing sepuh kae lho. Kae kudu coklat kae. Lah, kuwi kuwi. Wis sop teng mriku ae. Pun teng mriku mawon, Mbok. Pun. Yo kuwi, kuwi pilihanku kuwi. Berdiri Ibu, ngapunten ngapunten. Mbok sinten niku namine?
4: Amit.
0: Istimewa. Salam, Bu. Waalaikumsalam. Namine sinten?
5: Tukiyen.
0: Daleme pundi?
5: Banyu Songo.
0: Pundi? Banyu Songo.
5: Banyu Songo.
0: Bu Tukiyen umur pinten? Umure? Pinten? 80.
5: Nggih.
0: Tapi badannya sehat.
5: Sehat mawon.
0: Mike di celakne, Bu.
5: Sehat mawon, Pak.
0: Nggih, jenengan kenal napa mboten Butuh Kiam kalih kula?
5: Kenal.
0: Sinten kula?
5: Wis sidam, kula nggih ningali mriko.
0: Nate teng griya kula.
5: Nggih.
0: Kapan?
5: Nek acara ngaten iki kula mriko.
0: Nitih napa?
5: Mobil.
0: Rombongan?
5: Nggih.
0: Sering tindak mriko?
5: Nggih. Kecuk.
0: Pun bon, kecu.
5: Nggih.
0: Okay. Jenengan awake sehat mboten enten problem butuh kok tukiyem?
5: Berat mboten enten.
0: Napa resepe kok iso sehat ngoten niku sampai 80 tahun?
5: Sego tiwul nggih.
0: Ben dino niku sego tiwul. Mikir celakne Bu, Bu, mikir celakne.
5: Nggih, ben pinten.
0: Ben dinten sego tiwul?
5: Mboten nggih kang-kang.
0: Terus napa malih resepe malih kok sehat?
5: Kegiatan kate, napa-napa ngoten.
0: Teng griya kegiatane napa?
5: Masak.
0: Mboten nyambut damel?
5: Mboten, mboten asal.
0: Putrane pinten?
5: Kalih.
0: Kalih, wo pun gedhe-gedhe sedaya.
5: Nggih.
0: Garwane tasik?
5: Mboten enten.
0: Sedo?
5: Nggih.
0: Teng griya kalih putrane.
5: Kami putune putrane ngoten.
0: Oh, hiburane namung anu masak niku.
5: Nggih.
0: Kalih napa hiburane?
5: Dolan.
0: Oh. Iling lho ya an. Iya lho Pak, dhewe sing kleru iki ketoke ae dhewe iki lho. Dolane teng pundi?
5: Teng kanca-kancane ngoten. Oh.
0: Kanca-kancane rencang sekolah.
5: Mbah. Boten.
0: Rencang nopo lho butuh kiyem?
5: Masak.
0: Wah, sak sirkel ngoten. Nopo main padel, nopo badminton. Nopo tenis.
5: Boten lah.
0: Maksudnya dolan ning griyane rencange nggih jagong tok ngoten.
5: Nggih. Umuk ngobrol ngoten.
0: Wah, umuk ngobrol.
5: Nggih.
0: Rencange jenengan nggih usiane sami.
5: Boten. Nggih. Yang ini bodoh nyambut damen kulit berai ngoten obrol
0: ngobrol ini apa nih ku? Ngoten nih ku? Mbah, ngapun tadi izin
5: ngoten
0: nopo biasa nih ngobrol ini nopo?
5: pikir brandan nggih. Lombok ngoten.
0: Oh, ayem ya wong-wong ini iki ya. Ngono ya wong-wong iki ya. Nggih. Kula nggih ndangane awet sehat ngoten lho.
5: Nggih.
0: Nggih, kula ngapunten nek teng griya kula manggene teng pundi?
5: Anten cartengan iki kok kula nggih ningali ya.
0: Demen ngeten iki. Jenengan selawatan saged?
5: Mboten.
0: Pancasila saged?
5: Nggih mboten, mboten sekolah mbiyen.
0: Piye apa? Nganu Mbah, napa nggih Mbah? Nganu pesen-pesen napa kata-kata tiang sepuh, pesen-pesen tiang sepuh napa nggih? Nasihat.
5: Nggih. Dodol ngoten terus ider.
0: Kuwi lho pesene ID kon dodol karo ider. Nggih kula lampahi Mbah. Kula ider. Keju, jawane keju. Mbah Tukiam.
5: Nggih.
0: Nggih, jenengan dongakne. Untuk Blitar.
5: Nggih.
0: Wong nggih pinarak niku kursi niku. Kursine sinten niku?
5: Dukun iki.
0: Jadi apa wala sih sembuh wae kon linggo. Nggih. Wis cocok aku wong apa enek ngene iki. Niki wau ngeten iki jenengan nggih mudeng kali pengajian kula.
5: Nggih, bener.
0: Dem.
5: Mat anu kula. Kesanten wau.
0: Kesanten pun teng mriki.
5: Nggih.
0: Sakniki kepinginane jenengan napa ngeten iki?
5: Nggih, mboten sing anu. Sehat mawon.
0: Oh, pengen sehat. Nggih. Nggih niki disangoni Pak Wabub jenengan. Watah niki insyaallah. Sangoni.
5: Matur suwun.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yani dari Cigaru. Saya mau cerita dulu.

0: penyakit lambung saya sembuh, sesak napas sembuh, tenaga lebih kuat, lebih lincah dari yang sebelumnya. Saran saya untuk semua pendengar yang punya keluhan seperti saya, disarankan minum dan mengkonsumsi obat Habutop seperti saya. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Popong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.

0: Maksimal.
1: Waalaikumsalam, bye-bye Maksimal. Terima kasih buat Bunda Ervito yang ada di Twitter Purworejo yang hebohnya luar biasa ya. Malam-malam gini belum ngantuk juga. Suaranya masih kayak cetar gitu ya. Rahasianya Habutop kayaknya. Halo DMK, selamat malam.
2: Malam DMK, yang malam DMK.
1: Aduh, DMK. Kenapa Pak Sutar lemes banget?
2: Kepripun.
1: Kayaknya belum madang deh. Oh, malah kekenyangan. Emang sama gitu, lapar barusan. Juga lemes, kebanyakan juga lemes, ngantuk. Tadi udah 5 piring ya. Oh iya, takut keluar lagi ya.
2: Keluar lagi, masuk lagi.
1: Tapi kalau keluar lagi udah beda bentuk kan gak apa-apa. Kalau masih satu bentuk lah itu baru ini.
2: Lain, udah. Udah lain. Keluarnya kuning.
1: Kenapa disebut sih Pak Sutar?
2: Nyari udang.
1: Oh, nyari udang. Udang dibalut batu ya.
2: Betul. Lagi mati tapi. Gua mundu, Mas Farid, yang kuning.
1: Oh iya, buah mundu yang kuning. Enak itu.
2: Enak, tapi ada apa ya macam-macamnya tuh.
1: Macam-macam.
2: Lain, baik.
1: Iya, tapi jangan yang terlalu mateng banget. Kalau yang terlalu mateng banget, ada yang temennya nanti.
2: Iya, ya dalamnya tuh jadi makan di kelopot-kelopot tuh. Licin.
1: Emang ada di temannya Pak Sutar mundu?
2: Ada. Ada batangnya tuh banyak di apa di sungai tuh banyak sekali.
1: Di sungai.
2: Di pinggiran.
1: Oh.
2: Iyalah kemarin tempat satu tempat nelayan dan kan ada di sungai tuh banyak. Iya. Apa ya mundu?
1: Gelap.
2: Minta lagu Mas Fari.
1: Lagunya apa nih Pak Sutar?
2: Lagunya main berangat lah, Madu Merah.
1: Madu Merah?
2: Iya, dari Ica apa ya, siapa ya?
1: Oke, siap.
2: Betul sekali itu ya. Karena tadi buat Bunda Ervito. Udah masuk, yang sudah. Sampai aku bengong lagi makan, memeh keluar. Ya salamnya yang udah masuk semuanya Bapak Kenora juga. Ya salamnya biasanya sih ada Umi Hanif juga. Kita mention Bu Yati, Bu Partini, Bu Sri. Ada yang siapa yang Mbak Siti kan yang di Kalikutes ya?
1: Iya.
2: Iya itu yang biasanya ngalami tapi aku belum kenal selama itu. Kadang denger tapi yang enggak gitu. Ya ada Pak Yanto juga di Maron, ya selamat malam. Ada Pak Ade Selamat, ada Pak Haji Caplin, Pak Sabar, Pak Musim, Pak Kulcan. Ada Jawad Ibnu, Mas Andri juga, Mas Gendel, Mbak Nur Keliro, sama Asraf, sama Bisa Sina, ada Bu Henny, ada Bu Fatu, Bu Eko, Bu Kumis, Pak Karin Sikten, Pak Yono, Taryono, Pak Riono, Pak Tupar. Ada siapa lagi ya, Mamad. Sama Oom juga, ada Mbak Ucup, Mas Ucup nih Mas Faris.
1: Iya.
2: Mbak Ucup juga, ya semuanya lah.
1: Banyak
2: sekali. Ya saya diambil sekali banyak, tuh ada maksiman barang durian ya, banyak sekali. Oh semuanya aja, tambah terkecil aja doa yang utama lagi monit.
1: Oke Mas Sutar.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih buat Pak Sutar yang ada di Poncowarno. Mama Pian halo. Malam juga Mama Pian cantik. DMK demokrasi banget. Lagunya bukan yang pertama tadi udah muncul tapi bukan yang Mega Mustika. Tadi yang Mirawati Mama Pian. Salam buat semua fans Star FM juga buat Farisa salam tugas saja. Malam juga buat Aman Jenggot nih di Gunung Sari. Lagunya Kandas. Mama Pian kalau mau diganti lagu lain boleh. Izul, malam juga Izul. Nimbrung lagunya Spring Berdua. Salam buat Pak D. Sarimin, RT2 RW4 Dudung Kali Bogor, Teman Ngarit. Dalam acara DMK, Faris, Kak Sutar, Kak Evito, selamat malam juga Tan Kobdar. Tapi rada-rada pusing kepala minum Habutop, tapi masih pusing-pusing ternyata.

penyumbatan saluran sebelah kanan sumber dana, sebelah kiri rada bocor sumber dana. Bukan dana. Sumber dana mah gampang, langsung aja cari sumbernya. Halo malam juga, waalaikumsalam Mas Faris. Ikutan gabung lagunya Cinta Bertumpuk Bojone Mr. Keling, terima kasih. Oh ini Bojone Mr. Keling ya, terima kasih buat Bojone Mr. Keling yang dibocor ya. Lagunya Cinta Bertumpuk. Mas Gomat, waalaikumsalam juga Mas Gomat. Ikutan hadir, salamnya buat Ibnu. Ada pada selamat, Mas Ari, Putra Gak Rimang juga, Bapak Kenora, Bunda Salis, Mama Titin, Mama Syarini, Patangan Emris, Tiara Cantik, Terosita, Tanjurjo, sama apa topiknya? Lagunya Kodrat ya, oke siap, Kodrat. Halo, malam juga, waalaikumsalam, Mas Faris, meminta lagunya Juni Iskandar ya, judul-judulan. Nah, dari siapa ini? Kok ada temannya? Sebentar ya guys, kalau di SMS agak loading soalnya.

Jenny Skandar, jurulan, salam buat penggemar Star FM juga Mas Farjan, terima kasih. Dari Andre Kusumo ya, terima kasih buat Andre Kusumo yang Gedeaung Pejagoan. Halo, ada lagi Mama Ida tadi udah telepon ya. Mbak Yanti di Wonosobo, malam juga Mbak Yanti. Katanya salamnya buat siapa ini? Omi Hanif, dan salam balik dan buat Ibu Karmina pada sehat-sehat ya Bu. Buat Mas Faris selamat malam dan semangat. Wassalamualaikum, waalaikumsalam juga. Terima kasih buat Mbak Yanti yang ada di Wonosobo. Mas, itu ada Mas Rahul, terus pasangannya siapa itu Mas Angeli katanya yang pasangannya. Jangan lupa kita masih bersama Habu Top, obat herbal ramah dari pembelian top. Produk herbal yang seperti ini punya manfaat luar biasa buat kesehatan. Bisa meningkatkan nafsu, bisa meningkatkan yang namanya daya tahan tubuh. Bisa juga membantu penyembuhan asam urat, rematik, wasir, ginjal, TBC, diabetes, kolesterol, dan lain sebagainya. Pokoknya jangan sampai bingung deh, kalau ingin pakai Habu Top, silakan bisa diminum sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Yang muda, yang lanjut usia juga boleh. Untuk membantu meningkatkan stamina juga bagus ya. Habu Top, obat herbal ramuan asli Arab yang paling ngetop.

0: imunitas tubuh. Alhamdulillah, dadi ora gampang meriang.
1: Temenan, Kang. Aku arep melu ngombe Habutop lah. Sapa ngerti cocok.
0: Temenan, Kang. Habutop emang ramuan Arab sing paling top. Wis, ngono tuku.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Ada suara hati ya dari koleksi Evita Mala. Suara hati adalah bisikan gitu ya. Bisikan sesuatu untuk memilih atau mungkin membedakan juga mana yang benar dan yang salah gitu ya. Kadang-kadang hati kita tuh berbisik gitu ya, bersuara gitu ya. Ini mana sih sebenarnya? Ini benar gak sih gitu ya? Dan kadang-kadang juga apa ya gitu ya, kalau misalnya kita mau milih yang satu nanti jadi takut, benar gak sih gitu ya, baik gak sih gitu ya. Kadang-kadang menimbulkan sesuatu rasa yang bikin kita jadi bingung juga ya. Dan bingung untuk memilihnya gitu ya. Mau milih yang ini takut salah, mau milih yang ini benar gak ya gitu ya. Kadang-kadang bertanya-tanya sama hati kita sendiri berbisik gitu ya. Buat ada yang suka tanya-tanya sama hati sendiri gitu ya, suka bertanya sama diri sendiri gak apa-apa. Karena memang kita harus memilih gitu ya. Kalau ada pilihan, kalau gak ada pilihan ya gak apa-apa, jangan dipilih. Kalau ada pilihan baru dipilih. Mau milih yang benar apa yang salah, tinggal pilih aja. Mau jalur yang mana, jalur cepat atau jalur fast track atau jalur yang lambat. Kalau yang salah dipilih berarti ada bisikan setan katanya nih. Ya kadang-kadang memang suara hati itu bisa mendorong kita untuk melakukan kebaikan gitu ya. Kadang bisa mendorong kita untuk memperingatkan atau menimbulkan rasa penyesalan juga saat kita melakukan hal-hal yang gak baik gitu ya, hal yang buruk gitu ya. Pokoknya gitu deh. Jadi dipilih-pilih saja gitu, mau yang baik atau yang gak baik. Memang kadang selalu ada pilihan ya, selalu ada pilihan kalau mau menentukan sesuatu gitu ya. Dan hati kita tuh selalu berbisik. Mudah-mudahan gak kalau misalnya Anda memilih sesuatu, hatinya berbisik yang baik-baik. Yang buruk-buruk, yang gak baik, minggirlah gitu ya. Ada yang mau gabung di teleponnya? Sambil Faris baca pesan di sini, udah pada ngantri ini, udah pada kirim atensi. Selamat malam Mbak Nur di Klirong. Waalaikumsalam juga Mbak Nur. Lagunya Jodoh katanya. Salam buat Mbak Yaya, Mbak Putri, Mbak Titin, Mbak Mihani, Mbak Asra, Mbak Pian, ada Mbak Putri Selatan juga, Ibu Tika, Ibu Yati, Bu Nervito, Pak Sutar, Bapak Kinaura, Kayang Membutu, Mas Ari, Mas Deni, Mas Tarono, Om Parono, dan Mas Andre juga. Faris sehat selalu, sekolah berkel, barokah, amin. Thank you buat Mbak Nur yang ada di Klirong. DMK, selamat malam, halo. Dengan siapa, di mana ini? Malam-malam begini.
1: Malam Mas
0: Faris. Malam juga Mama Nomi. Kayaknya lagi madang.
1: Enggak, gimana madang?
0: Oh, emang kenapa?
1: Lagi lapar sih, tapi gak ada makanan.
0: Nur, Nur. Tadi Mbak Nur itu suruh bunder, suruh manggil. Nur, Nur.
1: Ini bukan Nur, ya Allah.
0: Itu tadi. Tadi kan Faris bacain WhatsApp-nya Mbak Nur, terus suruh manggil, kata bunder, panggil Nur-Nur aja gitu.
1: Oh, emangnya ya. Bunder denger?
0: Bunder denger tadi.
1: Kayaknya udah meluncur.
0: Mi! Mi! Tuh, suruh manggil itu lagi.
1: Sama ya, Naomi. Naomi-nya udah tidur.
0: Naomi-nya udah tidur, buat.
1: Ntar kalau bangun,
0: jadi panggil-panggil. Ntar kalau bangun, repot urusannya, soalnya proyeknya gagal.
1: Emang proyek apa?
0: Ya proyek apa aja, lembur kayak kerjaan kayak apa gitu ya yang bikin.
1: Enggak lembur, udah seharian
0: ini,
1: udah capek banget.
0: Udah capek banget, aduh kayak digebugin ya.
1: Apalagi lo mikirin besok ketemu, aduh. Nah ini rumah anak. Ya Mas Bunda sih kebagian Mora.
0: udah terlanjur gagal. Terlanjur apa? Lagunya kebagian terlanjur. Tapi mungkin malam itu si Bunder ada-ada saja malam-malam gini.
1: Biasanya kalau udah malam itu otaknya udah nggak ini lagi, nggak bisa mikir.
0: Ih, kalau Bunder malah semakin malam otaknya semakin traveling dia.
1: Nggak tahu itu terbuat dari apa ya? Sanggih banget.
0: Mau lagu apa?
1: Kalau jadi aku udah bisa mikir.
0: Udah
1: nggak pakai otak mikirnya malah.
0: Udah mentok ya?
1: Udah mentok, cuma bibirnya aja apa gerak-gerak tapi otaknya diem.
0: Tapi kan kalau mentok banyak yang suka.
1: Oh ya?
0: Iya, soalnya udah terakhir gitu. Ya udah dipilih gitu. Aja gitu.
1: Aku mau lagunya Puja. Pujaan apa Puja ya? Yang tadi dinyanyiin Mas Faris itu yang katanya Ida gitu.
0: Oh iya, itu pujaan.
1: Itu biasanya yang minta itu aku sama Mbah Putri juga.
0: Mama Naomi biasanya suka lagu itu ya sama Mbah Putri.
1: Walaupun cuma sebentar doang tapi aku suka. Ya udah ini bocilnya bangun.
0: Katanya ngeri Mama Naomi main bibir aja gitu katanya.
1: Iya kan coba jambi umi-umi kan bibirnya doang. Kan gak mikir.
0: Kayak baca mantra ya.
1: Pakai tulisan Arab. Malamnya buat semuanya aja lah, udah malam ini mungkin udah pada tidur.
0: Mungkin.
1: Iyalah kayaknya iya, gak mungkin lagi kan. Ini udah berapa malam aku bisa naik ketiduran pun.
0: Oh, gak asik sih ya.
1: Iya, yaudah terima kasih waktunya Mas Hari.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DM kalau selamat malam Mama Rizky, lagunya salah ya. Oh, yang muncul tadi Faris di YouTube itu yang muncul, coba ya nanti Faris cari lagi. Lingkaran kecil. Iya, coba nanti Faris cari. Halo DMK, selamat malam dengan siapa nih?
2: Selamat malam juga Tuas, apa kabar dengan aku di sini?
0: Oh, ini juragan.
2: Terbalik.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah aku baik.
0: Juragan udah ngantuk jam segini.
2: Kenapa?
0: Belum ngantuk.
2: Lagi nonton sinetron.
0: Dengerin Mas Ari. Sinetron apa ditonton?
2: Ada deh.
0: Itu fotonya yang di foto profil mirip Faris ya ganteng.
2: Iya emang. Kembarannya kali.
0: Kembar-kembar tertukar.
2: Bagus kan? Ketawa.
0: Iya ganteng banget.
2: Bol.
0: Mbak Yaya mau apa?
2: Lagunya mau ikutan punya Mbak Nur, udah diputer belum sih ya?
0: Nur. Lagunya apa tadi ya? Coba Faris lihat dulu ya. Mbak ya. Nur tadi lagunya Jodoh.
2: Oh iya.
0: Belum
2: diputer kan?
0: Belum.
2: Ya udah ikutin itu aja.
0: Iya, dari Manis Manja.
2: Iya, biar cepet. Aku kan sebentar lagi mau tidur.
0: Ngapain?
2: Mama Naomi juga barusan sudah tidur, mesti milir ya Ma. Aku soalnya buat semuanya aja yang dapat naik dari pagi sama atensi. Buat Mas Farisnya sehat selalu, merawat segiful barokah.
0: Amin, ya Rabbal Alamin, sama-sama. Oke, Mbak Yaya.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. DMK selamat malam dengan siapa di mana?
3: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suharto, apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat Mas Faris.
0: Alhamdulillah sehat juga. Udah panen Pak di situ Pak?
3: Udah selesai.
0: Oh udah selesai malah, tinggal malawija ya?
3: Iya nanam tapi.
0: Nanam apa Pak Suharto, nanam cabai?
3: Nem cabai.
0: Oh, cabainya pedes kayak omongannya tetangga ya, Pak. apa biasanya ini? Apa kacang hijau kalau habis panen?
3: Gak ada kalau di sini, Mas Farid.
0: Oh, di situ gak ada. Adanya cabai-cabai gitu ya?
3: Cabai sama sayuran.
0: Oh, gitu. Kalau di daerah sini...
3: Masih kebagian lagu gak?
0: Kacang hijau ada. Lagunya apa, Pak?
3: Lagunya Rumah Bambu.
0: Rumah Bambu. Oke, dikirinya buat siapa, Pak?
3: Buat Mbak Putri, Bu Kumis,
0: okay.
3: Pak Kumis, Bunda Ervito. Buat semuanya aja, Mas Farid.
0: Oke, siap. Itu ditanyain Bunda kemana aja Pak Soeharto gitu. Lama pol gak atensi.
3: Aku cuma dengerin terus pokoknya, Mas Farid.
0: Cuma nyimak aja Bunda, gak pingin atensi.
3: Ya buat Mas Farid selamat tugas. Tetap
0: siap.
3: Semangat, full barokah.
0: Amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, di MK dengan siapa, di mana nih?
4: Halo.
0: Iya, dengan siapa, di mana?
4: Dari Naruto.
0: Naruto.
4: Ya. Neng Kroya.
0: Di Kroya jauh banget.
4: Nganggo streaming ge.
0: Oh, pakai streaming.
4: Iya. Yeah.
0: Kroya Cilacap. Salam kenal ya.
4: Yeah.
0: Namanya siapa tadi?
4: Iya. Yeah.
0: Naruto.
4: Naruto nang Kroya.
0: Oh, iya.
4: Ini radio setara FM Kebumen ya?
0: Iya, betul.
4: Lagu-lagu apa, Mas?
0: Iya kan lagi dengerin, emang gak tahu lagu apa? Lagu dangdut lah.
4: Lagu dangdut ya?
0: Iya.
4: Minta lagu Terkesima bisa?
0: Terkesima bisa.
4: Ya, salamnya buat semuanya aja ya.
0: Oke. Okay.
4: Salam kenal dari aku warga baru.
0: Iya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat Naruto. Keto ekoyo. Iya. Teleponnya udah dulu ya, udah 5 apa 6 tadi. Banyak banget, nanti gak kebaca WhatsApp-nya. Mbah Karto di Kalikutes, waalaikumsalam juga nih. Lagunya Mawar Merah, salamnya buat Putri Selatan, Mbak Siti, Kang Maino, juga Papanya Nora, semuanya lagi dengerin Kebumen FM. Semoga semuanya pada sehat panjang umur, amin. Ibu Karmina, selamat malam Bu. Mama Ashraf juga selamat malam. Duren Ambal, ikutan gabung. Salam kasih buat Umi Hani beserta suaminya. Selamat malam, selamat istirahat. Aman Cenggot yang ada di Pejakuan. Selamat malam juga. Memetal lagunya Kandas. Ya, nanti boleh. Putra Sulung malam juga, Putra Sulung. Gimana kabarnya? Baik dong, alhamdulillah. Salamnya buat Eng Kakung, Eng Putri, Mama Nena, Mama Fitri, Mas Ibat, Manisi, plus Sumba Saminten. Ada Pak Soeharto, Pak Ahmad, Pak Ijo, Pak Renua, terus juga buat Sotar, Pak Nyonora, dan buat semuanya aja tempat tercuali. Lagi Johnny Skander. Ya, boleh. Halo malam juga, Mas Faris. Salam-salam dong buat anak-anak bujangku. Rese-rese lagunya gelandangan dong, Mas Faris, dari Mama NN. Terima kasih, selamat bertugas. Mama NN. NN. Namanya Mama NN. Takut salah sebut, Faris. NL. Ya, terima kasih buat Mama NN. Malam juga buat siapa ini? Oh iya. Mama Fatma, halo Mama Fatma yang ada di Tanjung Rejo. Ampar Yono yang ada di Salam Merta Wonosobo, selamat malam juga Om. Pak Adi selamat juga sama Palmin yang belum bisa naik, Mister Keling yang ada di bocor, Mister. Gimana sih Mister, melosot mulu Mister? Udah minum habut atau belum Mister? Ya udah kita goyang lagi bro. Ada lingkaran luka. Jangan kemana-mana, stay terus pokoknya di sini di DMK Dangdut yang asik banget bersama Sultan Minyak Herbal Serbaguna. Yang lagi punya keluhan gatal-gatal, serangga luka bakat, sengat lebah kudis, kurap kutu air, penyakit kulit lainnya silakan bisa dioles-oles langsung segera pakai Sultana Minyak Herbal Serbaguna. Manfaatnya banyak banget buat kesehatan kulit. Ya pokoknya buruan aja deh kalau lagi punya penyakit kulit gatal-gatal, buat pijat urut juga bisa enak di badan ya. Minyak Sultana sudah aman dan pastinya tinggal dioles-oles aja ya. Cukup dioles-oles diaplikasikan ke kulit yang membutuhkan. Minyak Herbal Sultana, Minyak Herbal Serbaguna.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum. Nama saya Bu Hartini dari Tegal, Randon, RT 6, RW 01. Sakit saya stroke. Udah 4 tahun nggak bisa jalan. Sekarang minum Habutop, sekarang udah sembuh bisa jalan, alhamdulillah. Buat pendengar yang lain, barangkali penyakitnya sama saya, silahkan beli seperti saya biar bisa jalan. Konsumsi Habutop supaya sembuh sehat, alhamdulillah. Sekarang udah mendingan normal. Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM.

wabarakatuh. Nama saya Bu Gianto dari Pituru, Purworejo. Sebagai ibu rumah tangga, pastinya kesibukan saya nggak jauh dari yang namanya dapur dan air. Yang paling saya takutkan yaitu mencuci. Kenapa? Karena kaki saya sangat sensitif bila terkena air deterjen. Dulu, segala obat sudah saya coba, tapi belum ada yang memuaskan. Sampai akhirnya saya dengar ada iklan di radio

Saatnya Paris meminta dulu di DM ke Bang Mari. Ini makasih banget buat yang bergabung kok. Copotis. Ngomong banget kalau mau pamitan ya. Ya udah pokoknya kita ketemu lagi dalam kesempatan di 98.4 Radio Star FM Gemumin. Mari kita dulu bareng lagunya. Siapa ini yang udah disiapin sih? Dicekam kerinduan dari Iyad Bustam. Jangan sekalian goodbye, sampai jumpa. Jangan lupa gunakan selalu Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang paling topnya. Dan juga gunakan Vitamas, solusi kesehatan mata Anda. Dan Faris pamitan dulu ya. Makasih banget buat semuanya aja yang udah bergabung. Besok bisa gabung lagi dalam kesempatan bareng Faris lagi. Dan pastinya tetap stay tune terus sampai pagi. Ini masih ada lagu-lagu yang bisa Anda dengerin sampai jam 23:30 malam. Terus nanti dilanjut wayang Semalam Suntuk bareng Kiati Sugito dengan Wisang Gini Lahir lakonnya ya. Terima kasih banyak pokoknya buat yang bergabung malam hari ini. Selamat malam, selamat istirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Makanya kamu rutin konsumsi herbal Habutop biar kamu bebas dari kolesterol. Dan pastinya daya tahan tubuh kamu juga selalu terjaga dong.
1: Kakak tuh suka aneh-aneh aja deh kalau ngasih tahu nama obatnya.
0: Nah kan ngeyel kalau dikasih tahu. Ada loh nama obat herbal Habutop, alami dan aman dikonsumsi tanpa efek samping. Udah BPOM dan halal. Udah nurut aja deh, Habutop ini kan obat herbal ramuan Arab yang telah disempurnakan dan paling top lagi.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
4: 98.4 Stara FM.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mama Fitri dari Banjarmuka dan saya mau berbagi pengalaman. Saya pernah merasakan gejala sakit jantung. Saya sudah minum obat dari dokter dan setiap bulan saya selalu kontrol. Tapi belum ada hasil yang sempurna. Lalu saya dengar dari iklan di radio, ada obat herbal namanya Habutop. Lalu saya beli dan saya minum setiap hari. Dan sekarang saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur menghilang. Tapi saya tetap lanjut minum Habutop terus. Sekarang badan saya terasa lebih sehat dan alhamdulillah penyakit jantung saya sudah hilang. Terima kasih Habutop, obat herbal produksi PT Dinatur Indonesia paling top. Terima kasih Habutop, terima kasih teman-teman.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutha Binangun Blok B nomor 5 dan 6 Kutha Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.
2: 98.4 Star FM.

0: Loh, kamu kenapa, Ti? Mukanya merah sampai bengep gitu.
1: Alergi, tak. Kemarin aku makan dimsum, tapi ada udangnya. Aku gak tahu kalau itu ada udangnya. Pagi-pagi jadi gini deh.
0: Kasihan banget sih kamu, Ti. Aku ambilin Habutop dulu ya di motor.
2: A few moments later.
0: Nih, kamu minum Habutop aja. Ini bisa buat alergi kayak kamu gitu.
1: Habutop? Tapi ini aman kan, tak?
0: Aman dong, Ti. Habutop ini kan terbuat dari bahan-bahan herbal seperti jahe, kunyit, habatus sauda, dan daun kelor.
1: Selain buat alergi, Habutop ini bisa buat apa lagi, tak?
0: Selain buat alergi, baik juga bagi penderita darah tinggi, stroke, kanker, jantung, liver, asma, wasir, ginjal, diabetes, asam urat, kista, dan anemia. Habutop, obat herbal Arab yang lagi ngetop.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko

0: wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Farma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM.

0: Kamu kenapa, Han?
1: Ini, Bob, mata aku rasanya gatal. Kayak ada sesuatu di mata aku. Buat lihat cahaya juga sensitif. Penglihatan aku juga kabur.
0: Itu mah, mata kamu kering, Han. Mata juga harus dirawat, Han. Nih, kamu konsumsi Vitama. Ini vitamin mata, cocok banget buat kamu yang matanya kering.
1: Vitama ini cuma buat mata kering aja apa, Bob?
0: Enggak dong, Han. Vitama ini selain buat mata kering, juga baik bagi penderita katarak, glukoma, silinder, rabun dekat, dan mata merah.
1: Wah, banyak juga manfaat Vitama ya, Bob?
0: Iya dong, Han. Udah nih, pakai biar mata kamu cepat sembuh.
1: Oke, Bob.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
4: 98.4 Stara FM.

0: cek. Opo awake siki medun ya?
1: Eh si cekolah 58 kilo.
0: Lah, ora percaya.
1: Ora percaya?
0: Jajal ditimbang, ke timbangane.
1: Iya ya. Dene kurang sekang 58 kilo ya. Bisa-bisane kono ngerti.
0: Barang keton go. Weh, sing nang trijine ali-ali watu aki ke pindah mari ngendi?
1: Oh iya. Ali-ali watu aki ketek obral. Mata kucing, kecubung, junjung derajat, topas, payu, 200. Rawatus ibu, iya. Duitnya yang 1 sekot ibu, gue tuku habu top. Kelingan.
0: Dan yang gue tuku habu top?
1: Iyalah. Tak pikir-pikir, kesehatan penting gue awak kok. Nek awak sehat, gue ngapa-ngapa ya kepenak. Apa maning pegawainku biasa angkat junjung. Ngoret, yang dunga-dunga, numpak epit. Mulane awak bener-bener di rumah. Orang kelalen nginum habu top.
0: Aku jaluk lah.
1: Jaluk. Tuku.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
3: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2, RW4, Kejawan, Bojongsari, Alian.
4: 98.4

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eti Nurhayati, alamat Muara Cilamaya. Saya menderita penyakit mata, melihatannya kurang jelas. Lalu setelah saya dengar ada iklan di radio, ada obat herbal, Vitama, lalu saya beli. Setelah minum Vitama, penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah, semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Vitama, solusi kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.
2: 98.4 Setara FM.

0: pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Endah. Alamat Jalan Penyu Barat RT 1 RW 11 Tegal Kamulian. Saya mau berbagi pengalaman. Saya menggunakan Habutop. Awalnya saya memiliki keluhan sering lemas, badan terasa lesu, letih, dan tidak bertenaga. Kemudian saya mengkonsumsi Habutop rutin. Alhamdulillah sekarang stamina saya meningkat, badan lebih sehat dan bugar. Untuk pendengar memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab. Wassalamualaikum, terima kasih.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor.
3: Dan 8.4 Radio.

pilot-pilot mereka lah yang projo. Kui nurusitong pomo para minis korupiutung yang zaman purwo. Winar di pameng loto mangin melambang matumpo-tumpo panggung-panggung panggung sang murweng koto.

panenggih kang winurweng carito kaipati dosa purwo. Eko wilangan sawi jadi maralinwi dosa wilangan 10 purwaran ing kawitan senadyan tungupaya praja sewu tatanan tu sadosa satus tan bisa ngaturaken kali. Ingin kinaryo purwaning kondo kacarita deging kraton Dwarawati iya negara Dwaraka iya kraton Dwaraka Kawestri marmani kraton garbo gupito panjang punjung pasir paukir lojinawi kemaripah toto kartora harjo.

ditokake titeng jawu tokang sinungku marang pertiwika sungan jeninga koso kapiting samudro rupakaning projo datar menteng kang podo marang keraton Durawati akeh poro kawulo kang samyang guno raras patut yen iku minangka dining bawono ing ajeng wis kacarita yen teng negara katon lajengawila terus kang sarwati nandur dadi mapan siti ketumpangan warih apa ingkang kinancepaken bisa tuwu ijur-yuriyu kawit songkong genyo amar sudi marang pakar tining tetanin saknyatane bisa murah sandang kelawan pangan tetewa yang iku minangka dadi soko guru ni negoro candraning gemala kuning poro sudagar layar poro nang kodo.

kali pakatul drupuro kawulo kang sami mapaning kukuban boro drowati katon jejel pepet adu jepit tepung taritis nadyan to papaning kang liar dinulu ketingal rupa awis kwaking poro kawulo nganti trep katon jejel luyel-luyelan ewo diri datan ono poro kawulo kang rumungso kacing rangan gesang meracin anikala muntuh agung dananing noto

ngomongaken para kawula ing kukuban Kraton Darawati akeh para kawula manca negari kang samya nderek gesang. Tinampi kanthi sukara kraning penggali senadyan to pambukane Kraton Papa Sudra Ngulam Doro satemah basa mulya katemahan jati jati katemahan mulya. Yayah bisa nandur jebuk seloko pupu cindyawa kencana. Ing riku saenggo kondang dumugi manca praja satemah Kraton Darawati kaluka.

kondangi sanga manca prajanta negariku satu mara satu mati. Jalma mara keplayu. Gawat.

kang aduman lumtrak samya tuyun kaprabén marang dhewe panguasaning praja. Kakek para raja maharaja tun para ratu maharatu. Ing samya sing kemarang kraton Dromati tanpa krana ginebaging Pancakara. Saben kala mangsane ngaturake buntutaning ratu peni-peni raja peni guru bakal guru dadi. Tumraping tata gelar ngaturaken pisungsu nggawe batas yen dikalam untuk kayu.

pinunggil semanten tandraning Nalindro Ndrawati kacarita dosa namaning nata dosa wilangan 10 nama warsini kekasih menang dirucapno ingkang sinun jejuluk Prabu Bathara Kresna ya Prabu Alimurti Sasra Sukmana ya Prabu Padmanabaya Sang Loto Danardono. Nalindro panuksmaning dewa dasar kuno.

Assim não compro bom, agora sim tem que ser em pátio, um tchan de panjote. Ulurulur no coro tchau, que lá que lá, para o cansar um pouquinho lá, atrás do ouro, campo, tchim de porre, nem do tchim, não, um tal, mas nem tem. Campo, semen, lungit, lancingan, tchim de puspito. Batum, kiwang, goro. Anggar pusaka dalam diuti natatnya tulungu deder nunggak semu mendak motok itu dan gonjo dina benar-benar manis rungko ladrang kali timo kandilan kumalu trinetes kencor keno pasultan maringang pratunggu pating galep biar pating floro menggerakkan porabdi bedoyo seribi manggung jati pepingitan joko kaloro-loro ingga sami ngampu lupa caraning pasuaran banyak dalam sam gawe warga walikolan badak kendi kencana kajumas.

Ngedo kandang ingkang lenggahing kepatian tinom. Rekyono patih Udawa. Senadyan toy kuri kolos menomong putra Demang Prandini kami sudut. Minongkot merangkari noto. Meracih nalikala butuh bangkit pangaturing projo.

Wang Sukmono kang linuwi Bung Bawono langking singgi datan aurat Nurasi nanggeng wawasan ing sun Iki piswani atmajan ing sun ing pringgondani Kaki Prabu Gatut Koco kang maraswan ing setinggil binatur keno kulo Sawisi prayugo piswani ronong arsan ing sun Podho kantir harjo piswaniro ing stinggil binatur kena kulup kaki prabu kula tampi tangan kekalih pengendika dalem kanjing wau ing rumentah dhateng ing putra pringgondani nampi pangestu dalem kanjing wau prabu kados mboten kirang setunggal menapa anggen kula maraswan ing stinggil binatur kena kejawi saking menika keparenga ing putra ngaturaken pabekti mugi kunjuk wonten ngandhap padha mawantu-wantu wis ingsun tampa kanthi naning pamikir ingsun jeneng sira ngaturake sungkem ana ngarsane ingsun ora liwat lumuntring pangastuti gage tampanana kaki prabu mulat cancang pucing weni rumah sepo selanjuning badan kula suwun amawahono bawalaksana sekadar manipun kanjeng wau prabu luwih prayuga jeneng siro enggal keporongan sek anggun siro sowan kula nuwun ngestuaken dawuh timbal dalemu sombo ayo nganti kelayatan jeneng siro isun parangake suko perbagi marang kadang siro mudo ingkang nembi marak suan nun keparang munggil pengendiko dalem kanjeng romo diwaji mengkono kulup kadangipun kakang yayi sawise prayoga piswaniro yayi marang ngerso dalem kanjeng romo podo kanti raharjo nun pangestunipun kang mas Wisnu Broto winantu ingkar harjan biswanipun ingkar rayiwun ngerso dalem kanjeng wau prabu syukur bejo sewu senajan ingkang bobo garbo ruci ngaturaken perbagi ponokromo anggir Gatut Koco kulo tampi tangan kekalih sikat darman pun paman suko perbagi dumateng karaharjaning lumiyat kulo anggir koco negoro ini nyuwun pangapunten senajan ing ngabdi kepatihan ngaturaken perbagi ponokromo anggir Gatut Koco tak tompo kanthi bungah siwa kepatihan paring perbagi marang karajaning pisowanku nompo pangestu mukaya ora ana alangan siji apa syukur bejo sewu mengkuto kakang pati Udawa kula nuwun wonten paring pangendika kanjeng sinuwun sawise jeneng siro aduh ingsun cerah ingsun ora ketagi ora liya ingsun bakal mundut katrangan kadiparan pawartaning para kawula ing dina iki ingsun dawuh supaya ngadep ana ing stinggil binatur kena kula nuwun engetipun ngabis daya para nara praja mboten wonten ing lirwaken dawuh timbalan dalem ketinggal sayek saiko proyek sumengkemon ngabiantur dal malah ingga kata sam yang ngaturakan bulu bekti so gelondong pengarmar syukur bejo sem moroto prayoga nopi swan sirono ngarsan ingsun kakang pati Udawa kulon unung istuakan dawuh timbal dalem bali marang atmajan ingsun kaki prabu Gatut Koco kundur pengendika dalem kanjeng wau ndangu dumateng ingkang putra Dasaguru sawise prayoga piswan sirana ngarsane ingsun sapandhuat nimbulake kageting pamikir karana ingsun mawas marang piswanira kang katon anyalawadi sinawang sangka ing Palenggan Agung yayah sumengko pengawal brojo andamar sasi ing kinare tandha bukti riwi rebut tunggul ora kobrang sapi agemani dodot kumlarah ora enggal didandani
Maroto jeneng sira enggal matur ing kali prayuga. Apa dinuto marang para kadang ingsun Pandhawa apa mung seka krentek ing pamikir sira pribadi. Kula Kaki Prabu Gatotkaca. Saderengipun inggih putra ngaturaken. Purwa Madya Wusana. Mbok pilih wonten lepat anggen kula marasuan. Ngantos tumpang suh aturipun inggih putra. Nyuwun gunging samudra pasami. Kala becik penerbut tinggal maturo ingin kanti prayugo ingin sumidang taki kanti wijang satolo-tolo Kaki Prabu iswan kuling ngais pisan ngaturakan pabek tinggi ongko kalih dipunutus dumateng poro pepunden kulo ing amarto tinanggenah ngaturakan onengipun poro pepunden kulo ngindro prasdo yang suntompo tangan luru tak petelaki nung dodo kendelu podo-podo sak nyata yang serodo sak wetoro lomo ora pepanggian kulonok nonerima menawi sampun katampi wasing perlu dinten meniko uwa Prabu Bathara Kresna dipun aturi rawuh wonten ing tinggil binatur kena negari Indra Prastha kempaling poro pepunden kulo kejawi nyuwun pangayuman wonten ngarsa dalem Kanjeng Prabu murih para pepundhen kula tuwin para putra sentana pinaringana tata titi tentrem ingkang pungkasan angaturi uninga bilih dinten puniki sampun dumugi titi wanci Paman Janaka Sumedya kagungan kersa amitoni pepundhen kula Bibi Ayu Dresanala garwa ingkang saking kayangan Dresilo geni mekaten wo saderipun Paman Janaka kagungan kersa ingkang mekaten wo Prabu Puntadewa lampi sasmitaning jawata ingkang wosipun kagambaraken wonten ing pasumpenan yen to negari Ngamarta kedatengan banjir bandang tanpa sangkan menopo menika calon sambi kalanipun paman anggenipun kagungan kersa menopo pancen menika calon cobinipun poro sesembahan kula Indra Prastha nyumanggaken wonten ngarsa dalem Kanjeng Prabu. Eh, udah.

Pono tiringan tos purno panjeneng noto sikik sawetawis. Yayah nampi bebenduning jawoto menggalih kaemengan jroning kalbu. Satemah tri pandurat datan kawedhaing sabdu triwilangan telu pandurat pengendikan tigang pangandikan datan kawedhaing lagu. Kasaru gegering jaba piyak arep tangkeping puri. Pocapoing manjing ing kraton Durawati kaus katon mancat poncol ing ngelongok stinggil binaturku. Yento dilus sangka ing panggan agung datan sinangling. Kalamunto puniku ingkang raka nata mandura Prabu Baladewa. Ingkang sejatine iku dom sumping banyu.

Kadang kula Koko Prabu sewu kalepatan nyuwun gumi samudra pasami ngantos randhat anggen kawulang acaran. Keparung ing rai ngaturaken prembagi panakrama sakrawipun Koko Prabu ing stinggil binatur kena. Kadang kula Koko Prabu jagat dewa Bathara tuwi. Tedo kalinggo murdo sih ponokraman yayi kang sementah marang pun kagang upamane yayi kepener kadang kurdo ketika nak cancang puceng menika sampura kibit dengan tumi peing pangkon datio cayaku kosok balini gandeng pun kakang kang kepener kadang murdo ketika yayi tak potelaki unuk dodo kendelo podo-podo yayi pulun uninggi Koko Prabu ingang putra ngaturakan pabekti kunjung anda podowo Prabu ingang nembirawu iyongir bocah bagus tak terima ngaturakan sung kemarang pepudenmu kulon wuning gewo kulon ngaturakan sembah pabekti Koko Prabu iyo Dimas tak terima ngaturakan sung kemarang pun gagang dari kulon ngaturakan sembah pabekti rawi pun Gusti Nata Agung tak tompo tahan luru sungkem pabekti marang aku kulonok nodri Koko Prabu sak sampunipun prayogi lenggah ngantos kaget kaduru kawkasan rasing manah kawulo awit kadinyarin Koko Prabu rawuh wonten setinggil binatur kena negari Ndrawati nilaraken dumateng pengadatan tanpa cecol langkung rumiyin pramila ngantos mboten utusan mapakaken rawuhipun Koko Prabu wonten ing jawi stinggil binatur kena yen bab iku kaya ora dadi apa yayi pratanipun kakang ing kraton Ndrawati Yayi Prabu banjur alok yen to pun kakang ngowahi pengadatan ora bakal kleru senat jantung mengkuno mung seko kader ngerasa ning pamikiripun kakang mikirake swasana ing kraton Manduro kang wetu iki kaya dene nampa bebenduning sawoto lha praptanipun kakang ing kene sepisan tuwe kalurani yayi kang angka loro pun kakang mlayokake duta penglawung duta menika utusan penglawung pepejah wonten pepejah menapa negari Manduro yen Raja Pati ngenani bab keluarga kaya-kaya durung ngono nanging kang dadi korban para kawula iki awet tekaning bebedu kang nampa ora liya kejaba mung kawula ingkang mapane ana ing kukuban negara Manduro alok ing akeh kaya dini loro esuk sore tekaning pati loro sore esuk tekaning layu mengaten pun kakang nompo dawing diwa kalinwih bisa toto titi tentrem negara Manduro nanging yen diseranani ngangguk pusaka Ndrawati Puspita Wijaya Kesuma mulukang sekoiku yai praptani pun kakang orang yang kejaba minta kawalasan supaya negara Manduro bisa toto titi tentrem kawulo-kawulo kabeh bisa manggih ayem-ayem pusaka Ndrawati bakal tak pundut ngampil ora ketan musaka dang sapenginan syukur yang jayi kerasa rawuh onong kraton Manduro ayo bareng-bareng lawan pun gagal ngaturaken kauningan senadyan to Koko Prabu menika kadang kula nanging jer ingkang rayi awrat menggaing kewajiban mboten saged kula tilaraken kepeksa ingkang rayi mboten saged ndherekaken Koko Prabu kundur wonten Manduro lan dereng saged ngawuningani kados pundi kawontenanipun para kawula Manduro lha yen panjenengan mengkono kagungane pusaka wae tak gawane yen panjenengan bisa tata titi tentrem syukur yai bisa tedhak tumuli ana kraton Manduro besok tak kunduraki upami to ngirai menika tasih kegaduhan pusaka temtonipun badhe kula caosaken saring ingkang rai sampun mboten kegaduhan pusaka Puspita Wijaya Kesuma kepeksa ingkang rai mboten saged ngaturaken Koko Prabu lho
kok dadi yayi bisa ngendika yen ora gegaduhan pusaka kembang Wijaya Kusuma lan kagungane ono ngendi? Samun lagi sawetawis dangu. Ingkang kewajiban pusaka menika kang rayi kadang kula Dimas Setyaki. Mila kepeksa ingkang rayi mboten saged ngaturaken selera menika sampun senes wewenang kula. Saiki sejak ini ono ora? Iye wonten Koko Prabu. Opo prayoga pun kakang pasrah marang Yai Supaya banjur maringi pengendikan marang Senjaki. Opo kepeksa pun kakang kudu ketemu Dewi. Opo prayoga pun kakang pasrah marang Yai Supaya banjur maringi pengendikan marang Senjaki. Opo kepeksa pun kakang kudu ketemu Dewi. Mboten wonten awonipun Koko Prabu kula trip paring pengendikan piyambak. Awon saya lepat menawi toko Koko Prabu ingin ngerembak piyambak. Apik yo mengko tak rembuke dhewe. Panjen luwe apik iki nek rembugan iki ketemu padha dene sing kuat jeban ngono kuwi bisa lega inggih. Awe yang nganggo lantaran iki bisa kelakon sok ngutawatiri mengaten. Timbang sejaki Dimas Setyaki wonten paring dawuh. Koko Prabu kagungan kerso kang kaya mengkono yen to Dimas nglenggono becik aturno yen ora maturo ngestu agen dawuh.

wonten paring adawuh Koko Prabu nimbali ing rayi. Pun kakang nampa ngendikanis kadang murdo Yai Betara Kresna panyata yen dimasti yakin kagungan pusaka Sekar Wijaya Kesuma. Iye, mboten lepat. Pun kakang melas marang para kawula kabeh. Sawisipun kakang melas banjur pun kakang minta sanjata pitulung dimasti yakin yoga gelem melas marang para kawula ing Manduru. Seranane pusaka iku bakal pun kakang pundhut gampil. Dene panjenengan dimasti yakin lenggono ora bakal ana ilange awit pun kakang kebener kadang merdu. Ewa semono wong duwe kuwi pancen wenang murba masiso banjur dimasti yakin secara dadak nganggo bebungah pun kakang ya manut. Yes, pokoknya pun kakang nyilih biasa terus dulu ya gelem nyewa ya silem is. Awet ini urusan sedulur sewan begitu. Awet Tony pun ingin rayu menikah mboten nate nyewa akan pusaka lah aku sih tak jaluk ngunung supaya mbanjur duweni watak welas asih marang sak podo-podo luwili pun kakang ini kadang mutu. Besok yang ono kerepotan Setyaki pun kakang Sumadyo bakal bantu watai manungso kangku duduari rasa welas Trisno masa podo-podo ngendi sing ono ngunung kuih api. Nanging gandeng wedal meniko yang sakit ojo cok banget percaya karo sak podo-podo ojo meneh wong lian drayan yang perlu seduluri dewi ojo dipercaya. Ojo meneh kadang yang perlu pertimbangani dewi wae ojo dipercaya. Ojo meneh bojo yang perlu awake dewi ojo dipercaya. Awit mboten tentu tiang menika saged gadah mana ingin ngajik panjen bener. Pun kakang karo Bayu ora patek percaya kaya bener. Ini kosa balik nih Mbak Jur Bayumu karo aku ora pati percaya. Saiki anggar pun kakang entah sekolah lungan ini sing dikontrol mesti heblek. Awet kono sok tangguh sesinggah limuni. Lah Mbak Jur lirik di Mas Tiaki matur koi mengkono opo marmani. Mereka namung kangge sifat ketemenan yen Koko Prabu badhe mboyong pusaka Sekar Wijaya Kesuma kula caosaken nanging amit sewu kagungan dalem pusaka senjata nenggolo kula aturi nilar menika namung kangge ketemenan. Wah malah lali ora tak gawa malah. Wah iki eleke wong lunga ora nggawa alat ngene iki mah dadi coto. Aku malah kalah karo temenggungku. Temenggungku wae-wani brastra nang Grojogang 1000 iki. Aku ditakoni nang Golo ora iso jawab. Pun kakang lali ora nggawa yayi. Prayogane pusaka Sekar Wijaya Kesuma tak gawal dhisik. Besok yen pun kakang wis kundur nenggolo tak kirimke. Yen mekaten carane pun kepeksa wangsul ingin rayi mboten saged pitados dhateng Koko Prabu. Yen pusaka nenggolo tesih benjing Sekar Wijaya Kesuma ya benjing anggen kula badhe ngaturaken. Lha apa sejati ora percaya marang pun kakang? Ing ajeng sampun kula aturaken. Ojo cok percaya karo sak padha padhang tumitah ing mercopot. Wis nek ora percaya saiki dimasdhaki bareng para pungakan kundur ana Manduro. Mengkotak pasrake pusaka senjata nenggolo. Gandeng Koko Prabu ngersaken prayogi Koko Prabu kula kundur miyin kula tenggo.
manggih pancen sampun ngasto pusaka kula gentos badhe ngaturaken pusaka Sekar Wijaya Kesuma. Tenimbang pun kakang dadak bola-bali kokean laku. Pusaka apike pusakamu tak gawani saiki. Nenggolo kula suwun. Ora digawa. Alugoro, Alugoro ya lali ora nggawa. Wis pokoke jan ora nggawa apa-apa wis. Ake bebete nyileh kepiye to? Aja meneh kok Alugoro. Yen panjen Koko Prabu Adring badhe mboyong pusaka kula caosaken nanging yen saged ngawonaken

in uno tondoro batti. Undur ya yamangku duka wonten ing Brajanala mbuya kersa kendel wonten ing Prabayeksa mbuya kersa kendel. Sareng kersa kendel wonten ngajenganing gapura Dana Pratapa amrisa tata rengganing gapura ing batos kinaring lipur marang dedukan. Yen ora Candra gedhe ning gapura sak gununganan duri ngungkuli wet pucang kelawan tirisan. Ingkang kinarya dekat-dekat wesi balitung sirap perunggu sari nyamating gapura pinaringan inten buri gedhene sak kambil katut tabun. Yen dalu pindorino yen rino rebut sorot marang Iwang Pratangga Pati. Ingkang kinar tertondo siang lan dalu kejaba mung kelangenan dalem peksi jiwa-jiwa awit yen rino samya ngupaya teduh yen wengi wangsul wonten papan uru dewi-dewi. Tebeng kanan kelawan kiring pinaringan gambar maniko-niko mawarno-warno kang isen-isening gambar bisa aneng semaken ing pandulu. Pintu ning gapura pinaringan gambar jalu kelawan wanita kang rinupoko kumojoyo twin Dewi Kumorati. Yen pintu minup kaya manten pinanggiaken yen mengo pindo bedang sewang-sewangan. Kanan kiring pintu pinaringan reco gupolo reco sengarani watu gupolo gandarwo silo kang ginambar yakso. Ritmo kawat nitro kumolo untu seloko ilat majinggo karno jinoro trusing gronong lebet pinaringan marjung bono marjung bani ateges kumbang lanang lan wadun senteking kori kageting kumbang mabur gereng gereng koyor cobiso mulio jati jati katemahan mulio undak-undan jerambah haki bang jejubinan mergi trusing gedaton. Sinebarani lepeko jenilo cendani sinampar por bedoyo pating kal biar pating celorot Yayah Kartiko sambut pernah merisoto umbul songko pucang ukir kang tinang anjo gedatun iline pinoro poro gandani ngambar arum awit kelunturan konyoing bedoyo layoning puspito singkating carito kundur dalem ingkang sinun kapapat ingerai tetigo Sang Padmiwara Dewi Jembawati Rukministhya Bu. Dinandhing astanya sami tata lenggah jarwo jinarwanan sinambi amresani langan kedaton ajar srimpi ajar bedhaya kang wilangane mbuh akeh mung ana kawan lajur sisih. Bangsa munya mangrangin keplok pepinjalan suranggedasih gumer-gumer jroning ratu. Senajan tokun meresani marang por abdi ingkang minangka dadya panglipuring penggali prandiri datan bisa mendru sungkawaning penggali dalem ingkang sinun awit kengetan aturipun ing putra Gatutkaca tatkala ing stinggil binatura kena angaturaken swasana ing kraton Indraprastha. Para abdi inggal pinaringan dawuh wangsul wonten papan sewang-sewangan gris samya lumaksana widakdo pangandika ing nata wusana racut keprabun alindrung agem keprabun kapanditan utusan marang para abdi nyawisaken dupara ratus giya manjing sanggar pelanggatan muji semedi yang rambut jantur angesti marang daya panguasaning gaib.

Baduru kaukasan tumengo ing ngakoso tumingal soroting ponang tejo darposmu. Ingeri kalau semono gedini sakso dolanang kakedepaken ora ilang malah saya wuh gede selawun-lawun saenggo sak glugu gedening tejo. Ingin mongko yen tomerco podono tejo darposuro terang yen iku pelambang bakal ono peperangan kang langkung agung. Wong Agung Ndrawati kejut ing penggali ing batos angudoro so opo iki sasmitani Janoko angguni bakal kagungan kerso mitoni marang Dewi Dresono. Opo iki cobaning poro kadang Pandhawa kono sanalika megeng napas tanupus mateni cis gronosiko katon mati ngadek anutup babano wawiworo angesti marang tri bawono catur tunggal kasir nano sajugo kang kinar sidikoro di mana harso pasang kiri senajan tono tejo darpo suroyento kagra yang bisa lebur papan tanpa dadi mitro songko panggra itani teteloyen orang bebayani nanging yen toka grayang luput sisip sembiri bakal bisa mahanani rusaing keraton ngamarto lan ciciring poro kadang tuin poro putro angesti malang doi pangwasani wisenu arso nampaing bumi ngayung ngakosokin.

0: masun jogi.
1: Wonten paring dawuh Koko Prabu.
0: Yen panjen kena tak pringgake becik aja nganti Dimas Setyaki mbacutake kang dadi penemumu. Ngedekake sayubara perang sayubara pilih. Apa yo kelakon sencaki ora percaya marang pun gagal.
1: Mboten kita namung sak kelibatan paribasanipun mapan menika sampun kelas. Soko badhe kula caosaken yen Koko Prabu saged ngendih kridanipun ingkang Rai Setyaki.
0: Wah, keparat ora patut. Pati wani marang Baladewa.
1: Rupak kula wantun jembar kula sumadiya.
0: Aja tinggal poe kula kramasi epek-epek rampung nyamuk.
1: Aja mlayu Koko Prabu.

mantep tangane Koko Prabu Tibonong Mestakaku. Kowe bisa tangi ana diwelas uripake marang keporongan plak tugel kulumu aja tinggal playu.

sanggir katut koco kedrawa sanggir. Paman Sencaki kuntal kadus katempuing angin. Lajeng ngendika kedrawasan kenging menawa paman. Sepisan kemon ingkang bapa dereng ngantos mara tangan dhateng Koko Prabu. Awit raos manah kula tesih ngeman utawi ragu-ragu. Yen mitul saking gelagating pasuryanipun sanes Koko Prabu. Solah bawanipun nanging badhe kula para tangan. Kulo kengetan yang menyebut kegambaran pun Koko Prabu Baladewa. Ingin kantun menikah wau, piyambai pun moro tangan dateng kulo buten kulo anggi raos. Nyokot kados dini gandarwo. Kulo nyokot kados dini gandarwo. Kulo dipun getak lajeng katampi anggir Gatut Kaca, ngir nyuwun tulung ngir. Amrih ingin bopo lego, janipun menikah sinten. Antran anggen kula badhe merwasa mbok inggih anggir Gatut Kaca sageta maringi pitulungan badharaken dumateng lelampahanipun Sang Pindawarni menika. Yen paman badhe prisa sageta lenggah mangke kula tandangan ngatos-atos nggih kula nyuwun tulung.

wis ngamban Jimantara Raden Gatotkaca. Mulat ingkang wana to mandura wis datan sinangling kalamunta iku sejatine dom sumurping toya. Matek Aji Brajamusti paringipun ingkang yang begawan sipo. Katamaken marang Nata Mandura satemah kejodheran. Lan sipati Prabu Baladewa. Badar putra angkat rosang Batari Durga Prabu Wirambadewa.

0: Gogok,
1: nun.
0: Aku Badar, Gok.
1: Narak temenan.
2: Ah, wis ngandel pora, wis. Andang nguncik ang. Wis apik-apik bala dewa ngono kaya dadak. Klonyoman. Mau dek nyandang bala dewa, Mas kepenak-kepenak. Kon ngaso ya ora gelem ngaso kok. Seneng hidup. Orang rumah saya dek iki diloro napas. Aku makan senan tandingan arahnya.
1: Sopok
2: ae. Senengane iki cok kok ngono kuwi ora ngeman karo tenagane demeh. Adoh bojoro anak.
1: Kowe iki ya sing ora-ora.
2: Lah apa ora mangkel po nang pisuanan genah kancane do budal kok cenger-cenger. Barang tak takon iki ana sing diinteni le muni. Saman kok dereng kundur, dereng ngenteni temenggung.
0: Mirang-mirang ke wong tuwa.
2: Lim niki dinas. Tanggo peci barang. Men dunek ke suci. Ya lah.
1: Kowe malah ngomong wae. Niku kok kepripun jalane kok sampean iso gejudiran.
0: Ana satres kok jimantara kok.
1: Wit. Kok katut kota nang kene po yo lho.
2: Nang kene ya umum wong nane pakne gedhe kok.
1: Ayo.
2: Ning aja mati nang kene mitros kok dhuwur kok lepeteng iki mati. Ketara awane sumuk kok ngene iki. Katut kota nang kene.
1: Gatut kocong sapa, Gok? Gatut kocongnya Prunan Dworowati. Anak Werkudara sing patutan karo Harimbi.
2: Oh. Wong Werkudara niku ora mung siji garwane niku, mongko patutane Senopati kabeh. Sing patutan saking Jolotunda kontor jauh ini ku saya bahaya.
1: Bahaya ini
2: bahaya nih. Wisane ngungkuli ulo weling
1: karo Gatut Kaca
2: kakang nih anju adini Gatut Kaca niku nyusing patutan saking jeron segara kontor seno ini bucan juga kwarisang niku agak wedan edan temenanan
1: kontor seno
2: kengkeng anju yang patutan kali Kanoman.
1: Orang ana Werkudara kok dibujuk kono.
2: Oh iya ya. Akae wit kae.
1: Wis kae. Dudu putrane Werkudara.
2: Oh iya, Kresna.
1: Udu.
2: Kresna kok kuning ya.
0: Pak takonane kok monggo. Satria ini sekon jiman toro sopo
1: lakon karat Gatut Kaca kwe sopo
0: Prabu Wirombo Dewo
1: terang yen kwe dem surping banyu ayo nutut tak bondo tan bisa ngalak aku nyoto bisa njaring angin potol kamu.

0: Nun. Mau dek aku sih dadi bolo diwa sencaki ora gelem ngantem aku. Ning bareng aku wis badar ling ngantem kaulan.
1: Oh.
0: Lah kok perjuru semono kae kok maju kabeh kok. Gatut tocos kok dhuwur sencaki komisor ditutke perjurit. Pirang-pirang go gegaman ngangsek merpeki aku kabeh. Panjen guyub kok yen piyayi Ndarawati ini.
2: Sedaya majeng.
0: Heeh.
2: Narak tenan to. Asale ngerti nek sampean iku wong elek tadi terus dinceng dek mau ra isih aling-aling wujud bala dewa niku ora ragu-ragu rasane.
0: Bareng pun dudu bala dewa temenanan terus regutuk-regutuk maju-maju-maju panjang sregep-sregep kok.
2: Kesetemeng nek pendak latihan niku cak ora gelem maju. Utawa dong perjuangan ngoten niku cak. Arang-arang sing maju. Terkadangnya dong memang niku ya bapak anak ya raman yang kabeh. Memang niku ya bapak anak ya raman yang kabeh.
0: Oh iya.
2: Iya, isa-isane Kang Senan kuwi ngono.
0: Wong Ndarawati
2: ya iya nek takon iki le golek kendaraan ora ana ngono. Terkadang mencingak cingu neng Bantul.
0: Ngopo cingak cingu neng kono. Bisa ngora-ora. Iki yang tak ayo nih kepikuk. Penjeringan yang ngayo nih sencaki Gatut Kaca podo karo ajeng masraki awak sampean yung-yung. Ampun mang pedoke mumpung sampean tesih rondo butuh awak eh. Rayo kisak meniko monggo mundur ke. Ais ora berduri. Bakal tak gawe rame. Ketok majira cokot tugel uli. Boten kono kelek. Wis ora gugu. Wis mongso bodho. Kowe sing momong aku tak jalwi pengestu mugok. Nggih muga-muga men paring ana kuat. Sabar.
2: Maju ding. Sisan le remuk. Penimbang mengagak loro kecurut diremuk ake sisan alah dini kebaca tekan kini kok orang remuk ngisini-sini dajani mawon lo tak ngasuh petengku loro ini kulah sani karo kemaju peran ini ku sebelah pun rondo tua ini pun rondo memeng kalah kan bocah-bocah mincok kulah ini coro-coro ku mendane ngomong gara-gara ming pun rampung lek kula perang oh ya tayar
0: bingung ini omong saya
2: pun ketika nek perang mangke kula bayarane
0: wes ora perlu Gatut Kaca sencake takon dusa mamah kuwi.

0: Doc! Trull, Doc!
1: No l'has tornant. Sama no tindrà pac, gai. Mati aku. Aduh, mati aku. I brujul, brujul kini yang tengah ngalun-alun. Manyan garap-garapan ini, jora. Aku mau ngeroh. Sing temandang mau ngangge jamang ngriki rondo gondrong.
0: Iyo,
1: udawa kuwi. Kuwi udawa kuwi ngono kuwi garap-garapane anges. Kaya mesake to entah diblusuk-blusuke kaya ming dintangen sange. Kae Kang tulung ana kae Kang. Kuwi jenenge wong ra tanggung jawab. Tanggung jawab kudis. Le apa udawa kuwi. Lah yo ngono-ngono ya gak dicekel apa yo duka mongko jenenge tanggung jawab dadi prajurit ngono lho karepku ki. Aku yo ming kele-kele nang kono ara yo wah wis. Kepiye kan ana gejala-gejala.
0: Angga kena kejepit kok ngono.
1: Ah karang iso e.
0: Tulung ana kok mangke kula tulungi mangke. Pati aku. Kalo tulung ana.
1: Nggih ngriki kula tulungi ngriki. Wah, wis akeh.
0: Aduh mati aku aduh. Aduh.
1: Ya wis. Ora gelem kok kan.
0: Engko malah tok lereni.
1: Lah karang agek dimek wis aduh kok ngono e. Karang ya urung tau.

0: Ayoloro sirae.
1: Kowe gak ditulungi silah mesake mah omong wae ora.
0: Tulung ana milu, aduh mati aku aduh, aja seru-seru. Lah witena karang ndudut sirah kejepete. Amengko ora didudus sak kayange ya demeneng kono wae malah kapirang. Iyo aduh lara temenan bilang ya lara sithik timpet karang ya jenenge wong alangan ora. Aja wis tau wae Jawa kuwi kelakuan. Waduh.

0: Udah cosplay jadi wanita paling tersakitinya mah. Sampai batuk-batuk ngiklik begitu.
1: Terlalu bersemangat, Pak. Saking senengnya lihat sinetronku menangis sama audisi dangdut. Siapa tahu Mama bisa ikutan audisi dangdut, Pak. Kayaknya penyakit Mama kumat lagi deh. Udah mulai sesek lagi nih dadanya, Pak.
0: Males ah. Mama kalau dibilangin ngeyel. Papa kan udah sering bilang itu obat herbal Habutop yang Papa beli 2 minggu kemarin itu diminum yang rutin. Jangan cuma dibaca doang mereknya. Herbal Habutop itu khasiatnya banyak buat segala macam penyakit, radang tenggorokan, paru-paru, kolesterol, asam urat, diabetes, asma, kayak Mama pun bisa asal konsumsinya rutin, jangan males-malesan saja.
1: Iya, Pak. Mama kelupaan. Mana Pak Herbal Habutopnya? Mau atuh Mama minum sekarang?
0: Kalau lagi kumat aja ingat, tapi kalau udah sehat lupa lagi.
1: Maaf, Pak. Maaf.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
4: Assalamualaikum, Pak.
5: Waalaikumsalam.
4: Bisa perkenalan dulu, Pak?
5: Bisa. Perkenalan, nama saya Susanto, alamat Cibodas Ayam Jaya, Desa Bantarmangu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap.
4: Bisa menceritakan pengalamannya menggunakan Habutop?
5: Saya dulu pernah sakit, katanya lambung sudah kronis dan jantung saya bengkak, katanya. Setelah saya mendengar dari radio bahwa ada obat ramuan yang dari Arab, katanya Habutop namanya. Saya coba beli satu botol. Setelah habis satu botol, alhamdulillah sesaknya mengurangi, bisa bekerja lagi. Dan alhamdulillah sekarang bekerja lagi. Ini yang kedua kalinya, ya alhamdulillah sehat seperti dulu lagi.
4: Berarti sekarang masih konsumsi secara rutin ya, Pak ya?
5: Masih.
4: Bisa kasih pesan-pesannya, Pak, buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
5: Kepada para pendengar radio, khususnya tetangga saya yang punya penyakit seperti saya, lambung, sesak napas, jantung, alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop ramuan Arab, saya alhamdulillah sehat. Habutop Arab yang paling ngetop.
4: Oke, Pak, terima kasih, Pak.

0: nawarin beberapa setel. Apa mau baju dinas malam?
1: Enggak atuh, Pak. Ih, Mama tuh pengen dibeliin paket herbal Vitama dan Vimata.
0: Loh, emang penglihatan Mama juga bermasalah ya?
1: Ih, si Papa. Kan gak ada salahnya Mama juga mau menjaga kesehatan mata. Kan Vitama dan Vimata itu bukan cuma buat yang punya mata minus silinder glukoma gitu, tapi baik juga kok dikonsumsi sama Mama yang gak punya keluhan apa-apa. Sebagai pencegah gitu loh, Pak.
0: Iya. Kalau itu gak usah nunggu gajian. Besok Papa beliin sekalian 2 paket. Soalnya punya Papa juga mau habis.
1: Oke deh, Pak. Makasih ya, Pak.
0: Sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiwin Widyaningsih. Alamat di Dusun Wanakersa, Desa Cilamaya Hilir, Kecamatan Belanakan, Kabupaten Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit seperti rabun jauh. Lalu setelah saya dengar ada iklan di radio, ada obat herbal, yaitu Vitama Solusi Kesehatan Mata. Lalu saya beli, setelah minum Vitama Kesehatan Mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama, mata saya juga sehat kembali kok. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
5: Mau kemana, Pak?
6: Ini mau beli minyak herbal Sultanah.
5: Oh, boleh saya nitip 1?
6: Boleh. Buat masnya atau buat siapa?
5: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
6: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultanah, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
7: Minyak herbal Sultanah, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultanah sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultanah, minyak herbal serbaguna.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultanah.
8: Assalamualaikum, nama saya Siti Amsina. Alamat saya Taman Nangun, RT1, RW3. Saya bersama keluarga selalu menggunakan minyak urut herbal serbaguna Sultanah produksi dari PT Denatur Indonesia. Karena memang banyak sekali manfaatnya. Pernah saya menggunakan untuk mengobati bisul. Alhamdulillah, bisul cepat kempes dan kering. Untuk para pendengar radio dimanapun berada, ayo gunakan juga minyak urut herbal serbaguna Sultanah. Harganya terjangkau dan khasiatnya luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultanah. Dapatkan minyak herbal Sultanah di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seto, RT5, RW1, Kecamatan Kutowinangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081 222

0: Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso.
2: Radio 98.4 Radio

0: Lara,
1: loro aduh,
0: nek ngono.
1: Kowe malah dolanan kok.
0: Aduh. Kowe wah, aduh.
1: Kok masih ngelorok kok.
0: Aku njur klekaran.

0: tout kotor senza kilan udhau. Aku raka jen. Gandeng teka kumrene kiming diutus marang ibu Betari Terang yen Betoro Kresna ora bisa diboyong. Pusaka ora kena dilembut. Prayogo dadiatur wae, Guk.
1: Kenapa mboten apike diremokke sisan mawon?
0: Kowe iki mah ngajani elek.
1: Lah nek pancen gelem dikandani ngono ki ambok mau-mau dek durung dijepetake mau. Dadi ora kemut-kemut.
0: Wis ben barang wis kebacut.
1: Nah, rak yuk tadine ping barang wis kebacut. Kuwi sing jenenge wong kurang pengati-ati. Nek pancen dek iki ngati-ati lah mumpung durung aku tak bali aman. Ora kok semen barang wis kebacut. Ais rusak ira-irae nek kok.
0: Togok, Tun. Prayogo tak aturke Ibu Betari monggo mawon ae wong Ndorowati. Aja padha sumbar girang kuwi sak pungkurku negara Ndorowati kurang bejo banjir getih salah bangkit.

sawetawis rembak ginem Gandarasa. Esti ning mana arsa nungko ingkang sinuwuna Tandrawati nyat songko ing palenggan. Wis pamit mangkang abdi pati Udawa.

pinilih yang datang kai bin marang kepain sawuto bisa ngadep ing kayangan. Tandaniro mengkeraken gunung jamur dipokang duri mepet ngakoso nganakan mau tegal kepanasan ngiringakan kawat sondro jemuko hangayakan pelataran yang gunung pondolar. Pocah pokang kri jilenggawon tering dampar marcu pondolar.

tuwin sang yang penyarikan. Apa dini poro diwa-diwa trido sobatanowo ingin wis katun blabar pindo jaladri sirtan lukang samyo sabowo sang pranati baturo bupri somarang pasi baning poro diwa trido sobatanowo enggal medar pangan tinggaliku keparang lucitan liu.

inggeng putra katimbalan swangersane pun Rama Pukulun mboten sanes ngaturaken pabekti langkung rumiyin. Ulun trimo kita ngaturake sungkem ana ngarsa ulun nonri. Rama wonten paring adhaku. Aduh ing upa ulun cerake sakwise cerak ulun bakal pitakon marang jeneng kita. Dino iki kita tresno marang wong adua punapi buya. Yen tresno marang wong adua ateges ngiman marang kelengganing dewa. Ewa semulian panjen kita iki mengkum buya tresno marang wong adua ana tondo bukti yang semedio kita aturaki. Dari nun keparung ingkang putra badhe nyuwun preso paran merdinipun dene ya Pukulun lajeng ngendika ing mekaten. Atmojo kita Dewi Dresanala ingkang wektu iki nggerbini ing patutan marang Arjuna mekaten. Gandeng Janaka iku wektu iki ulun anggep yen dadi cacating para dewa bisa ngilangake marang kelengganing dewa. Cacat nyuwis kasebut ing arep ing pengangkah semedya ulun ilangi amrih para dewa iku kajen kailingan lan aja nganti mrosot kalenggane karana Janaka kudu ulun sirnakake. Sirnaning Janaka kita kudu tegel marang putu kita Ponang Jabang Bayi kang isih ana jroning guwa garbane Dresana. Yen panjen kita mbuya tresno marang ulun kudune kita ngiman marang Ponang Jabang Bayi. Nayen kita tresno marang ulun kudune kita tegel nggih Ponang Jabang Bayi kita sirnakake. Sawise sirna Ponang Jabang Bayi Janaka tekaning pati kita ora perlu kuatir. Randane Janaka putu ulun Dresanala bakal ulun kepenakake, ulun muktekake. Ulun dapake marang Prabu Dewa Srani. Wis enggal matura Bromo. Milio milih mateni putu kita Ponang Jabang Bayi opo milih kita ninggalake wong atuwa. Yen panjen kita tresno marang wong atuwa kudu kita tegel mateni Ponang Jabang Bayi. Nanging yen kita tresno marang putu kita kudu ninggalake marang wong atuwa becik kita racut keprabuling dewa gantine Ponang Jabang Bayi kita kang kudu bisa nutup marang dosane ulun soke kalah condro di muka. Matura Bathara Brama.

nduweni putune. Konang jabang bayi pasrano baji barat karben podo ditadah tromongso. Ewa semono yen pancen Bathara Brama cidro marang ature iki mau, malah prayoga ditegeli Bathara Brama dimongso baji barat noriki sediko. Kepareng ingkang rayi medal jawi noto poro putra-putra baji barat sing ati-ati. Mas no penyarian poro yang-yang poro jauh itu dikumpul lagi. Bisa njogo marang ketentraman yang kayangan sendiko kulun.